0: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan reporter kami dari Tanah Suci dan juga berbagai wilayah di Tanah Air.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali dari Mekah Arab Saudi di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak berharap petugas haji dapat merespon cepat setiap keluhan dan pengaduan dari para jemaah haji Indonesia. Berikut informasinya Syariful Alam.
2: Dan membina jemaah haji apapun bidang tugasnya.
3: Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani tetap sabar dan spirit empati dalam memberi pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Wamen berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Semua petugas melindungi dan harus melayani dan membina jemaah haji Indonesia.
2: Untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji dan tetap sabar, spirit empati, spirit simpati harus tetap ditunjukkan. Respon dengan cepat semua keluhan, semua pengaduan. Respon dengan cepat. Respon dengan cepat. Saya ulangi, respon dengan cepat, dengan penuh empati dan sifat.
3: Sementara Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter telah menempatkan tenda di Mina dan tidak akan tercecer dan tertukar tenda. Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Puji Raharjo, mengatakan tenda jemaah haji di puncak haji akan diatur sehingga jemaah dapat menempatkan tenda tersebut dengan baik dan nyaman.
4: Sehingga nanti kita harapannya sebelum jemaah masuk, di situ sudah jelas di titik ini, di tenda ini, ada sekian jemaah yang menempati dari rombongan ini, kloter ini, kemudian namanya ini. Sehingga tidak akan ada lagi rebutan tenda atau tidak akan ada lagi yang mereka tercecer nggak dapat tenda seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mau kita pastikan karena harapan masyarakat luar biasa dan kita ingin memastikan itu.
3: Pendengar, seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna, bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke tanah air, memasuki hari ke-30 menjadi akhir operasional pelayanan haji di Embarkasi Solo dengan tibanya kloter 79 dan 80 hingga kloter 81 yang merupakan kloter terakhir sebagai penutup. Berikut informasinya Dania Rahma. Dania.
5: Baik, pendengar, hari ini pada Rabu 20 Mei merupakan hari terakhir Embarkasi Solo menerima jemaah calon haji yang merupakan kloter 79, 80, dan 81, termasuk jemaah cadangan yang juga disebut kloter 1 Jagat. Kloter penutup ini berasal dari kloter 79 dari Cilacap, kloter 80 dari Cilacap dan Magelang, serta kloter 81 yang merupakan kloter 1 Jagat dari Magelang, Demak, Boyolali, Cilacap, Tegal, Sukoharjo, Surakarta, Klaten, Jepara, Tegal, Grobogan, Pati, Blora, dan Wonogiri. Secara bertahap memasuki asrama haji Dono Hujan Boyolali mulai pukul 6 hingga pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Kepada RRI Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto mengatakan, operasional hari ke-30 merupakan hari akhir pemberangkatan maupun penerbangan. Ketiga kloter, yakni kloter 79, 80, dan 81 Sabu Jagat akan diterbangkan besok pada hari Kamis, di mana untuk kloter Sabu Jagat terakhir direncanakan diterbangkan pukul 7.45 waktu Indonesia Barat.
6: Dan untuk kloter terakhir insya Allah akan kita berangkatkan di hari Kamis, yaitu di kloter 81 yang mungkin teman-teman mengenal dengan kloter Sabu Jagat. Insya Allah sudah kita siapkan jamaahnya. Insyaallah nanti semua yang masih tinggal di asrama haji ini, kloter terakhir akan kita berangkatkan semuanya di hari Kamis itu. Mohon doanya, semoga sampai di kloter 81 nanti bisa berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun.
5: Baik, dan pendengar, sementara itu kabar juga menyelimuti Embarkasi Solo karena satu jemaah asal Kabupaten Blora bernama Sri Wuwu pada hari Senin tanggal 18 Mei pukul 1 dini hari waktu Arab Saudi meninggal dunia disebabkan sesak nafas dan sudah dimakamkan di pemakaman Ma'la. Dan dari data yang ada hingga pagi ini telah diterbangkan ke Tanah Suci sebanyak 78 kloter dengan jumlah jemaah 27.959 orang. dari Asrama Haji Nuhuddin Boyolali dan Nia Rahma Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke daerah lainnya di mana layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia terus diperkuat yang akan dilanjutkan hingga 21 hari setelah kepulangan jemaah haji ke tanah air. Berikut informasinya Agung Setio. Agung.
7: Ya, terima kasih. Pendengar, layanan kesehatan bagi jemaah haji menjadi salah satu hal yang krusial untuk mendukung kelancaran ibadah. Layanan ini terus diperkuat bukan hanya dilakukan saat jemaah memasuki asrama haji maupun selama beribadah di tanah suci, melainkan juga hingga 21 hari pasca debarkasi atau setelah kepulangan ke tanah air. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein kepada RRI Jakarta mengatakan pelayanan kesehatan pada masa debarkasi itu merupakan monitoring dan tanggung jawab tim kesehatan terhadap jemaah, terutama jemaah dengan resiko tinggi. Apabila terdapat laporan jemaah sakit dari tim PPIH Arab Saudi, maka PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede akan menyiapkan langkah untuk penanganan lebih lanjut.
8: Masih ada tanggung jawab kami, khususnya tim kesehatan itu adalah 21 hari. Ketika memang nanti ada jemaah yang sifatnya mungkin risiko tinggi, bahkan dari sana sudah diinformasikan oh yang bersangkutan sakit, itu yang nanti akan kita...
7: Ya, sebelumnya, pada Selasa siang, Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus Oktavianus meninjau langsung pelayanan kesehatan jemaah di Asrama Haji Pondok Gede. Ia memastikan petugas kesehatan akan memberikan pendampingan hingga masa pemulangan.
8: Mulai dari Jakarta sampai di sana, semua ritual ibadah sampai pulang, ada yang menjaga. Luar biasa loh itu. Bukan cuma di airport loh. Sampai di rumah...
7: Ya, pendengar, untuk situasi di asrama haji Pondok Gede saat ini sudah tidak ada aktivitas karena seluruh kloter telah diberangkatkan menuju tanah suci. Total ada 32 kloter dengan lebih dari 13 ribu jemaah diberangkatkan. Seluruh jemaah akan mulai memasuki masa puncak ibadah pada minggu depan. Adapun periode debarkasi atau pemulangan dimulai pada 1 Juni mendatang. Demikian dari asrama haji Pondok Gede, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Momentum Hari Kebangkitan Nasional tahun ini beriringan dengan penguatan pembangunan sumber daya manusia dan ketahanan ekonomi masyarakat di berbagai sektor. Berikut informasinya disampaikan Eliana Zahra.
1: Laporan khusus. Kita swasembada pangan. Perjuangan yang tidak ringan.
2: Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei menjadi momentum memperkuat kemandirian bangsa Indonesia. Pembangunan sumber daya manusia melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto kini ditempatkan pada aspek yang paling mendasar melalui pemenuhan gizi dan penguatan ketahanan pangan nasional. Melalui program Makan Bergizi Gratis atau MBG, pemerintah memperluas intervensi gizi bagi masyarakat di berbagai daerah. Presiden Prabowo menyebut program tersebut ditopang oleh kesiapan lebih dari 9.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang telah disiapkan untuk mendukung operasional di tingkat desa.
1: Kita swasembada pangan, perjuangan yang tidak ringan. Kita negara ratusan juta, 287 juta bangsa rakyat kita. Menjamin pangan 287 juta orang bukan pekerjaan ringan. Bukan pekerjaan ringan. Kita berhasil. Target yang saya sebagai presiden yang bertanggung jawab mandataris kedaulatan rakyat, saya yang disumpah, saya yang bertanggung jawab. Kalau bangsa ini lapar, saya yang tanggung jawab.
2: Presiden Prabowo juga menegaskan ketahanan pangan menjadi syarat penting agar Indonesia tidak bergantung pada mekanisme pasar bebas dan impor pangan. Dalam jangka panjang, pemerintah menargetkan penguatan ekonomi desa melalui pengembangan koperasi serta layanan lembaga keuangan rakyat di berbagai daerah.
1: Satu desa, 10,8 miliar beredar di situ. Artinya, yang tanam ikan lele bisa dijual. Yang tanam bawang merah bisa terjual. Yang bikin tempe bisa terbeli. Yang jual telur bisa. Semua produsen di desa itu hidup. Dan kita bisa patahkan biaya logistik. Nggak usah jauh-jauh ke pasar. Pasarnya ada di desa dia sendiri. Saudara sekalian, ini adalah dampak dari MBG.
2: Di sisi lain, esensi kebangkitan juga bertumpu pada sektor pendidikan sebagai upaya memperluas kesempatan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selain program sekolah rakyat yang ditargetkan menjangkau ratusan ribu siswa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga memperkuat reformasi kesejahteraan guru. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengungkapkan, pemerintah memperluas alokasi penerima tunjangan guru, serta memperbaiki sistem penyalurannya secara langsung ke rekening penerima.
3: Yang pertama, penyediaan tunjangan guru non-ASN, yang pada tahun 2025, peningkatan satuan biaya tunjangan profesi guru dan tunjangan khusus guru non-ASN yang semula 1,5 juta menjadi 2 juta. Peningkatan satuan biaya insentif guru non-ASN pada tahun 2026 yang semula 300 ribu per bulan menjadi 400 ribu per bulan.
2: Tidak hanya fokus pada aspek kesejahteraan, Abdul Mukti menjelaskan bahwa pemerintah mulai tahun 2025 juga memperluas bantuan pendidikan bagi guru, terutama untuk penguatan keterampilan digital dan kecerdasan artifisial atau AI.
3: Kemudian mulai tahun 2025, Kemendikdasmen memberikan perluasan sasaran bantuan pendidikan untuk guru agar berkualifikasi S1 atau D4 dan peningkatan kompetensi terkait bimbingan konseling, coding dan kecerdasan artifisial, pembelajaran mendalam, STEM, dan bahasa Inggris.
2: Melengkapi penguatan sumber daya manusia, pemerintah juga memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat melalui dukungan pembiayaan bagi pelaku UMKM. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan pemerintah menurunkan suku bunga program mekar di bawah pengelolaan Permodalan Nasional Madani atau PNM atas arahan langsung Presiden Prabowo.
4: Ini adalah aspirasi yang sudah dimunculkan dari kurang lebih 10-15 tahun ini. Namun ada sebuah keinginan yang sangat besar, perhatian yang sangat besar dari Pak Presiden untuk menghilangkan beban yang dimiliki oleh ibu-ibu kita yang tergantung. tergabung dalam program Mekar. Itu ada kurang lebih 15 juta di seluruh Indonesia.
2: Selain dukungan pembiayaan, pemerintah juga mendorong keterlibatan pelaku UMKM dalam rantai pasok program makan bergizi gratis. Menteri UMKM menyebut hingga kini sekitar 18.000 UMKM telah terhubung sebagai pemasok program tersebut.
4: Yang ketiga adalah UMKM terlibat sebagai supplier MBG. Ada sekitar 18.000 UMKM yang terlibat. Namun ini akan terus terupdating sesuai dengan pembangunan dari dapur umum yang sekarang sedang berjalan.
2: Melalui program makan bergizi gratis bagi hampir 62 juta penerima manfaat, peningkatan alokasi tunjangan bagi 365 ribu guru, serta penurunan bunga kredit mikro hingga 8% bagi pelaku usaha ultramikro, pemerintah berupaya membangun fondasi kebangkitan nasional yang lebih mandiri. Upaya tersebut turut diperkuat oleh capaian produksi beras nasional yang meningkat hingga mencapai 34,6 juta ton sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan dari masyarakat terkait dengan Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan kemajuan bangsa. Tanggapan masyarakat yang akan kami sampaikan pada kesempatan berikutnya, di mana editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik Hari Kebangkitan Nasional dan Tantangan Ekonomi Nasional. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Fajar Nugroho berikut ini.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Momentum bersejarah yang mengingatkan kita pada lahirnya semangat persatuan, nasionalisme, dan kesadaran sebagai satu bangsa dengan cita-cita bersama. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah, tetapi juga menjadi pengingat bahwa kebangkitan bangsa harus terus dilanjutkan melalui kerja nyata, semangat gotong royong, dan pembangunan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Semangat kebangkitan nasional tercermin dalam berbagai upaya pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

0: Bursa RRI.net. Pendidikan dan kesehatan merupakan fondasi utama kebangkitan sumber daya manusia. Ketika generasi muda tumbuh sehat, cerdas, dan memiliki kesempatan belajar yang baik, maka masa depan bangsa akan semakin kuat dan berdaya saing. Semangat kebangkitan nasional juga tampak dalam upaya memperkuat ketahanan pangan sebagai simbol kemandirian bangsa melalui program swasembada pangan. Produksi beras nasional terus meningkat hingga kini mencapai sekitar 35 juta ton atau naik lebih dari 13%. Hal ini menjadi bukti bahwa Indonesia terus bergerak menuju bangsa yang mandiri dan tangguh. Selain pembangunan manusia dan pangan, kebangkitan nasional juga menuntut ketahanan ekonomi. Hasil rapat dengar pendapat DPR bersama Bank Indonesia yang membahas tantangan ekonomi nasional di tengah dinamika global menjadi perhatian kita semua. Kebangkitan nasional tidak hanya soal sejarah dan semangat, tetapi juga bagaimana bangsa ini mampu menjawab tantangan ekonomi. Inflasi yang terkendali, stabilitas nilai tukar rupiah, serta kebijakan moneter yang berpihak pada rakyat merupakan bagian penting dalam menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, perlu sinergi antara pemerintah, DPR, dan Bank Indonesia agar kebijakan ekonomi tidak berhenti pada angka-angka makro saja, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat kecil. Kebangkitan bangsa akan semakin nyata bila pembangunan ekonomi berjalan seiring dengan pembangunan manusia. Suara rakyat harus terus didengar, dan kebijakan ekonomi harus berpihak pada kesejahteraan bersama. Momentum Hari Kebangkitan Nasional hendaknya menjadi ajakan bagi kita semua untuk menjaga persatuan, memperkuat semangat optimisme, dan bersama-sama berkontribusi bagi kemajuan Indonesia. Kebangkitan bangsa bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tugas seluruh anak bangsa untuk terus berkarya, peduli, dan membangun negeri. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Berikut tanggapan masyarakat mengenai Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan kemajuan bangsa.
2: Menurut saya, Hari Kebangkitan Nasional jadi pengingat bahwa bangsa ini harus terus maju dan bersatu. Sekarang, bentuk kebangkitannya bukan hanya perjuangan fisik, tapi juga lewat pendidikan, ekonomi, dan kualitas sumber daya manusianya juga.
3: Ya, kalau saya sendiri melihat Hari Kebangkitan Nasional itu bukan cuma sekedar soal sejarah ya, Mbak. Tapi juga gimana masyarakat bisa terus berkembang. Harapannya generasi muda juga semakin semangat untuk belajar dan ikut membangun bangsa.
4: Kalau menurut saya pribadi, momentum Hari Kebangkitan Nasional ini penting, terutama untuk membangun semangat masyarakat supaya bisa tetap optimis ke depannya. Apalagi kan sekarang ini ada berbagai program pendidikan ya, terus juga program-program pangan yang harapannya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga.
5: Sebagai karyawan bank, saya memaknai Hari Kebangkitan Nasional sebagai semangat untuk terus maju, melayani dengan integritas, dan ikut membangun perekonomian bangsa. Di era modern ini, kebangkitan bukan lagi tentang melawan penjajahan, tetapi tentang menghadapi tantangan dengan profesionalisme, inovasi, dan kepedulian kepada masyarakat demi Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.
6: Kalau ngomongin kebangkitan nasional, dulu saya ngerasa itu urusan tokoh besar, pahlawan, pejabat, orang-orang penting. Tapi sekarang saya mikirnya beda. Buat saya, kebangkitan itu ya soal tetap jalani hidup dengan benar. Bangun pagi, kerja, tanggung jawab.
1: Iran dan Pakistan tengah berupaya untuk membahas solusi guna segera mengakhiri konflik perang dengan Amerika Serikat dan Israel. Iran memuji jasa Pakistan dalam mendorong diplomasi dan juga mencegah eskalasi ketegangan, di mana sikap Amerika Serikat yang dinilai kontradiktif dan maksimalis menjadi hambatan utama bagi upaya diplomasi tersebut. Dari dunia olahraga, Raja Wali Medan melepas pelatih kepala Evri Meldi dan asisten pelatih Yosua setelah gagal memenuhi target menembus playoff. Meski mengawali musim dengan catatan menjanjikan lewat 3 kemenangan beruntun. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Raja Wali Medan juga menyampaikan apresiasi kepada Evri Meldi yang telah memimpin tim sepanjang musim kompetisi kali ini.

resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

nasional menjadi momentum untuk menyalakan kembali semangat persatuan, perjuangan, dan kepedulian terhadap masa depan bangsa. Semangat kebangkitan tidak hanya tentang mengenang sejarah, tetapi juga tentang menyiapkan generasi penerus yang kuat, cerdas, dan berkarakter. Generasi muda sebagai aset terbesar bangsa adalah tunas harapan Indonesia yang kelak akan melanjutkan perjuangan membangun negeri. Menjaga tunas bangsa berarti memberikan pendidikan yang baik, menanamkan nilai moral, memperkuat rasa cinta tanah air, melindungi generasi muda dari pengaruh negatif yang dapat melemahkan masa depan bangsa. Kedaulatan negara tidak hanya dijaga melalui kekuatan wilayah dan sumber daya, tetapi juga melalui kualitas generasi penerusnya, karena bangsa yang kuat lahir dari generasi yang berilmu, berintegritas, memiliki semangat nasionalisme. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Mari bangkit bersama, bergerak bersama, menjaga tunas bangsa demi Indonesia yang maju, mandiri, dan berdaulat. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Bangkit untuk pendidikan, bangkit untuk generasi, bangkit untuk Indonesia.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, baik pendengar demikian Kikan ya, dengan lagunya Berkibarlah Indonesiaku. Sudah kembali menyapa Anda untuk lanjutan Manado pagi ini edisi kedua ya. Usai penyampaian warta berita, jaringan berita nasional tepat di pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Ya, sekali lagi untuk Anda semuanya ya pendengar, di momen hari kebangkitan nasional semoga boleh menjadi pengingat bahwa kekuatan terbesar satu bangsa itu ada pada persatuan kita semua sebagai rakyat Indonesia. Oke, dan pendengar, terkait dengan topik kita untuk pagi ini ya, sekali lagi nanti akan di perbincangkan dalam sulut bicara pagi ini ya, bersama dengan para narasumber yang rencananya hadir di studio kami ini dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Manado, ada Pak Denny Paat, STMT. Dan ada dari arsitektur sekaligus akademisi Politeknik Negeri Manado, ada Dr. Insinyur Don R.G. Kawo, STMT IPM. Kemudian dari analis bencana BPBD Sulawesi Utara, ada Pak Darsono Matandatu. Ya, pendengar, memang sesuai dengan topik kita ya, menakar kelayakan dan standar keamanan gedung. Ya, kalau kita mendengar kata gedung, mungkin yang terlintas di pikiran kita bangunan yang tinggi, yang megah, ya, perkantoran yang modern ya, dengan kaca-kaca besar yang berkilau. Kita sering mengagumi keindahan desainnya, kecanggihan fasilitasnya, atau mungkin dari tampilannya yang mewah. Tapi pernah nggak kita berpikir tentang boleh menjadi pertanyaan sederhana lah, apakah gedung ini benar-benar aman? Iya, memang keamanan ya tidak selalu hadir dengan sendirinya ya, karena tentu keamanan dan kenyamanan itu lahir dari perencanaan yang matang ya, pembangunan yang benar dan pengawasan juga ya, serta tanggung jawab dengan sungguh-sungguh. Karena gedung yang aman itu bukan hanya soal bagaimana tampilannya yang mewah ya, ataupun tampilan luar yang kokoh atau dengan desain yang modern ya, karena ada begitu banyak unsur penting yang harus dipenuhi agar sebuah bangunan itu benar-benar layak untuk dimanfaatkan. Jadi sekali lagi jangan lewatkan nanti untuk sulut bicara ya, akan dibahas topik yang sama, menakar kelayakan dan standar keamanan gedung.

0: 20 Mei menjadi momentum penting bagi seluruh rakyat Indonesia dalam memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-118. Sebuah tonggak sejarah yang mengingatkan kita akan lahirnya semangat persatuan, perjuangan, dan cinta tanah air demi Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Di tengah perkembangan zaman yang semakin cepat, generasi muda menjadi tunas bangsa yang harus dijaga, dibina, dan diperkuat karakternya. Karena masa depan negara berada di tangan mereka yang hari ini sedang tumbuh belajar, berkarya, dan bermimpi. Tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara mengajak kita semua untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan penuh nilai kebangsaan bagi anak-anak dan generasi muda Indonesia. Pendidikan persatuan, disiplin, serta semangat gotong royong harus terus ditanamkan agar mereka tumbuh menjadi generasi yang cerdas, tangguh, dan cinta Indonesia. Kebangkitan nasional bukan hanya tentang mengenang sejarah, tetapi juga tentang melanjutkan perjuangan dengan karya nyata. Menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan terus berkontribusi demi kemajuan bangsa. Mari, jadikan peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 ini sebagai pengingat bahwa menjaga tunas bangsa berarti menjaga masa depan Indonesia. Bersama kita kuat, bersama Indonesia maju, dan berdaulat.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official.

0: Oke, baik Prier, ini saatnya Anda akan segera ikuti program Solo Bicara pagi ini. Ya, bersama dengan para narasumber yang sudah standby ya di studio kami. Ini ada dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Manado, ada dari Politeknik Negeri Manado selaku arsitektur dan akademisi. Kemudian ada dari analis bencana BPBD Sulawesi Utara. Ya, Anda akan ikuti sesaat lagi Sulut Bicara.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, kembali selamat pagi pendengar ya. Kembali kita berjumpa lagi dalam Sulut Bicara untuk edisi hari ini Rabu 20 Mei 2026. Seperti yang sudah saya informasikan sejak pagi tadi bahwa pagi ini ya kita akan membahas topik terkait dengan bagaimana menakar kelayakan dan standar keamanan gedung. Ya, namun sebelumnya pendengar, saya mewakili segenap pimpinan LPPRRI Manado dan juga karyawan-karyawati LPPRRI Manado menyampaikan selamat untuk kita semua ya, selamat memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tahun ini dengan mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Ya, karena itu mari kita tetap bangkit dan menjalin persatuan demi kemajuan bangsa. Oke, baik, pendengar, untuk Sulut Bicara pagi ini sudah standby ini para narasumber yang luar biasa ya. Pagi ini yang pertama ada Pak Denny Paat STMT selaku Kasih Pemeliharaan dan Peralatan Sarana Prasarana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Manado. Selamat pagi Pak Denny.
1: Selamat pagi Pak Mike.
0: Iya, mungkin agak dekat lagi dengan iya. Iya, gimana kabar Pak Den hari ini?
1: Luar biasa Pak.
0: Sehat ya,
1: sehat,
0: semangat. Oke. Okay. Baik, kemudian yang di tengah ada Nerdon ya, biasa panggilan akrab Nerdon atau Pak Dr. Insinyur Don RG Kabo STST MT ya IPM ya, selaku Akademisi Politeknik Negeri Manado. Selamat pagi Mner. Saya panggil Mner ya.
2: Siap.
0: Kemudian yang paling ujung sebelah kanan ada analis bencana BPBD Sulawesi Utara, ada Pak Darsono Matandatu. Selamat pagi Pak Darsono.
3: Selamat pagi.
0: Apa kabar?
3: Tangguh,
0: mantap. Oke. Baik, pendengar sekali lagi topik kita untuk pagi ini ya terkait dengan menakar kelayakan dan standar keamanan gedung. Memang pada dasarnya sebuah bangunan gedung wajib memperhatikan faktor persyaratan dan keselamatan serta keamanannya. Karena ini juga sudah diatur ya dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2002. Tentang bangunan gedung yang menyatakan bahwa setiap bangunan gedung harus punya syarat administratif dan teknis sesuai dengan fungsi dan bangunan itu sendiri. Dan pendengar sekali lagi pagi ini ya, kita akan membahasnya bersama ya dalam dialog Sulut Bicara. Kita akan mengupas tuntas bagaimana sebenarnya kelayakan ataupun standar keamanan gedung dan sejauh mana kepatuhan terhadap aturan serta apa yang terjadi ya apa yang menjadi tantangan nyata dalam menjamin keselamatan bangunan di kota kita tercinta ya. Baik, saya langsung ke narasumber kita untuk pagi hari ini ya. Saya ke Pak Denny dulu ya. Pak Denny, ini tadi dalam program kita sebelumnya memang ada banyak ya, ada beberapa ya pendengar yang menyentil soal peristiwa kebakaran yang terjadi beberapa hari yang lalu ya. Dan topik ini juga memang diangkat karena mengacu ataupun belajar dari pengalaman beberapa peristiwa baik bencana ataupun kebakaran ketika dalam suatu gedung bertingkat ya, di mana korban menjadi ya ada korban yang meninggal dunia karena harus terperangkap di gedung, tidak bisa keluar. Nah, Pak Den, Anda sebagai seorang petugas pemadam kebakaran ini bagaimana sebenarnya standar ketahanan api untuk struktur bangunan? Kira-kira berapa lama waktu untuk tahan api yang harus dimiliki oleh kolom balok ataupun dinding pemisah agar aman ini, Pak Den? Silakan.
1: Oke, baik. Selamat pagi pemirsa yang ada, selamat pagi Pak Doni, Pak Mike.
0: Ya.
1: Jadi untuk standar suatu bangunan gedung sesuai dengan seperti yang sudah Pak Mike sampaikan untuk Undang-Undang Bangunan Gedung 28 yang saat ini sudah ada pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah 16/2021, memang suatu bangunan gedung itu harus memiliki sistem proteksi aktif dan juga pasif. Nah, seperti ketahanan bangunan gedung itu, nah dia masuk dalam sistem proteksi pasif. Nah, ya harusnya bangunan gedung itu mampu bertahan kurang lebih 1 sampai dengan 3 jam untuk struktur atau material-material yang bisa tahan api, seperti itu. contohnya di pintu darurat, kalau dia gedung bervertikal atau gedung bertingkat, yang harusnya pintu darurat itu harus tahan terhadap panas dan juga tahan terhadap api, dan juga kedap terhadap asap itu sendiri, sehingga kalaupun orang penyelamatan di dalam tangga darurat atau di jalur evakuasi, harusnya itu steril dari yang namanya asap. Seperti itu.
0: Oke, baik. Nah, ini kalau bicara terkait dengan peralatan ya, apakah penggunaan bahan pelapis dinding, plafon atau lantai tertentu itu dilarang karena mudah merambatkan api atau mengeluarkan gas beracun? Bagaimana pengawasannya?
1: Memang kalau untuk bahan-bahan pelapis, karena memang sudah ada kejadian bahwa bahan yang mudah terbakar dan juga menghasilkan karbon monoksida yang tinggi, terlebih penggunaan peredam suara, karena menghasilkan kurang lebih orang Manado bilang asap dan juga karbon yang sangat tinggi. Jadi sebaiknya menggunakan material-material yang tahan terhadap api itu sendiri.
0: Oke, baik. Saya ke Menerdon dulu. Ini topik kita menakar kelayakan dan standar keamanan gedung. Mer, sebagai seorang arsitek, ya, ini sebenarnya seperti apa kelayakan dan standar keamanan satu gedung itu?
2: Ya, pertama-tama mau sampaikan ya para pemirsa, ini apa namanya, bukan arsitek ya, teknik sipil ya.
0: Oh, teknik sipil ya.
2: Oke, mau disampaikan bahwa mengenai standar ya, tentunya ini secara komprehensif semua soal kelayakan, layak fungsi dari semua komponen terkait di situ. Ada unsur arsitektur, unsur strukturalnya, teknik sipil, dan ME-nya juga ya, mekanikal elektrikalnya, semua ada di situ dan menjadi satu dengan ini kepentingan yang berbeda-beda. Tentunya sasarannya teknik sipil adalah strukturnya, arsitekturnya adalah bagaimana estetikanya, baru tentunya kalau ME-nya adalah utilitasnya ya. Jadi semuanya itu harus pertama seperti biasa terjadi benturan biasanya di dalam pembangunan ya, pembangunan gedung itu arsiteknya itu bagaimana membangun gedung yang terlihat mewah, besar dan baik, sedangkan kalau di teknik sipil itu bagaimana dia bisa efisien. Di owners itu sendiri bagaimana dia murah ya, tapi ingin mendapatkan semua. Nah, untuk bangunan yang layak itu tentunya dilengkapi,
0: harus dilengkapi
2: dengan seluruh fasilitas yang ada, termasuk alat-alat atau fasilitas untuk pemadam kebakaran. Mungkin dari apartnya bisa terlihat, kemudian hidrannya, tangga daruratnya harus dirancang seperti itu, dan tidak lupa bahwa kalau saya simpulkan dari apa kejadian-kejadian kebakaran dan lain sebagainya, terutama edukasi harus edukasi. Semua fungsi ya. Kalau saya sebagai akademisi ya selalu berpandang edukasi itu penting. Kemudian edukasi yang fasilitas yang sudah dibangun, apakah pernah dilakukan uji coba? Berfungsi tidak? Nah, secara periodik. Itu yang saya tidak pernah melihat, apakah kebetulan saya ada di mall atau di tempat lain gitu. Nah, peraturan pemerintah, soal peraturan pemerintah itu 5 tahun untuk publik, gedung publik. Ya, untuk fasilitas umum ya, bisa dikunjungi banyak orang itu, kantor, mall, atau pasar dan lain sebagainya, itu harus dilakukan perizinan SLF
0: setiap
2: 5 tahun. Kalau rumah tinggal itu 20 tahun.
0: Jadi apa tadi ISLM?
2: Bukan sertifikat laik fungsi.
0: Oh,
2: SLF.
0: Jadi kalau gedung kantor, sekolah, pusat perbelanjaan setiap 5 tahun. Bisa, kalau rumah bisa, pribadi
2: ya 20 tahun.
0: 20 tahun.
2: Ya.
0: Harus itu.
2: Iya, seperti itu. Hmm. Selain kan kalau di awal kan itu PBG ya, perizinan bangunan gedung. Setelah itu akan dilanjutkan dengan SLF. Nah, apakah SLF ini berfungsi dengan baik pada seluruh masyarakat di Sulawesi Utara atau tidak, atau di Indonesia ya, secara lebih besar lagi. Nah, kalau SLF itu sudah semua di situ, bukan hanya struktural saja, tetapi untuk apa namanya, dari pemadam kebakarannya, elektrikalnya, strukturnya, arsitekturnya, semua diperiksa. Terutama kalau kita ke mall itu ya, atau ke tempat fasilitas, pertama kita harus punya budaya keselamatan.
0: Budaya keselamatan?
2: Iya, budaya
0: keselamatan. Maksudnya apa itu, Ner?
2: Ah, yang saya katakan kita harus punya kepekaan tentunya. Misalnya Pak Mike ya, di ketika 5 detik ketika ada kejadian, bisa enggak terpikir atau langsung kemana yang kita harus keluar kemana? Ada enggak arah petunjuk dan lain sebagainya? Nah, dari indikator itu saja, kalau misalnya 5 detik kita tidak bisa menemukan posisi di mana kita bisa selamat, itu gagal menurut saya.
0: Tapi biasanya kan seseorang ketika sudah terjebak dalam gedung yang mengalami kebakaran atau peristiwa bencana gempa misalnya, sudah pasti panik, Pak.
2: Itulah resilient. Jadi harus punya ada ketahanan, ya, ketahanan. Itu edukasi pertama untuk mitigasi bencana, tahu apa yang kita harus lakukan. Tidak menggunakan tangga, apa, tidak menggunakan lift, menggunakan tangga darurat. Gedung-gedung itu difasilitas dengan petunjuk arah untuk titik kumpul seperti apa. Kalau di lantai yang jauh 40 lantai saya lari, meninggal karena di tangga darurat saya, Pak. Jadi kita harus menghindar sama benda-benda yang bisa menimpa kita aja. Seperti kalau di Jepang itu sangat, anak-anak itu langsung dari TK sudah dididik untuk bagaimana mereka harus bersembunyi di bawah meja. Begitu, sehingga tidak tertimpa. Kalau mau turun juga bisa lebih berbahaya juga, ada benda-benda lainnya untuk jatuh ke bawah. Jadi sangat penting budaya keselamatan untuk budaya kita keselamatan, harus tahu bagaimana menyelamatkan diri, baru bisa bertahan, kemudian bisa bangkit lagi dari kondisi di mana kita sudah sudah lemah seperti itu. Kalau pasrah ya tidak akan bisa ada yang menolong. Banyak kita bisa melihat di YouTube dan lain sebagainya bagaimana orang bisa selamat dan bertahan di kondisi-kondisi genting, dan itu mental juga perlu. Seperti itu barangkali.
0: Iya, baik. Pak apa Menerdon, kalau dilihat dari segi perencanaan dan desain, kira-kira dalam penyusunan tata ruang kota, seberapa besar kira-kira pengaruh tata letak gedung terhadap tingkat keamanan secara keseluruhan? Apakah kepadatan di bangunan di Kota Manado juga sudah sesuai dengan standar?
2: Kalau sesuai dengan standar, tentunya saya tidak bisa menjustifikasi ya untuk semuanya. Tetapi kembali lagi kita menggunakan aturan yang jelas untuk semua bangunan gedung yang ada. Ya, dari sisi kami sebagai tidak bisa mengomentari di bukan kepakaran kami, tetapi tentunya di struktural ya, baik itu rumah tinggal sederhana maupun gedung bertingkat ya. Tentunya gedung bertingkat bagaimana standarnya kita harus kalau membangun itu mulai dari pondasinya, kalau dia bertingkat harus dilakukan pengujian sondir tanah untuk menentukan pondasi apa yang digunakan sampai struktur atas. kita melihat beban mati, beban hidupnya, itu beban mati itu berat bangunan itu sendiri, baru beban hidupnya adalah perabot, orang yang beraktivitas, dan satu lagi adalah lateral, itu yaitu angin dan gempa. Seperti itu untuk bangunan bertingkat. Kalau rumah tinggal sederhana, tentunya persyaratan menjadi lihat adalah strukturalnya seperti apa, pondasi juga yang memenuhi standar. Kemudian kita harus tahu bahwa perizinan sudah ada ya, dilakukan di Kota Manado, di kabupaten lainnya yang ada di sini, untuk mendapatkan izin ya. Di izin di situ juga terlibat para tim profesi ahli yang melihat apakah kelayakan dari bangunan yang akan dibangun ini layak untuk diberi izin. Nah, itu fungsinya sebenarnya, bukan hanya, jadi hanya terkesan kalau PBG ya, sekarang dulu IMB. Itu seperti iuran atau retribusi yang ada. Tetapi fungsinya sebenarnya bukan itu. Bagaimana bangunan itu layak ya, layak untuk sehingga kelanjutan dari IMB atau PBG tadi yang saya sampaikan tadi itu adalah tadi SLF, sertifikat layak fungsi. Sehingga terutama ini kebanyakan Pak Mike, kita agak berhati-hati di alih fungsi dari sebuah gedung. Tadinya itu rumah tinggal, tiba-tiba jadi kafe. Itu banyak sekarang. Jadi kafe atau

0: cek ya untuk kelayakannya sehingga dikeluarkan sertifikat layak fungsi. Dan layak fungsi itu kan periodik. Masih lagi, masih bagus tidak, masih bagus tidak. Nah, seperti itulah yang dilakukan. Ya.
1: Oke. Baik, saya ke Pak Darsono dulu. Ini selaku analis bencana BPBD Sulawesi Utara. Pak Darsono, ini kalau dilihat dari sisi resiko bencana dan ketahanan untuk BPBD Sulawesi Utara sendiri ya, bagaimana? Berdasarkan peta resiko bencana di Sulawesi Utara, kira-kira wilayah mana saja yang memiliki indeks kerawanan yang tinggi dan kira-kira bagaimana pengaruhnya terhadap standar pembangunan gedung? Pak Darsan, silakan.
2: Terima kasih. Makasih saya ditugaskan pimpinan untuk datang hadir di sini dan bertemu rekan-rekan di tempat ini. Saya kira menarik pembahasan kita setelah melihat beberapa kejadian yang terakhir ini. Dan apa yang dikatakan tadi kedua narasumber, saya kira sangat menarik. BPBD tentunya sangat menaruh perhatian soal-soal pembangunan dan standarisasinya dan sebagainya. Karena kalau tadi sudah jelas, maka kita bicara dari soal aturan-aturan yang dasar dari BNPB misalnya. Di BNPB itu ada peraturan BNPB nomor 4 tahun 2012 tentang sekolah madrasah atau gedung aman bencana. Terus yang terbaru tahun lalu itu peraturan BNPB nomor 3 tahun 2025 tentang rambu-rambu untuk evakuasi di sebuah kompleks atau gedung. Itu yang mendasari, karena memang kita beranjak dari risiko. Di Sulawesi Utara ini, dari kajian risiko bencana, memang kita di zona merah soal gempa bumi. Di dalam peraturan yang saya sebutkan tadi, BNPB, peraturan BNPB nomor 4 2012 itu kurang lebih ada 8 hal yang dikategorikan untuk masuk dalam soal-soal yang harus diwaspadai di dalam melakukan tindakan-tindakan evakuasi seperti itu. Saya kira di dalamnya kami memprioritaskan gempa bumi karena di Sulawesi Utara ini risikonya sangat tinggi. Jadi zona merah istilahnya. Sehingga apa yang kami lakukan di soal-soal penanganan, tentunya kami mengkaji dari tugas kami adalah soal mitigasinya, kan? Mitigasi. Kami harus berbicara banyak hal soal mitigasi. Kami zona rawan bencana yang kita lalui, kita lihat dan kita rasakan sekarang ini bukan lagi cuma cerita atau hoax, tetapi kita sudah tanggal 2 April yang lalu gempa 7,6 skala magnitude. Itu menjadi tanda peringatan yang harusnya menjadi bagian penting untuk kita ingat kembali dan harus awas dengan hal-hal tersebut. Yang kedua, kita menaruh soal-soal yang tadi benar sudah singgung soal mitigasi itu, soal persiapan sumber dayanya, terus apa yang harus dilakukan kesadaran masyarakatnya, kesadaran pengguna fasilitas publik itu sendiri, penghuni gedung dan orang-orang yang datang di sekitar gedung. Karena kalau sarana publik itu artinya kita harus menjaga, mengcover semua masyarakat yang datang dalam pelayanan-pelayanan di sarana publik itu sendiri. Jadi kita beranjak di soal risiko bencana ini yang dari sisi kerawanannya memang kita memiliki dari kajian risiko, dokumen kajian risiko bencana Sulawesi Utara 2022 sampai 2026 ini, itu kita berada pada zona merah gempa bumi.
1: Kalau untuk wilayah Sulawesi Utara itu wilayah mana saja yang menjadi indeks kerawanan tinggi?
2: Saya kira yang di situ di merata ya, karena kita berada di jalur Megatrust yang di depan di Laut Sulawesi ini, dan juga ada di antara lempeng antara Maluku dengan Bitung itu.

0: yang sering aktif, belum juga jalur ke arah Filipina.
1: Jadi pada dasarnya keseluruhan wilayah Sulawesi Utara,
0: keseluruhan itu agak rawan. Itu rata-rata rawan zona merah.
1: Nah, kalau Pak Darsono tadi menyentil soal mitigasi, kalau dari BPPD sendiri sejauh mana mitigasi yang dilakukan untuk masyarakat?
0: Ya, kita selama ini sudah sering melakukan mitigasi ya, berbagai program kegiatan, ada sosialisasi, ada pelatihannya. Tetapi yang saya ingat ketika kita melihat peristiwa yang terbaru ini, khususnya di kawasan-kawasan di Bulipar itu, kita tahun 2022 dan 2023 pernah mengumpulkan, karena salah satu pilar di penanggulangan bencana ini adalah pengusaha. Maka kita terpanggil mengingatkan pengusaha mengumpulkan, memfasilitasi pengusaha-pengusaha di dua kawasan besar, dan bahkan ada beberapa pengusaha di industri-industri yang besar itu kita undang untuk mengingatkan. Bahkan kita pernah menyepakati bila perlu kita harus lakukan banyak sosialisasi dan training, pelatihan soal-soal ini. Dan bersyukur meskipun belum ditindaklanjuti semuanya, tetapi kesadaran minimal kelompok-kelompok pengusaha dan masyarakat di sekitarnya itu sudah mulai membuka diri untuk kita masuki dalam soal-soal sosialisasi dan pelatihan. Meski saat ini kita belum bisa menindaklanjuti secara nyata, karena memang kita sempat menawarkan contoh ini terbuka saja, contoh di kawasan Megamas, dengan kalau kita sudah pasang juga rambu-rambu evakuasi di kawasan apa, di Bahu Mall situ ada. Terus di Mantos juga kita sudah kerjasamakan, tinggal menunggu koordinasinya karena lumayan besar, luas, dan butuh mobilisasi yang besar, serta koordinasi yang lumayan rumit di situ karena harus bekerja sama dengan masyarakat di sekitar situ. Kita menaruh perhatian di ancaman gempa bumi dan tsunami.
1: Oke, okay. Baik. Saya ke Pak Denny lagi nih. Tadi Nerdon menyentil soal edukasi ya. Kalau dari pihak pemadam kebakaran untuk Kota Manado ini, sejauh ini terkait dengan edukasi ataupun sosialisasi kepada masyarakat ketika terjebak dalam satu gedung kemudian terjadi peristiwa kebakaran ataupun bencana gempa bumi ini, sejauh mana yang dilakukan untuk masyarakat?
2: Pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Manado sendiri, nah untuk kita edukasi itu hampir keseluruhan dari kalangan akademisi, contohnya dari tingkat dasar sampai dengan tingkat universitas itu sudah. Dan begitu juga kalaupun untuk sosialisasi, dan tidak jarang juga terkadang sosialisasi itu karena memang banyak juga yang datang di kantor langsung, mungkin sudah lihat di sosial media ada juga anak-anak TK yang playgroup. Nah, itu mereka langsung datang di kantor dan kita memberikan edukasi bagaimana pengenalan dini yang namanya bahaya kebakaran itu sendiri. Nah, untuk di gedung-gedung pemerintah juga sudah banyak, swasta, kita sudah lakukan edukasi dan pelatihan. Nah, kenapa edukasi dan pelatihan ini sangat penting? Karena contoh sederhana, kalaupun memang Pak Mike nanti lihat, di salah satu gedung bertingkat yang kurang lebih pencakar langit yang di Dubai, DP jumlah penghuni di situ ada 1.680-an jiwa, dan pada saat itu gedung terbakar full, penyalaan total, seluruh penghuni itu selamat. Nah, di situ menyatakan bahwa kesiapan suatu bangunan gedung, penghuni gedung itu adalah pelatihan. Pelatihan edukasi dan juga dokumen-dokumen penunjang bahwa manajemen keselamatan kebakaran bangunan gedung itu sangat penting. Sehingga pada saat ada kebakaran, ada gempa bumi, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Contohnya bagian apar, apa yang harus kita lakukan pada saat kebakaran, ya kita ambil apar. Nah, kalau ini tidak ditunjuk, tidak dilatih, itu akan berdampak pastinya. Berdampak kepada bangunan gedung itu sendiri. Sehingga seperti juga Nehar sampaikan dan juga teman-teman dari BPBD, edukasi ini sangat penting. Dan juga kita sampai juga terakhir di kelurahan lingkungan kita lakukan edukasi bagaimana pengenalan dini, pencegahan dan penanggulangan kebakaran. baik yang terjadi di rumah tinggal ataupun di lingkungan. Seperti itu,
1: Pak Man. Nah, kalau dari pemadam kebakaran, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Manado sendiri, bagaimana Anda menilai apakah sudah standar ya gedung-gedung yang ada di Kota Manado ini terkait dengan fasilitas tabung-tabung pemadam kebakaran, sembari menunggu mobil pemadam kebakaran ketika terjadi kebakaran?
2: Nah, baik. Ini pertanyaan sangat baik. Nah, khusus untuk Kota Manado sendiri, kurang lebih sampai saat ini bisa dikatakan penggunaan gedung itu sudah lebih membaik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tapi dari kami tim pemadam, tim teknis dalam hal ini pemeriksaan, masih juga kami temukan bahwa ternyata alat pemadam api ringan ini sudah tidak layak.
1: Contohnya, tabungnya ada tapi ternyata kosong ya?
2: Ya, ada juga seperti itu. Nah, mungkin seperti Mener bilang, karena salah satu syarat taruh juga supaya SLF keluar sederhananya.
1: Oh.
2: Nah, yang namanya alat pemadam api ringan ini kan alat yang memang harus digunakan oleh manusia. Sehingga pelatihan juga terhadap penggunaan apar ini harus sangat penting. Dan yang kedua yang seringkali kita temui di lapangan, masih ada juga peralatan ini tanpa ada perawatan. Jadi yang namanya alat pemadam api ringan, contohnya sistem proteksi kebakaran itu, selain apar itu sendiri, ada hidran, spingler, fire alarm, dan ini harus dirawat, Pak Mike. Percuma juga kita memiliki sistem proteksi yang sangat baik dalam satu bangunan gedung, tanpa ada pelatihan, dan tanpa dirawat.
1: Betul.
2: Begitu juga seperti yang Amir sudah singgung tadi untuk jalur evakuasi. Nah, jalur evakuasi ini dikatakan jalur evakuasi atau tangga darurat dalam bangunan gedung, itu harusnya tidak ada benda yang menghalangi di dalamnya. Lampu emergensi itu harus menyala pada saat listrik utama padam, contohnya PLN. Nah, sehingga untuk penyelamatan jiwa, di situ pasti aman. Jadi ibaratnya, Pak Mike, kalau kita sudah masuk dalam tangga darurat, harusnya kita selamat. Tapi yang menjadi tidak selamat, contohnya ada kursi patah di dalam tangga darurat, meja, karena mungkin tidak ada gedung, gudang dalam penggunaan gedung. Nah, itu jadi permasalahan pastinya.
1: Okay.
2: Contohnya, lampu emergensi tidak menyala pada saat dibutuhkan. Nah, itu juga akan jadi masalah. Sehingga di sini, perawatan sistem proteksi itu sangat dibutuhkan.
1: Yeah.
2: Bahkan juga untuk akses mobil, Pak. Karena sesuai dengan peraturan Menteri Tenaga Kerja 28 2002, kalau tidak salah, bahwa radius putar mobil pemadam itu dibutuhkan dalam satu bangunan gedung. Terkadang mobil kita bisa masuk, tapi keluar sudah tidak bisa.
1: Iya, betul.
2: Nah, ini harus diperhitungkan untuk semua yang namanya bangunan gedung, sehingga akses keluar masuk mobil itu lancar, penggunaan sistem proteksi itu baik, sehingga kita rasa yang namanya bencana mungkin kita akan menekan.
1: Baik, bisa ditekan ya, artinya. Oke. Baik, narasumber dan pendengar, kita akan break dulu sejenak ya untuk sesi kedua. Nanti kita akan kembali di selut bicara, dan nantinya SMS, WhatsApp dan juga line telepon di 0821-9583-5080 ataupun ada yang ingin bertanya, memberikan saran, masukan, bisa melalui kanal YouTube RRI Manado. Kita akan break sejenak.

0: Baik, pendengar, kita lanjutkan sesi kedua ya untuk sulut bicara pagi ini. Jadi kita masih membahas topik yang sama. Dan silakan ya pendengar, dengan topik kita bagaimana menakar kelayakan dan standar keamanan satu gedung. Ya, kami kasih kesempatan untuk Anda di line SMS, WhatsApp, line telepon di 0821-958-35080 atau mungkin bisa memberikan tanggapan, pertanyaan, komentar melalui kanal YouTube RRI Manado. Ya, kita langsung menanggapi respon melalui line telepon. Selamat pagi, sulut bicara.
1: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Cliff. Oke, silakan Cliff.
1: Selamat pagi ketiga narasumber ya.
0: Iya, langsung dengan pertanyaan, PCD, Cliff.
1: Akademisi sama pemadam kebakaran.
0: Iya.
1: Kalau saya mendengar dari perbincangan tadi, itu kayaknya itu banyak aturan, tapi kadang-kadang mungkin dari pihak apa ya pengelola itu, baik hotel atau bangunan gedung itu, tidak menjalankan sebagaimana ada peraturan-peraturan yang sudah di apa gitu ya, sudah diturunkan begitu dari pemerintah lah, ya kan. Yang jadi pertanyaan saya begini, sebetulnya itu kalau cuma tangga darurat biasa itu Pak, itu bahaya itu, baku tol atau orang, kalau ratus di atas. Kita berbicara hotel, kalau hotel kan itu pasti dia akan ada ruangan-ruangan apa kan, ruangan apa, tempat tidur, apa, penginapan begitu kan. Seharusnya begini, sekarang kan, sekarang itu era digital, ketika ada penghuni hotel, dia ada barcode di dalam. Barcode dalam arti, ketika dia scan, dia akan keluar itu kayak video-video edukasi. Bagaimana penyelamatannya itu. Umpamanya kalau dia terbakar, dia ada jalur evakuasi itu satu arah. Gitu. Jadi dia buka pintu dia, pintu arah ke kanan atau ke kiri, itu satu jalur. Tapi kalau tangga darurat, tangga kayak tangga rumah itu berdesakan biasa berbahaya juga di situ. Kalau menurut saya begini, ini mungkin belum dilakukan oleh tempat kita. Kan begini kan, kalau di hotel kita kan paling tinggi itu cuma 15 sampai 20 lantai. Kalau di Pulau Jawa itu sampai 50 kan. Seharusnya dia ada jalur evakuasi, terus dia ada kayak seluncuran di situ. Dia hanya mutar di situ. Tapi kan sudah di setel kan, DP apa itu. Jangan terlalu curang begitu, sesuai kecepatan. Situ dia titik kumpul, dia terjun sampai ke bawah. Dalam arti di sana ada pasir-pasir satu toh, atau ada benda yang rendilakan langsung kita kumpul situ. Tapi kalau seorang mau pakai tangga, anak tangga, itu bahaya juga. Itu untuk hotel. Tapi kalau mungkin bangunan publik kayak mall atau bangunan pemerintahan, sekarang kan bangunan pemerintahan sudah ada sampai 5 lantai, bahkan lebih. Bagaimana cara untuk mengevakuasi? Karena tidak semudah itu kan, apa pula kalau terjebak, aduh panik, kemana. Jadi sebetulnya itu ada jalur khusus yang memang disarankan, dia itu jalur ke situ. Tidak menumpuk di satu tempat, terus anak tangga itu berbahaya juga.
0: Oke, baik, Cliff.
1: Jadi menurut saya, dikasih bahaya-bahaya lah. Karena orang itu cepat panik, toh. Jadi itu sama yang saya bilang tadi, kalau di hotel, Pak, itu ada barcode, ketika kita scan, dia masuk ke video edukasi di situ. Oh, ternyata kita kalau ada kebakaran, atau ternyata kita lari ke kanan atau lari ke kiri. Di situ ada jalur evakuasi yang supaya aman. Mungkin itu aja dulu dari saya. Baik. Terima kasih. Selamat pagi.
0: Oke, terima kasih. Selamat pagi ya buat Cliff. Mungkin kita tampung lagi penelpon ya, untuk dua penelpon dulu. Ya, sulut bicara, selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi. Oke, baik. Kita langsung ke narasumber dulu ini, karena ada beberapa ini selain masukan dan juga pertanyaan ini dari Cliff ya. Mungkin dari Menerdon dulu nih, bagaimana terkait dengan apa yang disampaikan oleh penelpon tadi, Ner? Ya,
2: terima kasih Pak Cliff, kalau sudah menyampaikan pertanyaan dan
0: masukan juga.
2: Masukan juga ya. Tadi itu sangat, tadi itu sudah secara tidak langsung sudah menyebutkan salah satu solusi ya terhadap bagaimana edukasi terhadap untuk bencana,
0: mengantisipasi
2: ya. Jadi ketika masuk di hotel ada barcode, barcode dia buka, jadi bagaimana lebih dahulu disampaikan edukasi terhadap kita keluar. Sebelumnya hotel ini belum lingkungan yang belum apa namanya familiar dengan para tamu kan. Mm-hmm. Jadi harus dikasih tahu jalurnya di mana, posisi kita ada di mana dan titik kumpulnya di mana. Kalau tadi soal tangga darurat mau cari tempat lain yang kayak di mall tadi sudah disebutkan ada sedikit disampaikan cari solusi lain. Kalau tangga darurat kalau saya lihat itu tidak ada cara lain, memang tidak bisa menggunakan lift biasanya kalau biasa dalam kondisi kepanikan, dan kapasitas yang lebih besar itu hanya ada di tangga darurat untuk menuju mengakses kalau gedung bertingkat menuju ke titik kumpul evakuasi, ya toh nah, di situ. Jadi tidak ada pilihan lain, yang ada hanya tergantung ini fasilitas publik ini seberapa besar ya, pengunjung itu harus dengan kapasitas atau lebar tangga darurat itu sendiri. Itu yang harus sama dengan jalan. Kalau jalan ya untuk padat itu harus tentunya lebih dilebarkan atau kapasitasnya diperbesar. Seperti itu yang bisa dilakukan. Dan okay, terima kasih ya sudah menyampaikan solusi yang lain ya untuk itu. Barcode dan lain.
0: Iya. Yeah. Oke, okay. Saya ke Pak Denny, ini terkait dengan apa yang disampaikan Cliff juga, ini terkait dengan bagaimana cara evakuasi. Ya, mungkin maksud Cliff ketika dalam satu gedung, ya misalnya taruhlah 4 tingkat, ya, kemudian peristiwa kebakaran itu terjadi di lantai bawah, bagaimana cara untuk mengevakuasi mereka? Mungkin seperti itu pertanyaannya.
3: Oke, ini yang memang sangat baik pertanyaan dari Pak Cliff. Jadi yang dikatakan khususnya penyelamatan, dikatakan penyelamatan itu ada dua, Pak Mike. Penyelamatan dalam gedung, dalam artian lewat tangga darurat, kalau gedung itu bervertikal atau bertingkat, ataupun penyelamatan di luar gedung, yaitu vertical rescue namanya. Nah, apabila tidak memungkinkan, ya kita lakukan penyelamatan di luar gedung. Nah, kembali lagi untuk yang Pak Cliff sampaikan untuk tangga darurat. Jadi, dikatakan tangga darurat juga, ini ada dua, Pak. Tangga darurat yang di dalam gedung, dan juga tangga darurat di luar gedung. Nah, seperti pengalaman Pak Cliff, kalau untuk di hotel-hotel, biasanya itu dihitung, Pak, dari jumlah kapasitas penghuni. Jadi itu sesuai dengan aturan Permen PU 26/2008, bahwa memang yang namanya jumlah penghuni lebih dari 1.000, itu harusnya mesti ada 4 jalur evakuasi atau 4 pintu tangga darurat.
0: Dalam nah, satu gedung ya?
3: Dalam satu bangunan gedung, dan itu hitung ada hitung-hitungannya. Nah, mungkin Nair juga paham tentang hitungan-hitungannya. Nah, kembali lagi untuk seperti yang Pak Cliff sarankan untuk buat yang jalur evakuasi memutar, itu sebaiknya tidak disarankan, Pak Cliff. Mohon maaf. Karena di dalam tangga darurat itu dia ketinggian lantai itu, ketinggian anak tangga itu juga ada aturannya, Pak. Nah, reliefnya juga itu ada aturannya. Sehingga jelas sekali apabila selaku pengelola atau pemilik bangunan gedung mengikuti aturan-aturan yang ada ini, sebetulnya seluruh penghuni gedung itu bisa dikatakan selamat. Nah, kembali lagi kalau untuk yang balumpa, nah itu tidak disarankan juga, Pak. Itu jangan tidak disarankan apabila kita melakukan penyelamatan jumping.
0: Yeah.
3: Tapi jumping ini bisa, kita memungkinkan bisa.
0: Kalau
3: tapi,
0: orang yang kuat ya, yang bisa.
3: Bukan, Pak. Tapi jangan hanya bermodalkan pasir dan aspal, Pak. Di kiri aspal, di kanan pasir. Jangan, Pak. Sama, Pak. Pasti patah atau bisa meninggal. Nah, jadi jumping ini ada teknologi terbaru, yaitu foam. Jadi tinggal kita lempar ke bawah, dia akan mengembang, dan bisa dikatakan jadi matras, Pak.
0: Oh, iya.
3: Nah, itu teknologi untuk evakuasi penghuni gedung. Tapi kalaupun dari lantai 30, Pak, jangan coba-coba juga di foam itu, Pak. Nah, mungkin kalau sampai, iya, Amir.
0: Kalau cuma dua lantai mungkin bisa kali ya.
3: Nah, ada juga teknologi terbaru, exit out namanya. Sliding exit. Jadi pas kita buka jendela, tinggal kita seluncuran ke bawah.
0: Oh, iya.
3: Tapi ya mungkin kembali lagi seperti Pak Mike sampaikan ya, kalau untuk bangunan gedung, contohnya tidak memiliki tangga darurat, dan hanya ada satu tangga terbuka umum, contohnya di ruko, nah itu seringkali kita sarankan, ya buat tambah satu tangga lagi, baik dia tangga terbuka umum ataupun tangga darurat terbuka, nah, ataupun menyediakan yang sliding exit. Jadi pada saat kita buka jendela ya, dia mengembang model kayak di pesawat, Pak.
0: Okay.
3: Nah, itu masih bisa, tapi kalaupun dia di lantai 10 ya jangan coba-coba, Pak. Kita tidak sarankan baik juga seperti itu.
4: Oke.
3: Okay. Iya, betul. Iya, bahaya, Pak. Nah, saya juga sangat setuju seperti saran dari Pak Cliff atau masukan. Nah, untuk membuat barcode, memang pada dasarnya kita sebagai tim teknis pemeriksaan kelayakan bangunan gedung dari sisi proteksi kebakaran, ada juga sebagian gedung yang di Manado ini ada membuat DENA biasanya. Jadi pada saat kita berdiri di situ kelihatan, oh kita di sini. Dan di situ disampaikan bahwa oh jalur evakuasi ada dua pintu, contohnya dua pintu tangga darurat, ada beberapa gedung. Nah, untuk yang baru ini saya setuju untuk membuat barcode sehingga pada saat ada tamu atau penghuni gedung yang baru, dia langsung menguasai lingkungan atau bangunan gedung itu sendiri. Saya sangat setuju dengan masukan dari Pak Cliff ini.
4: Oke, baik. Terima kasih Pak Den. Saya ke Pak Darsono dulu ya, Pak Darsono, sebelum kita menanggapi ya, waktu kita juga sangat singkat ya. Kalau dari BPBD sendiri menilai untuk gedung-gedung yang ada di Kota Manado dulu khususnya, ini seberapa safety, Pak?
5: Ya, pengalaman kami melakukan apa ya, training di beberapa hotel dan tentunya gedung-gedung yang lain. Kami yang paling pertama kita lakukan sebelum ada training atau simulasi gempa, itu kita tanya riwayat pembangunan gedung ini seberapa, sampai di titik berapa magnitude tahan gempa. Ya, kita tahu. Jadi rata-rata mereka menyampaikan 8. Ya. Itu bagi kami cukup menggembirakan karena itu sesuai dengan standar yang selama ini kita lihat di Megatrust itu di 8 ke atas. Jadi seberapa safety-nya, karena kita seperti benar bilang tadi, tidak bisa digeneralisir. Tetapi sejauh ini ketika ada beberapa gempa kuat, kita lihat ketahanan-ketahanan gedung kita, ya rata-rata ringan dan menengah karena retak-retak. Belum sampai sehancurnya, paling terbaru yang di gedung Koni itu pun pilar-pilar yang di luar. Jadi menurut kami cukup lumayan atau cukup. Untuk
4: lumayan aman ya.
5: Lumayan aman menurut kami. Kan? Oh, okay. Tapi yang paling tahu kan benar yang di ya pakai SLF tadi kan.
4: Baik.
5: Itu. Tapi itu yang saya sambung tadi bahwa kita harus menyiapkan selain saran-saran yang tadi yang disampaikan. Jadi kita pun memeriksa sampai detail tangga daruratnya. Dan ada itu yang memang sangat memprihatinkan, itu di hotel juga. Dan kita cek sampai berapa tangga, dan kita sampai detailnya ketika kalau gempa kan biasa 10 detik itu sudah lumayan guncangannya. Kita harus memastikan bahwa ini penghuni ini sampai di assembly point atau titik kumpul itu harus berapa menit. Itu butuh pelatihan yang berulang-ulang, apalagi di kawasan sebesar di banyak tempat-tempat yang konsentrasi ribuan orang, itu seharusnya menjadi perhatian khusus. Dan itu kita meski memiliki gedung kuat atau fasilitas yang mendukung, tetapi sumber daya manusia, pengetahuan manusianya yang belum, di sini itu yang berbahaya.
4: Oke, ya. baik Pak Darsono. Kita ke respon pendengar dulu, ini dari WhatsApp ini. Izin narasumber terkait dengan SLF. Ya, sertifikat layak fungsi, bagaimana kita bisa menjamin bahwa objektivitas dalam proses penerbitannya ketika tim pengkaji teknis seringkali ditunjuk langsung dan dibayar oleh pemilik gedung itu sendiri. Apakah ada model pengawasan alternatif yang lebih independen dari Kristo di Ring Road? Terima kasih. Ya, mungkin ke Mner Don ya. Iya, silakan Mner. Gimana, ya. Seperti apa kira-kira?
2: Baik, untuk Pak Kristo ya?
4: Iya, Pak Kristo.
2: Terima kasih sekali. Jadi ada yang saya bisa jawab tentang bagaimana untuk cara daftar dulu ya. Untuk daftarnya itu kita pakai aplikasi SIMBG ya, supaya kalau kita menggunakan aplikasi itu bisa secara apa namanya langsung bisa berhubungan dengan apa namanya pengambil kebijakan untuk mengeluarkan sertifikat layak fungsi ini. Dan biasa kalau kita menggunakan jasa pihak ketiga ya langsung tentunya terkesan objektivitas itu tidak terlihat. Itu yang sering terjadi. Saya tidak bisa menyinggung lebih dalam lagi soal itu, tetapi kalau memang menjadi hambatan, mungkin jadi pengalaman Pak Kristo, sebaiknya lewat aplikasi.
4: Ya,
2: lewat aplikasi SIMBG yang sudah disediakan oleh pemerintah dari pihak PUPR untuk persyaratannya itu dipenuhi, ada yang harus dipenuhi oleh para pemilik bangunan itu sendiri, bagaimana untuk mendapatkan LHCP itu. Dan mudah-mudahan ya, dengan pertanyaan ini didengarkan juga oleh pemerintah, bisa mencegah kalau terjadi, jangan sampai terjadi objektivitas begini. Yang saya katakan objektivitas ini, terkadang pemilik lebih suka dengan cara langsung yang bisa mempermudah.
4: Cara instan berarti.
2: Cara instan.
4: Biar cepat begitu ya.
2: Ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan dari pemerintah bisa melihat bukan cara itu yang terbaik.
4: Oke.
2: Iya lah.
4: Baik. Semoga pasti ada solusi ya.
2: Solusi untuk itu.
4: Terima kasih Pak Kristo. Iya. Saya ke Pak Denny, ya mungkin ini ada hubungannya juga ini. Kebetulan mungkin Pak Denny juga salah satu petugasnya ya untuk mengurus SLF ini. Bagaimana Pak Den? Ya, mungkin yang singkat aja Pak Den karena waktu kita juga sangat singkat ini. Silakan yang ingin ditambah.
3: Jadi Pak Mike, kalau untuk persyaratan mungkin dari teman-teman teknis lain yang lebih tahu. Tapi saya masuk dalam tim penilik bangunan gedung itu dari sisi ME-nya seperti yang disampaikan, mekanikal, elektrikal, lebih ke sistem proteksi kebakaran. Tapi kalau lebih ke struktur ada, karena kita di tim itu ada yang ahli bangunan gedung, contohnya ada beberapa bidang yang diambil. Nah kalau saya sendiri lebih ke sistem proteksi kebakarannya. Nah kalau untuk lebih ke perizinannya mungkin dari teman-teman perizinan lebih tepat untuk menjawabnya Pak. Saya baik. Takut sampai salah, Pak.
4: Oke.
3: Jangan sampai salah.
4: Baik. Ya, ini yang terakhir, mungkin kita langsung tanggapi saja dari kanal YouTube ini. Ada Stephanie Rombot. Ini apakah bisa diusulkan untuk tempat-tempat umum di periodik jam tertentu dilakukan sosialisasi safety briefing untuk informasi lokasi tangga darurat atau panic button ya, atau hal lain yang perlu di yang perlu jika terjadi kejadian bencana atau hal lain. Kemudian yang terakhir, kalau pengunjung bisa tahu di mana tangga darurat agar tangga darurat terdekat atau dibuatkan dalam bentuk flyer penanda yang mudah terlihat. Ya, gimana ini? Kalau dari BPBD, ya, gimana Pak Darsono?
5: Saya kira tadi saya baru menyambung soal ini, pentingnya safety proofing ini.
4: Iya.
5: Karena di tempat-tempat umum atau pertemuan-pertemuan, kita sudah banyak juga sarankan di beberapa hotel soal safety proofing. Bahkan dengan gaya barcode tadi kita sudah sempat, tapi kan kami cuma menyarankan karena aturan yang memungkinkan kami untuk itu mewajibkan juga belum sampai di situ. Jadi itu sangat baik. Kami juga tadi di kantor ada beberapa masukan dari teman bahwa sudah saatnya di kawasan-kawasan besar itu sudah harus ada itu safety briefing. Jadi di mana pintu keluarnya dan diukur waktunya, konsentrasi orang di mana ketika ada panik. Kalau panik itu karena yang membunuh kebanyakan itu kepanikannya, bukan
4: iya, sudah panik iya, lebih dulu
5: iya baku injang tuh. Jadi di situ yang harus kita urai, di mana pintu keluar, di mana yang harus diurai dengan jelas dan lancar
2: sirkulasinya ya.
5: Sirkulasi itu yang kita harus, jadi penting sekali ini di gedung mana saja melibatkan banyak orang itu sangat penting. Saya kira ini standarisasi yang harusnya kita lakukan.
4: Baik. Ya. Oke, baik Pak Darsono ya, karena kita sudah di penghujung untuk dialog kita pagi ini. Mungkin dari masing-masing narasumber ya, masing-masing 1 menit lah ya untuk apa yang ingin disampaikan ya, mungkin semacam edukasi ya, sekaligus closing statement dari Pak Denny dulu. Silakan Pak Den.
3: Oke, baik. Jadi untuk kita semua sebagai pengguna-pengguna gedung yang berkewajiban menikmati bangunan itu sendiri, ya wajib juga memperhatikan yang namanya sarana penyelamatan jiwa dari sisi kebakaran itu sendiri. Nah, kalaupun kita penghuni gedung yang baru, ya harus perhatikan sistem proteksi yang ada. Contoh sederhana, APAR. Nah, kalaupun kita di lingkungan, contohnya di masyarakat, memperhatikan juga jalur evakuasi, bahkan titik assembly point. Karena terkadang kalau kita tidak mengetahui itu semua, ya bisa akan berdampak. Dan yang namanya keselamatan dari sistem proteksi kebakaran, itu bukan cuma tanggung jawab dari pemerintah kota sendiri, dalam hal ini Kota Manado, atau tanggung jawab dari dinas pemadam kebakaran, atau tanggung jawab dari pemilik bangunan gedung, tapi yang namanya keselamatan itu tanggung jawab kita bersama sebetulnya.
4: Betul. Oke. Baik. Baik, terima kasih Pak Den ya. Saya ke Mener Don, silakan ya. Mener.
2: Ini untuk closing statement ya. Namanya bencana yang spesial ya. Spesial ini api dan gempa. Kalau tadi banyak bicara yang sebelah bencana kanan alam, saya dari BPBD, ya bencana alam, ini gempa dan api. Saya pernah dengar ada kepala dinas bilang begini, kalau api, enggak pernah baku janji, lupa batu nangan, baku janji. Begitu juga gempa. Gempa itu seberapa kuat? Seberapa kuat, seberapa jauh? Nah, Torang boleh bilang 7 koma, tapi jauh dari Torang. Beda. Kalau di ilmu teknik sipil, beda. Dia jauh sama misalnya dia hanya 5 tapi cuma di bawah monitoran. Gitu. Kemudian dangkal. Itu terjadi di Yogyakarta. Di Yogyakarta dan Bantul itu hanya 5 koma, tetapi daya rusaknya tinggi. Kita 7 terkesan, oh Sulut kuat-kuat saja. Jangan salah. Saya cuma sampaikan, saya tidak menakuti. Jangan salah untuk membangun rumah. Bukan, bikinlah rumah yang terbaik untuk hunian kita ke depan. Kenapa? Kenapa ku janji ini DP kuat? Tidak ada ukurannya. Bahkan kemarin di Sulawesi Tengah, sekuat apapun juga tenggelam karena misalnya ada sesar atau likuifaksi yang terjadi. Nah, dan terakhir sekali bahwa semua kuat, fasilitas oleh dari damkar sudah oke, APAR-nya ada. Kita sendiri yang tidak tahu bagaimana cara buka pin APAR, gimana ceritanya? Iya toh. Iya. Jadi edukasi bagaimana cara evakuasi itu dari pribadi juga kita sendiri. Terlalu banyak kanal YouTube yang lain untuk mengedukasi juga semua ilmu-ilmu untuk bagaimana kita bisa keluar dari kondisi-kondisi yang sangat genting seperti itu. Terima kasih.
4: Baik. Dari Pak Darsono, silakan Pak Darsono.
5: Ya, ya. Menyambung tadi karena sebelah gempa sebelah api, maka hubungannya adalah gempa bumi itu bencana bawaannya adalah kebakaran, longsor, dan banjir. Karena berbagai fasilitas yang rusak menyebabkan ini. Itu kalau gempa bumi. Jadi bagi seluruh masyarakat pendengar yang saya hormati bahwa risiko bencana itu akan otomatis dikurangi dengan mitigasi yang tepat. Artinya kita sudah mendengar tadi bahwa sumber daya manusianya, fasilitasnya yang semakin di upgrade, dan seperti tadi ada SLF harus diperiksa terus secara berkala, dan jangan lupa berulang-ulang edukasi dan pelatihannya, karena itu baik yang meminimalisir korban. Terima kasih.
4: Oke, baik. Baik, terima kasih untuk ketiga narasumber yang sudah memberikan waktu untuk RRI ya, sekaligus memberikan edukasi untuk kita semua ya. Dan dengan demikian berakhir sudah untuk Sulut Bicara pagi ini. Ya, saya Michael yang bertugas bersama seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnama Sari.
1: Dedi Dukun.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 20 Mei menjadi momentum penting bagi seluruh rakyat Indonesia dalam memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-118. Sebuah tonggak sejarah yang mengingatkan kita akan lahirnya semangat persatuan, perjuangan, dan cinta tanah air demi Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Di tengah perkembangan zaman yang semakin cepat, generasi muda menjadi tunas bangsa yang harus dijaga, dibina, dan diperkuat karakternya. Karena masa depan negara berada di tangan mereka yang hari ini sedang tumbuh belajar, berkarya, dan bermimpi. Tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara mengajak kita semua untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan penuh nilai kebangsaan bagi anak-anak dan generasi muda Indonesia. Pendidikan persatuan, disiplin, serta semangat gotong royong harus terus ditanamkan agar mereka tumbuh menjadi generasi yang cerdas, tangguh, dan cinta Indonesia. Kebangkitan nasional bukan hanya tentang mengenang sejarah, tetapi juga tentang melanjutkan perjuangan dengan karya nyata. Menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan terus berkontribusi demi kemajuan bangsa. Mari jadikan peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 ini sebagai pengingat bahwa menjaga tunas bangsa berarti menjaga masa depan Indonesia. Bersama kita kuat, bersama Indonesia maju dan berdaulat. Halo RRI,
1: halo RRI.
0: Bersama RRI Pro 1 Manado.
2: Duh, bukan main cobaan tuh lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kan urusin surat izin.
3: Kita lah pasti sekali, biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah apa kita itu setaprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
4: Di tali ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, pertorang semua pengguna jalan.
2: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
4: Jangan salah. Kita pekeluhan le lebih penting for banyak orang katu.
5: Sudah. Tinggal baku ambek wa. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Goni sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
6: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI. Goni semua bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
7: Halo RRI.
1: Halo RRI.
6: Halo RRI.
0: Bersama RRI Pro 1 Manado.

Ya, selamat siang untuk Anda pendengar RMI Pro, satu Manado Kanal, informasi dan inspirasi di siang hari ini bersama saya, Elin Sulfiani, menemani Anda. Di hari ini, di hari Rabu, tepat tanggal 20 Mei 2026 ya, tentunya hari ini kita juga memperingati Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas gitu ya. Di hari ini di tanggal 20 Mei, tentunya juga untuk tahun ini gitu ya, dilansir dari pedoman penyelenggara peringatan ke-118 Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026 yang diterbitkan Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi. Tema Harkitnas ya hari ini, tentunya di tahun ini itu ke-118 adalah Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Tema ini juga dipilih sebagai penegasan juga semangat kebangkitan menuju Indonesia yang kuat, mandiri dan juga berdaya saing ya. Dan tentunya selamat memperingati Hari Harkitnas. Namun hari ini di Halo RRI ya, bersama saya Yelin Sulfiani akan menemani Anda sampai nanti di 11 siang waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya di kesempatan hari ini pendengar, topik kita gitu ya di Halo RRI terkait peran masyarakat dalam penanganan kebakaran gitu ya. Sekali lagi, peran masyarakat dalam penanganan kebakaran. Dan tentunya di hari ini untuk Anda pendengar, Anda bisa menyampaikan aduan, keluhan Anda terkait peran masyarakat gitu ya dalam penanganan kebakaran. Bagaimana juga opini Anda, Anda bisa bergabung di 0821 9583 5080. Sekali lagi di 0821 9583 5080 ya. Dan yang pasti pendengar, kalau kita berbicara tentang yang namanya kebakaran gitu ya, kebakaran merupakan salah satu bencana yang memang sering terjadi di berbagai daerah, dan ini bisa menimbulkan dampak yang sangat-sangat besar bagi kehidupan masyarakat gitu ya. Dan tentunya ini pun banyak yang mengalami kerugian yang sangat besar, baik dari segi materi maupun keselamatan jiwa manusia. Nah, peristiwa kebakaran ini bisa terjadi di berbagai tempat, entah itu di rumah tinggal, sekolah, pasar, perkantoran, hutan, bahkan lahan pertanian gitu ya, hingga kawasan industri. Ini juga sering terjadi. Dan bahkan kebakaran juga seringkali datang secara tiba-tiba dan menyebar dengan cepat, sehingga sulit untuk dikendalikan juga apabila tidak segera ditangani dengan tepat gitu ya. Nah, tentunya selain menyebabkan kerusakan bangunan gitu ya, tentunya juga kehilangan harta benda. Kebakaran juga bisa menimbulkan pencemaran lingkungan, bahkan gangguan kesehatan akibat asap, dan bahkan kerugian ekonomi, bahkan trauma psikologis bagi para korban gitu ya. Karena itu memang kebakaran ini termasuk salah satu bencana alam juga, bencana yang tentunya juga perlu diperhatikan oleh kita gitu ya, manusia yang perlu diperhatikan secara serius gitu ya dari seluruh lapisan masyarakat. Tentunya tidak hanya menyalahkan alam saja, tapi kita juga bisa introspeksi.

0: diri kita gitu ya. Terkadang bencana itu datang dari diri kita sendiri. Nah, penyebab kebakaran itu sangat beragam gitu ya. Banyak juga kasus-kasus kebakaran terjadi akibat kelalaian kita, seperti lupa mematikan kompor, penggunaan instalasi listrik yang tidak aman, bahkan penggunaan peralatan elektronik secara berlebihan. Bahkan ada juga yang tanpa sengaja atau juga sering gitu ya membuang puntung rokok sembarangan, hingga pembakaran sampah yang tidak terkontrol pun ini sering terjadi gitu ya. Nah, selain faktor manusia, kebakaran juga bisa disebabkan oleh faktor alam. Misalnya karena cuaca panas ekstrim, sambaran petir, atau bahkan musim kemarau panjang yang memicu kebakaran hutan dan juga lahan gitu ya. Dan bahkan di daerah perkotaan gitu ya, yang memiliki pemukiman yang padat penduduk, resiko kebakaran juga semakin tinggi pendengar ya. Karena jarak antar bangunan yang sangat dekat ini memudahkan api juga menyebar ke rumah-rumah lain. Dan bahkan kondisi ini juga menunjukkan bahwa kebakaran itu bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau petugas pemadam kebakaran saja, melainkan juga tanggung jawab seluruh masyarakat gitu ya. Oke, bagaimana pendapat Anda gitu ya, aduan keluhan Anda mungkin yang ingin Anda sampaikan di Halo RRI, Anda bisa sampaikan di selatan siang hari ini di acara Halo RRI di 0821-9583-5080. Sekali lagi di 0821-9583-5080, baik melalui SMS juga WhatsApp, di line telepon juga boleh. Dan tentunya juga Anda bisa sampaikan bagaimana menurut Anda peran masyarakat dalam penanganan kebakaran ya. Dan yang pastinya di sore hari ini tetap terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.
1: Hari Kebangkitan Nasional menjadi momentum untuk menyalakan kembali semangat persatuan, perjuangan, dan kepedulian terhadap masa depan bangsa. Semangat kebangkitan tidak hanya tentang mengenang sejarah, tetapi juga tentang menyiapkan generasi penerus yang kuat, cerdas, dan berkarakter. Generasi muda sebagai aset terbesar bangsa adalah tunas harapan Indonesia yang kelak akan melanjutkan perjuangan membangun negeri. Menjaga tunas bangsa berarti memberikan pendidikan yang baik, menanamkan nilai moral, memperkuat rasa cinta tanah air, melindungi generasi muda dari pengaruh negatif yang dapat melemahkan masa depan bangsa. Kedaulatan negara tidak hanya dijaga melalui kekuatan wilayah dan sumber daya, tetapi juga melalui kualitas generasi penerusnya, karena bangsa yang kuat lahir dari generasi yang berilmu, berintegritas, memiliki semangat nasionalisme. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Mari bangkit bersama, bergerak bersama, menjaga tunas bangsa demi Indonesia yang maju, mandiri, dan berdaulat. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Bangkit untuk pendidikan, bangkit untuk generasi, bangkit untuk

0: Saya tidak suka dengan perbedaan ini.
1: Loh, kebinekaan kan kekuatan kita. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan.
0: Kamu benar, saya akan lebih terbuka.
2: Mari torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti Teror Polri.
3: Duh, bukan main cobaan tuh lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kan urusin surat izin.
4: Kita deh pasti sekali, biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah kita itu sudah taprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
5: Kita leh ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, pertorang semua pengguna jalan.
3: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
5: Hei, jangan salah. Kita pekeluhan leh lebih penting, for banyak orang katu.
6: Sudah. Cintan baku ambek kuah. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Goni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
7: Halo RRI?
6: Iya, Halo RRI. Goni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
8: Halo RRI.
9: Halo RRI.
10: Halo RRI.
9: Bersama RRI Pro 1 Manado.
11: Ya, kembali lagi pendengar, masih bersama saya Yalin Salviani akan terus menemani Anda di hari ini di acara Halo RRI sampai nanti di pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah gitu ya. Dan di kesempatan hari ini Anda bisa sampaikan aduan keluhan Anda ataupun juga hari ini yang ingin menyampaikan kira-kira bagaimana nih tanggapan Anda terkait peran masyarakat dalam penanganan kebakaran ya. Anda bisa sampaikan opini Anda ataupun juga tanggapan atau keluhan Anda, aduan Anda di 082195385080. Sekali lagi di 082195385080 ya. Dan yang pasti pendengar, penyebab kebakaran seperti saya informasikan tadi juga memang sangat beragam gitu ya. Banyak kasus kebakaran terjadi akibat kelalaian kita juga, karena lupa mematikan kompor, penggunaan instalasi listrik yang tidak aman gitu ya, penggunaan peralatan elektronik elektronik ya secara berlebihan, yang pastinya juga membuang puntung rokok kok gitu ya sembarangan, hingga pembakaran sampah yang tidak terkontrol. Selain faktor manusia, kebakaran juga bisa disebabkan faktor alam gitu ya. Misalnya nih, cuaca panas ekstrim, sambaran petir, atau musim kemarau panjang yang memicu kebakaran hutan dan juga lahan. Dan bahkan daerah perkotaan yang memiliki pemukiman padat penduduk, risiko kebakaran juga semakin tinggi karena jarak antar bangunan yang sangat dekat, ini memudahkan api menyebar ke rumah-rumah lain gitu ya. Dan bahkan kondisi ini juga menunjukkan bahwa kebakaran bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau petugas pemadam kebakaran saja, melainkan juga tanggung jawab seluruh masyarakat. Dan yang pasti masyarakat juga punya peran yang sangat penting gitu ya dalam upaya penanganan kebakaran, karena memang masyarakat ini merupakan pihak yang paling dekat dengan lingkungan tempat tinggalnya. Dan bahkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap bahaya kebakaran ini juga menjadi faktor utama dalam mengurangi resiko terjadinya bencana yang lebih besar. Jadi peran masyarakat juga dapat dilakukan mulai dari tahap pencegahan, penanganan saat kebakaran terjadi, hingga juga tahap pemulihan gitu ya setelah kebakaran selesai di tangani. Jadi dengan adanya partisipasi aktif masyarakat, upaya penanggulangan kebakaran juga bisa berjalan lebih cepat, efektif, dan juga terkoordinasi dengan baik gitu ya. Nah, dalam tahap pencegahan sendiri, masyarakat juga punya tanggung jawab ini ya, untuk menjaga lingkungan agar tetap aman dari potensi kebakaran. Pencegahan juga bisa dimulai dari kebiasaan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, memastikan instalasi listrik di rumah dalam kondisi baik dan sesuai standar keamanan juga gitu ya, dan tidak menggunakan banyak colokan pada satu sumber listrik, serta segera mengganti kabel yang rusak atau yang terkelupas. Dan selain itu juga masyarakat perlu berhati-hati dalam menggunakan kompor gas dan bahkan peralatan elektronik lainnya gitu ya. Setelah selesai memasak, kompor juga memang harus dipastikan benar-benar mati agar tidak menimbulkan kebocoran gas yang bisa memicu ledakan atau kebakaran. Okay, dan yang pastinya peran kita masyarakat gitu ya dalam penanganan kebakaran sangat penting dan memang sudah didukung juga oleh banyak pedoman resmi gitu ya dalam lembaga penanggulangan bencana. Tentunya pemadam kebakaran dan bahkan organisasi kesehatan gitu ya, tentunya juga ikut berperan gitu ya, peran masyarakat bahkan sebelum terjadi kebakaran atau pencegahan. Yang pasti jangan lupa memastikan gitu ya keamanan instalasi listrik kita, tidak menumpuk colokan listrik ya, kemudian mengganti kabel yang rusak menggunakan peralatan listrik berstandar aman, kemudian mengawasi penggunaan api, mematikan kompor setelah digunakan, tidak membakar sampah sembarangan terutama saat musim kemarau, ini sangat berbahaya, kemudian menjauhkan bahan yang mudah terbakar dari sumber panas. Ini yang bisa kita lakukan atau pencegahan yang bisa kita lakukan gitu ya. Bahkan juga ada edukasi yang bisa kita ikuti gitu ya, edukasi dan simulasi kebakaran, latihan evakuasi warga, mengenali jalur keluar darurat, bahkan mengetahui nomor darurat pemadam kebakaran setempat. Kemudian juga menyediakan alat pemadam sederhana, apar atau alat pemadam api ringan gitu ya. Kemudian ada ember pasir atau air, kemudian karung basah untuk api kecil tertentu gitu ya. Kemudian tetangga juga saling mengingatkan jika ada potensi bahaya, kemudian melapor jika ada konsleting, kebocoran gas atau pembakaran liar, pendengar. Okay, yang pasti ada banyak gitu ya yang bisa kita lakukan juga, apalagi peran kita sebagai masyarakat saat terjadi kebakaran juga perlu gitu ya. Yang pertama, kita tetap tenang dan segera memberi peringatan, berteriak memberitahu warga sekitar kalau terjadi hal, mungkin ada kebakaran, datang membunyikan alarm atau kentongan jika ada gitu ya. Kemudian jangan lupa menghubungi petugas pemadam juga, yang pasti menyampaikan lokasi secara jelas, menjelaskan jenis kebakaran jika memungkinkan, kemudian juga melakukan pemadaman awal bila aman. Api kecil bisa dipadamkan dengan apar gitu ya atau kain basah, jangan memadamkan kebakaran listrik dengan air, ini juga berbahaya, perlu kita ketahui gitu ya. Jangan sampai lupa, yang pasti ini juga berbahaya kalau misalkan kita memadamkan listrik gitu ya dengan air. Nah, yang pastinya kita juga bisa membantu evakuasi prioritas kan juga

0: kebenarannya. Dan ya pastinya untuk Anda pendengar, itu tadi beberapa peran yang bisa kita lakukan gitu ya, peran masyarakat saat terjadi kebakaran. Dan di Halo RRI hari ini ada yang bergabung gitu ya, menyampaikan opini tanggapan Anda, aduan keluhan terkait peran masyarakat dalam penanganan kebakaran. Halo, selamat siang
1: RRI. Halo siang RRI. Halo ya. RRI.
0: Halo RRI, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Cliff dari Macaulay.
0: Oke, Cliff, bagaimana nih
1: kebakaran, Kang?
0: Peran masyarakat dalam penanganan kebakaran.
1: Tentu sebagai masyarakat, kalau kita memang paling kita takut itu tuh api, kebakaran. Lebih takut lagi kalau kebakaran emosi. Kebakaran cinta, kebakaran jenggot, bahaya itu.
0: Okay. Apa gini? Semua yang namanya istilahnya kebakaran itu memang berbahaya semua gitu ya?
1: Berbahaya. Okay. Begini, orang juga sebagai masyarakat betul juga. Kita mau pikir orang berperan juga bataria. Karena ketika orang bataria itu kan masyarakat dengar langsung, oh kebakaran, kebakaran. Tapi jangan orang itu mau pergi di tempat TKP, tempat kejadian perkara lah atau di itu, tuh cepat-cepat ambil HP, kok mau video, kok mau selfie, bukan mau bantu, mau ambil air, mau siram, coba aduh kebakaran, tapi tidak apa-apa, saya viral tuh, tapi yang lebih diutamakan itu, apa yang orang boleh bantu, mengevakuasi atau ketika mungkin di dalam bangunan itu ada beberapa orang, orang harus bilang dulu, tanya. Kasih keluar dulu istilah, dan orang boleh berusaha, ada orang di dalam, itu yang paling utama tuh, nyawa tuh.
0: Betul.
1: Habis itu orang berbondong-bondong atau betul-betul orang bantu, mau siram, kalau memang jauh dari istilah pemadam kebakaran juga belum datang, biasanya begitu tuh. Biasanya pemadam kebakaran itu orang bilang, sudah dulu, di belakang tuh. Rata dulu baru datang. Istilah dulu mungkin lalu-lalu kan, tapi sekarang orang bergerak cepat. Jadi contoh orang peran itu membantu keluarga kalau di lingkungan saja ya, kalau di skala besar pasti orang tidak bisa karena hanya orang-orang tertentu. Kalau skala yang di lingkungan saja, rumah yang boleh orang membantu itu, kalau apa saja yang di dalam situ orang boleh kasih keluar, kata ada kendaraan atau ada hewan peliharaan, bahaya juga kan?
0: Iya, betul.
1: Hewan peliharaan mahal atau yang sayang kasihan kan tuh, pun terpanggang, bagaimana lih? Jadi RW nanti. Jadi seorang sebagai masyarakat dan juga orang juga selalu kan tuh memberikan apa ya, tukasi lah. Jadi ketika orang berkunjung sering ibadah atau ada ibadah kolom begitu, orang lihat di kecolokan tuh.
0: Iya.
1: Aduh, di kecolokan itu banyak. Orang boleh edukasi kasihan kasih satu satu keluarga. Kalau boleh nggak usah. Kalau kulkas sendiri nggak boleh kasih baku campur karena nyetek ketahanan api itu berbahaya. Nggak apa kan? Kita saja pernah terjadi kedua kali itu kita pecok car, dia langsung bapak bunyi begitu. Aduh, panas kecabu. Itu kok panas? Ternyata itu ada lost contact namanya. Lost contact di tiang listrik itu. Ya, T negatif itu terlepas kedua kali. Jadi ternyata itu bahaya. Bahaya juga dicolokan. Baiklah kita cepat, respon cepat. Terus bau-bau angus, terus bau-bau apa bagi pirang. Plastik begitu dong. Tapi juga itu membahayakan juga tuh kalau orang tidak cepat. Jadi orang juga katu saling mengingatkan orang tetangga, orang keluarga, teman. Ternyata kebakaran itu sangat ada bilangan. Bahaya sekali.
0: Iya.
1: Jadi itu saja dulu dari saya. Terima kasih.
0: Selamat siang. Terima kasih. Kalian perlu juga ada edukasi untuk kita semuanya gitu ya. Tentu ini juga bisa membantu untuk kita, peran kita juga sebagai masyarakat untuk menangani yang namanya kebakaran sebelum terjadi, pencegahannya lah gitu ya. Tidak menumpuk colokan listrik. Tentunya juga harus berhati-hati gitu ya. Apalagi juga harus ada kerjasama. Apalagi memang kalau kebanyakan, kalau ada kebakaran gitu ya di tengah-tengah masyarakat, kebanyakan tuh banyak yang hanya menonton saja gitu ya. Jadi ini yang bisa menghambat juga untuk orang-orang yang membantu, yang ingin memadamkan api tersebut gitu ya. Ya, yang pasti terima kasih Klip yang ada di Matoling yang sedia memberikan di sonten hari ini opininya, tanggapannya juga terkait topik kita di Halo RRI hari ini, peran masyarakat dalam penanganan kebakaran ini sangat penting juga gitu ya. Dan yang pasti peran masyarakat saat terjadi kebakaran pun juga perlu tetap tenang gitu ya, segera memberi peringatan juga, mungkin tadi berteriak memberitahu warga sekitar atau membunyikan alarm atau kentongan jika ada gitu ya, kemudian menghubungi petugas pemadam, kemudian melakukan pemadaman awal bila aman, kemudian membantu evakuasi, prioritaskan anak-anak, lansia dan bahkan penyandang disabilitas, kemudian juga mungkin kita bisa membantu mengarahkan warga ke titik aman gitu ya, kemudian tidak menyebarkan informasi-informasi hoax atau palsu, hindari membuat kepanikan, jangan menyebarkan video-video atau kabar yang belum terverifikasi, itu yang paling penting. Oke, bagaimana peran kita masyarakat setelah kebakaran? Tentunya membantu korban itu yang paling utama gitu ya, memberi makanan, pakaian atau tempat sementara, mendukung secara psikologis itu juga sangat sangat dibutuhkan. Kemudian ikut menjaga keamanan lokasi, tidak memasuki bangunan yang belum dinyatakan aman, membantu petugas mengamankan area juga dan ikut evaluasi penyebab kebakarannya apa gitu ya. Mungkin dengan memberikan informasi kepada petugas jika melihat sumber api, mendukung perbaikan sistem keamanan lingkungan juga, itu yang perlu kita lakukan gitu ya. Dan informasi penting untuk menghindari hoax ya, ada juga beberapa mitos yang sering beredar nih pendengar ya, ada yang mengatakan semua kebakaran itu bisa dipadamkan dengan air. Nah, ini salah satu mitos yang beredar gitu ya, ternyata ini salah, karena kebakaran listrik dan minyak ini justru bisa membesar kalau disiram dengan air. Tidak semua kebakaran itu bisa dipadamkan dengan air gitu ya, ini informasi penting untuk kita menghindari dari yang namanya hoax gitu ya. Oke, kemudian ada yang mengungkapkan tabung gas pasti meledak saat terbakar. Nah, ini tidak selalu ya, ternyata ada informasi yang tentu perlu kita ketahui, ini tidak selalu, banyak kasus bisa dicegah jika penanganan cepat dan benar-benar dilakukan gitu ya. Kemudian asap tidak terlalu berbahaya, banyak yang mengatakan kalau asap kebakaran itu tidak terlalu berbahaya bagi beberapa orang gitu ya, ini pun salah gitu ya, banyak korban kebakaran justru meninggal loh ya, karena menghirup asap yang beracun. Nah, kalau api kecil tidak perlu lapor damkar, ada juga yang seperti itu gitu ya. Tapi ini pun juga salah satu informasi yang salah, karena api kecil ini bisa menyebar sangat cepat. Jadi jangan pernah menyepelekan, walaupun masih api kecil tetap cepat penanganannya ya. Dan yang pasti sumber resmi yang bisa dipercaya, Anda bisa dapatkan informasinya di BNPB, yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana, atau bahkan dari Kementerian Dalam Negeri gitu ya, kemudian Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, dan kemudian bisa menghubungi WHO atau Burn of Fire Safety Information gitu ya. Dan tentunya juga ini salah satu sumber resmi yang bisa dipercaya, agar Anda juga tahu gitu ya, bagaimana sih peran kita sebagai masyarakat dalam penanganan kebakaran. Dan yang pastinya, bagaimana hari ini tanggapan opini Anda ataupun juga mungkin keluhan aduan Anda terkait peran masyarakat dalam penanganan kebakaran, Anda bisa sampaikan di 082195835080. Tetap terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.
2: Sulawesi Utara adalah tanah yang diberkati. Lautnya biru jernih, pegunungannya hijau, udaranya membawa cerita kehidupan. Dari Tondano hingga Minahasa, dari pesisir Likupang hingga puncak Kelabat, alam memberi kita lebih dari yang kita minta. Tetapi hari ini alam mulai berbicara, kadang dengan lembut, kadang dengan peringatan. Sampah yang menumpuk di sungai, hutan yang perlahan berkurang, pantai yang kehilangan kejernihannya. Semua itu bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga panggilan hati. Karena menjaga alam berarti menjaga masa depan anak-anak kita, menjaga tanah yang menjadi identitas kita, dan menjaga warisan yang sudah ratusan tahun menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Utara. Kita semua punya peran, mulai dari hal kecil, mengurangi sampah plastik, menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hingga ikut menjaga kebersihan desa dan lingkungan sekitar. Setiap langkah, sekecil apapun, adalah bagian dari perubahan besar. Peduli lingkungan bukan hanya tugas pemerintah, ini adalah tugas bersama. Tugas kita sebagai orang Minahasa, orang Nusa Utara, orang Bolaang Mongondo, dan seluruh masyarakat bumi Nyiur Melambai. Jika kita berdiri bersama, Sulawesi Utara akan tetap indah, bersih, dan hidup untuk generasi mendatang. Mari kita jaga alam sebelum alam kehilangan suaranya. Mari kita peduli sebelum terlambat. Sulawesi Utara ada di tangan kita, dan masa depannya dimulai dari langkah kecil kita hari ini.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: RRI.co.id.
5: RRI.co.id.
4: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
5: RRI.co.id.
6: Duh, bang main, cobaan tuh lama, persyaratan tuh banyak, rupa ribet kan urusin surat izin.
7: Kita deh pasti serius sekali, biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan, sampai got di muka rumah kita itu setaprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi gitu air.
8: Di kali ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, pertorang semua pengguna jalan.
9: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
8: Hei, jangan salah. Kita pe keluhan le lebih penting for banyak orang katu.
10: Sudah. Cengkal ni baku ambek kuah. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Goni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
11: Halo RRI?
10: Iya, Halo RRI. Goni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
12: Halo RRI.
13: Halo RRI.
14: Halo RRI.
13: Bersama RRI Pro 1 Manado.
0: Kembali lagi pendengar masih di Halo RRI. Hari ini masih bersama saya Yalin Solviani yang akan terus menemani Anda di program ini sampai nanti di pukul 11 yang waktu Indonesia Tengah ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di selamatan hari ini gitu ya di Halo RRI. Apalagi tadi ada klip di Motoling gitu ya. Terima kasih sudah menyampaikan kira-kira bagaimana pandangannya gitu ya, opininya, peran masyarakat dalam penanganan kebakaran. Yang pastinya untuk Anda pendengar di selamatan hari ini, kalau kita berbicara tentang yang namanya kebakaran gitu ya, setelah kebakaran berhasil dipadamkan, masyarakat tentunya masih memiliki tanggung jawab untuk membantu proses pemulihan. Bahkan korban kebakaran tuh biasanya kehilangan tempat tinggal, pakaian, makanan gitu ya, dan berbagai kebutuhan pokok lainnya. Bantuan dari masyarakat seperti makanan, pakaian, obat-obatan, bahkan tempat tinggal sementara, ini sangat membantu meringankan penderitaan korban gitu ya. Jadi selain bantuan materi, dukungan moral dan semangat ini juga sangat penting bagi korban yang mengalami trauma akibat kebakaran. Dan tentunya masyarakat juga bisa membantu pemerintah dan bahkan petugas terkait gitu ya dalam melakukan evaluasi penyebab kebakaran. Informasi dari warga yang mungkin melihat awal mula kejadian ini bisa loh ya membantu proses penyelidikan sehingga penyebab kebakaran ini bisa diketahui dengan jelas. Jadi dengan mengetahui penyebabnya, langkah-langkah pencegahan yang lebih baik dapat dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. Dan bahkan di era modern saat ini, peran masyarakat dalam penanganan kebakaran juga harus disertai dengan sikap bijak dalam menggunakan media sosial. Banyak juga informasi-informasi palsu atau hoax gitu ya yang beredar saat terjadi bencana termasuk kebakaran. Tentunya penyebab informasi yang tidak benar ini bisa menimbulkan kepanikan bahkan menghambat proses penanganan oleh petugas. Oleh karena itu memang masyarakat harus memastikan nih bahwa informasi yang dibagikan itu berasal dari sumber resmi dan dapat dipercaya. Dan bahkan masyarakat sebaiknya tidak menyebarkan foto-foto atau bahkan video atau kabar yang belum terverifikasi kebenarannya. Dan berdasarkan penjelasan tersebut juga memang dapat dipahami ya bahwa masyarakat juga memiliki peran yang sangat-sangat besar dalam penanganan kebakaran. Peran tersebut juga mencakup upaya pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan darurat hingga pemulihan pasca kebakaran. Tanpa adanya partisipasi aktif kita masyarakat, tentunya penanganan kebakaran ini akan menjadi lebih sulit gitu ya, dan risiko kerugian akan semakin besar. Oleh sebab itu memang diperlukan kesadaran, kepedulian, bahkan kerjasama dan bahkan pengetahuan yang baik agar masyarakat juga mampu menghadapi ancaman kebakaran dengan lebih siap dan lebih tanggap. Jadi dengan meningkatnya kesadaran kita terhadap bahaya kebakaran, ini memang diharapkan angka kejadian kebakaran dapat berkurang gitu ya, dan dampaknya juga dapat diminimalkan. Bahkan lingkungan yang aman dengan bebas dari ancaman kebakaran hanya bisa tercipta apabila seluruh anggota masyarakat memiliki rasa tanggung jawab bersama dalam menjaga keselamatan lingkungan. Oleh karena itu memang peran kita masyarakat dalam penanganan kebakaran memang harus terus ditingkatkan melalui pendidikan, pelatihan, sosialisasi, bahkan kerjasama yang baik antara masyarakat, pemerintah, petugas pemadam kebakaran juga. Dan yang pastinya pendengar di sore hari ini di program spesial Halo RRI, terima kasih untuk Anda yang tetap terus mendengarkan saran kami gitu ya. Tadi beberapa informasi yang kita hadirkan, dan terima kasih juga untuk Anda yang juga terus mendengarkan saran kami RRI Pro 1 Manado di sore hari ini di Manado siang. Tentunya di hari ini peran masyarakat dalam penanganan kebakaran ya di Halo RRI cukup dulu. Terima kasih kebersamaan Anda yang tetap terus setia mendengarkan Pro 1 Manado, dan setelah ini masih banyak lagi program acara spesial Pro 1 lainnya yang akan terus akan saya hadirkan sampai nanti di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Saya Lin Salviani, ucapkan terima kasih kebersamaan Anda dan tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.
13: RRI bersama RRI Pro 1 Manado.

0: terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di Manado siang hari ini. Selanjutnya kita akan dengarkan podcast Antara dengan tema edukasi kebencanaan untuk Indonesia yang rawan bencana bersama Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Bapak Abdul Muhari.
1: Bangkit, kalau konsep atau makna bangkit ini seperti apa sih khususnya bagi para penyintas bencana gitu ya?
2: Ada satu terminologi yang sangat penting sebenarnya dalam penanggulangan bencana, yaitu resilient. Kejadian bencana 26 sampai 28 November, per 30 Desember itu seluruh titik longsor di jalan nasional itu bisa dipulihkan atau dibuatkan jalan yang baru. Bagaimana pemerintah dan perangkat pendukung pemerintah bisa memastikan bahwa services ini bisa memiliki resilient yang bagus. Terdampak berencana nggak? Pasti akan terdampak, tapi bagaimana kita pulih lebih cepat dan memberikan layanan minimalnya, layanan minimum yang bisa kita lakukan untuk masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa.
3: Stand by on the record.
1: Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara on the record bersama saya Suwanti. Sobat Antara, kita tahu 2025 kemarin ditutup dengan satu suasana duka karena di Sumatera terjadi satu bencana dengan skala yang besar begitu, dan tanpa mengesampingkan suasana duka tersebut, tentu saja beberapa bulan pasca bencana ini kayaknya kita mendorong penyintas bencana untuk kembali memulihkan kehidupan supaya bisa seperti semula lagi begitu. Dan untuk itu kayaknya masyarakat di seluruh Indonesia juga harus terus belajar, harus terus menyimak soal edukasi kebencanaan, karena gimana pun Indonesia memang satu wilayah yang rawan bencana gitu ya. Nah, untuk itu di podcast kita kali ini kita akan ngobrol bersama dengan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan dari Badan Penanggulangan Bencana. Di studio sudah ada Pak Abdul Muhari atau akrab disapa Pak Aam. Apa kabar Pak Aam?
2: Baik Mbak Suwanti, terima kasih.
1: Tentu selamat datang Pak di podcast Antara. Dan kita mau dengar penjelasan gitu ya, pemaparan dari Pak Aam, terutama soal edukasi kebencanaan nih gitu. Okay. Ya, Pak. Dan kita mengaitkannya dengan bencana yang terjadi di Sumatera. Ini kan sangat satu hal yang memberi pukulan juga ya buat seluruh masyarakat Indonesia tentunya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita belajar dari bencana Sumatera gitu Pak, Sumatera adalah pulau juga yang memang rawan ya Pak bencana, selain bencana tanah longsor dan banjir bandang kemarin, kemudian juga kita pernah menyaksikan gempa bumi misalnya gitu ya, kemudian banjir dan lain sebagainya. Tapi kalau bicara bencana itu

0: setelah beberapa dekade UNSDR ini meninggalkan kata-kata natural disaster, meninggalkan kata-kata bencana alam.
1: Okay.
0: Kalau peristiwa alam itu ada, tapi kalau peristiwa alam ini kemudian menjadi bencana, itu faktor pendorongnya ada yang namanya kerentanan, ada yang namanya kapasitas. Dan ketika kita berbicara fenomena alam yang kemudian menjadi bencana, ada satu peneliti dari Inggris yang menyebutkan disaster by choice gitu. Bencana itu adalah pilihan manusia. Dan memang dalam kontekstualnya, baik itu gempa, baik itu tsunami, baik itu banjir dan seterusnya, ketika satu fenomena alam itu kemudian menjadi bencana, faktor pendorongnya adalah pilihan kita sendiri. Kalau kita tahu kita hidup di daerah rawan gempa, ya harusnya kita memperkuat rumah kita. Kalau kita tahu di daerah kita misalkan rawan banjir, ya harusnya kita mempertinggi rumah kita, berusaha beradaptasi dengan kondisi seperti itu. Kalau dulu misalkan di daerah kelerengan itu tidak pernah ada banjir bandang, sekarang ada banjir bandang, ya kita harus melihat kondisi alam di upstreamnya, di hulunya seperti apa. Karena yang akan mendorong perubahan dari intensitas dan frekuensi kejadian bencana itu adalah apa yang kita lakukan ke lingkungan kita sendiri. Ya, jadi memang yang harus kita lihat adalah bagaimana cara kita memperlakukan kondisi lingkungan kita. Dan tentu saja kalau kita berbicara bahwa kesiapsiagaan itu dimulai dari lingkup yang paling kecil, individu dan keluarga, maka kita harus juga melihat ke diri kita sendiri, ke keluarga kita sendiri. Kalau saya punya rumah, apakah saya sudah benar-benar paham ini rumah saya ini ada di daerah rawan banjir kah? Di daerah rawan gempa kah? Kalau misalkan saya di daerah rawan gempa, apakah rumah saya cukup kuat nanti kalau sekiranya terjadi gempa dan seterusnya? Dari mana kita tahu? Informasinya sudah tersedia, BNPB punya Inaris, sudah bisa diakses lewat aplikasi mobile phone. Sekarang pertanyaannya, kita mau melihat itu dan menjadikan itu sebagai satu referensi yang memang penting untuk kita atau tidak gitu.
1: Oke. Jadi kalau saya bisa mengambil saripatinya ya dari penjelasan Pak Aam ini, memang bencana kalau ada campur tangan dan ada dampak yang terjadi gitu ya Pak ya. Tapi kalau bicara soal bencana di Sumatera kemarin, ini kan sampai di 3 provinsi ya Pak, di Aceh, Sumatera Utara, sama Sumatera Barat begitu. Kemudian korban jiwanya juga banyak setiap hari diumumkan ya Pak oleh BNPB begitu ya. Tapi kemudian juga yang sempat menjadi pertanyaan dari masyarakat soal status bencana nasional begitu. Tidak diterapkan status bencana nasional, kemudian pertimbangannya sedikit banyak sudah dijelaskan begitu ya sama pemerintah. Tapi kalau boleh di sini untuk Sobat Antara, Pak Aam bisa dijelaskan sebenarnya ini status bencana nasional ini nanti implikasinya seperti apa? Kemudian kenapa yang bencana Sumatera kemarin juga tidak ditetapkan? Memang indikatornya apa aja gitu ya untuk bisa ditetapkan sebagai status bencana nasional ini?
0: Ya, bencana nasional itu namanya kan bencana nasional, nasional. Yang paling terakhir itu kan kita COVID ya, COVID-19 yang memang impact-nya itu seluruh provinsi, kabupaten, kota gitu. Dan ada kelumpuhan aktivitas apapun saat itu, baik aktivitas mobilitas warga, pemerintah dan seterusnya, memang benar-benar dibatas. Lalu Pak, kenapa dulu 2004 tsunami dijadikan bencana nasional? Karena pada saat itu belum ada badan khusus untuk menangani bencana. Kita belum bicara otonomi daerah di situ. Kita belum punya yang namanya dana siap pakai penanggulangan bencana seperti yang kita cek sekarang. Tapi Pak, ini kan 3 provinsi. Jangan lupa 2018 kita juga punya 3 bencana besar satu tahun, 3 tempat yang berbeda. Agustus dimulai dengan gempa Lombok, 280 ribu rumah rusak. Satu setengah bulan waktu itu masih kita bergulat dengan tanggap darurat, gempa dan tsunami Palu, baru lagi fenomenanya tiba-tiba ada tanah bergerak, likuifaksi orang tiba-tiba hilang, rumah yang di atas tanah bergerak nggak tahu kemana. Kemudian kita baru sangat luar biasa sibuk oleh Palu, tiba-tiba 25 Desember tsunami Krakatau. Tapi Pak, jumlah korban Aceh sekian banyak. Tsunami Palu 1.700 orang. Tapi proses dan tools yang kita miliki sebagai bangsa saat ini itu sudah cukup kuat untuk menanggulangi bencana sebesar itu. Nah, kalau kita berbicara, Pak, tanggap daruratnya ini terlambat ini. Ketika kita berbicara tanggap darurat, maka yang harus, yang akan menjadi faktor penentu keberhasilan tanggap darurat itu tidak hanya apa yang kita kerahkan pada saat itu, tetapi juga apa yang kita siapkan sebelum bencana itu terjadi. Dari situlah harusnya kita berdiskusi. Dan saya rasa bahwa Presiden sudah memiliki banyak sekali pertimbangan sebagai kepala negara, melihat ini kondisinya apakah masih mampu dengan sumber daya kita sendiri, kemudian pengerahan total seluruh personil militer, TNI, Polri, Kementerian PU, dan seterusnya. Sehingga beliau menetapkan ini masih berstatus bencana provinsi di tiga daerah, dengan dukungan penuh dan menjadikan penanggulangan bencana ini sebagai prioritas nasional pemerintah Indonesia.
1: Oke, tapi ketika ada pertanyaan dari masyarakat gitu ya, jadi di masyarakat ini kan semua hal bisa dipertanyakan dan macam-macam perspektifnya nih Pak. Kalau ada pertanyaan terkait bahwa tidak ditetapkannya status bencana nasional ini adalah juga karena bisa berimplikasi buruk terhadap iklim investasi, tanggapan BNPB gimana tuh Pak?
0: Itu salah satunya, karena kalau kita lihat, misalkan kita punya kontrak ya, kontrak kerja satu proyek, gitu. Kontrak ini bisa batal kalau ada kondisi force major.
1: Oke.
0: Nah, kalau itu ditetapkan sebagai bencana nasional, itu kan masuk pada kondisi seperti itu. Ada hal-hal yang indirectly, secara tidak langsung, kemudian bisa berimplikasi yang secara hukum itu bisa mempengaruhi hal-hal seperti itu, yang secara ekonomi juga akan ada impact-nya yang kalau kita bahas detail satu-satu itu jangan cukup banyak, tetapi secara singkatnya saya akan bicara seperti ini, bahwa ketika sumber daya kita secara langsung itu memang masih sanggup, dan bahwa Presiden sendiri melihat ya memang kita masih sanggup. Apakah ini pengalaman pertama? Tidak, ini bukan pengalaman pertama. Tetapi seluruh proses penanganan bencana ini, mulai dari penanganan darurat sampai rehab rekon, itu adalah tanggung jawab pemerintah pusat yang dijadikan prioritas nasional. Dan ini yang kemudian juga diwujudkan bahwa sisi legislatif sendiri membentuk Satgas Percepatan Rekonstruksi Aceh dari DPR yang diketuai oleh Wakil Ketua DPR Pak Sufmi Dasko. Kemudian pemerintah sendiri eksekutif membentuk Satgas Percepatan Rehab Rekon yang diketuai oleh Bapak Mendagri. Kenapa Bapak Mendagri? Karena ini benar-benar fungsi penguatan pemerintah daerahnya yang akan kita yang akan kita dorong, meskipun seluruh proses, seluruh dukungan anggaran nanti dari pemerintah pusat.
1: Tapi ketika Pak An tadi menjelaskan bahwa secara sumber daya sudah bisa untuk menanggulangi begitu ya, ini sebagai bencana tiga provinsi tersebut. Tapi akankah ada impact yang berbeda nggak sih Pak, ketika ini ditetapkan sebagai statusnya berbeda gitu ya, satu bencana nasional misalnya, satu lagi bencana level provinsi, impact untuk masyarakat, para penyintasnya akan beda nggak sih Pak?
0: Saya rasa tidak, karena saat ini kan juga penanggulangan anggaran kan dipegang oleh pemerintah pusat semua, bukan pemerintah daerah. Jadi meskipun statusnya bencana provinsi, bukan berarti penanggulangannya oleh pemerintah provinsi. Pada kenyataannya diambil alih oleh pemerintah pusat. Anggarannya dari mana? Anggaran dari pemerintah pusat. Statusnya seperti prioritas nasional. Apapun prioritas KL saat ini, fokus ke tiga provinsi ini.
1: Pemulihan bencana di Sumatera gitu ya. Oke, kalau bicara soal pemulihan, ini sebetulnya apakah ada satu indikatornya akan selesai atau pulih kembali lagi bisa di dalam jangka waktu berapa lama, atau sebetulnya memang menyesuaikan nih sama kondisi masing-masing wilayah atau daerah yang terkena bencana sih Pak?
0: Iya, sebenarnya kita mempunyai dua contoh yang menarik ya ketika kita bicara rekonstruksi pasca bencana.
1: Okay.
0: Saya kebetulan ada di Jepang saat itu, saya sedang PhD, saya mulai 2009, PhD saya di bidang tsunami engineering, 2 tahun saya belajar teorinya, tahun ketiga saya dapat tsunami benerannya.
1: Dapat praktiknya.
0: Saya di pengungsian hampir 2 bulan, apakah kita terisolir? Kita terisolir. Apakah kita lack of fuel, lack of energy, energi kita habis? Iya, energi kita habis. Dan itu butuh waktu juga untuk bisa pulih. Tetapi ketika kita berbicara rekonstruksi, akan selalu ada trade-off antara kecepatan dengan perencanaan. Jepang menentukan fase pertama rekonstruksi itu 10 tahun. Artinya ketika kita berbicara membangun kembali hidup dan penghidupan, itu artinya tidak hanya merelokasi masyarakat gitu, tapi memang membuat ulang, mendesain ulang pusat-pusat ekonomi, mendesain ulang infrastruktur yang akan dibangun, sehingga kalau di Jepang itu, karena saya di sana hampir 7 tahun ya, kota-kota yang sebelumnya terdampak bencana atau hancur karena perang dunia, itu adalah kota-kota yang setelah itu menjadi kota yang lebih maju gitu, dengan drainase yang lebih bagus, dengan infrastruktur yang lebih baik, dengan tata kota yang lebih baik.
1: Karena punya pengalaman yang tidak menyenangkan itu ya.
0: Nah, ini sedang disusun. Namanya R3P, Rencana Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana. Dokumen ini yang akan menjadi buku putih nantinya. Biasanya kebutuhan untuk membangun kembali itu selalu lebih tinggi daripada hitungan kerugian. Karena kita akan membangun lebih baik dan seterusnya. Yeah. Kemudian strategi dan kebijakannya seperti apa, termasuk di situ timeline-nya kapan, minggu per minggunya akan mengerjakan apa. Sumatera Barat itu 15 Januari R3P-nya sudah selesai, Sumatera Utara akhir Januari kemarin R3P-nya sudah selesai.
1: Jadi intinya pemulihannya diupayakan betul-betul secara komprehensif gitu ya Pak ya. Jadi semua berjalan beriringan gitu ya. Dan kita belajar dari bencana di Sumatera kemarin. Ini kan Sumatera tadi saya mention lagi adalah satu wilayah yang memang rawan terhadap fenomena alam, terhadap bencana ini. Yang dilakukan sebetulnya mitigasinya yang terbaik seperti apa? Apakah memang menyiapkan kesiapsiagaan tadi masyarakatnya untuk bisa hidup berdampingan dengan fenomena alam tersebut, atau kayak apa sih Pak mitigasi terbaik yang bisa dilakukan sebetulnya?
0: Iya, ketika kita berbicara mitigasi, kesiapsiagaan, kita bicara dua subjek, dua domain sebenarnya. Domain manusianya, yang kedua domain lingkungannya. Ketika kita bicara domain manusianya, maka yang harus kita lakukan adalah benar-benar kita harus paham ini di daerah kita, di rumah kita, di lingkungan kita itu potensi bencananya apa saja. Sehingga kita bisa paham kalau dulu waktu saya masih di Jepang misalkan ya, kita punya rencana evakuasi keluarga. Karena kita tidak tahu bencana itu akan terjadi di saat kita bersama-sama kah, atau di saat kita sedang terpisah-pisah, misalkan pada siang hari. Bapak beraktivitas di mana, anak beraktivitas di mana, ibu beraktivitas di mana. Nanti kalau terjadi bencana, di mana kita akan berkumpul? Meskipun misalkan Pak, tapi kan di Indonesia itu kan nggak ada tempat evakuasi yang resmi. Ini tempat evakuasi di sini, gitu. Nggak harus tempat yang resmi. Misalkan kalau kita tahu masjid atau ada tempat-tempat lain, balai desa seterusnya di daerah sekitar kita, mungkin ketika banjir tahunan tidak pernah terdampak, itu bisa ditentukan. Artinya kalau misalkan terjadi banjir atau apa, nanti kita bertemunya di situ. Nah, ini juga BNPB juga selalu dalam kegiatan bulan pengurangan risiko bencana atau hari kesiapsiagaan bencana, kita selalu mencoba mensosialisasikan bahwa kontekstual dalam kondisi kedaruratan bencana adalah itu self-help.
1: Okay.
0: Bahwa kita memastikan keselamatan kita masing-masing, dan kita harapkan ini menjadi satu kesadaran kolektif, sehingga kalau misalkan semua orang bisa menyelamatkan dirinya masing-masing, maka secara kolektif itu korban jiwa akan bisa diminimalisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita bicara aspek lingkungan, memang kondisi di Sumatera saat kemarin itu ada intensitas curah hujan yang memang sangat-sangat ekstrim ya, sampai 418 itu sepanjang sejarah catatan BMKG mungkin itu paling tinggi itu.
1: Oke.
0: Tapi pada prinsipnya satu, BNPB itu selalu melihat bahwa kita jaga alam, alam jaga kita.
1: Oke. Ketika ini kan terjadi berulang gitu ya Pak.
0: Ya.
1: Potensi bencananya atau potensi fenomena alam itu terjadi sangat besar gitu ya untuk terjadi di Indonesia. Tapi kemudian dampaknya juga seringkali memang tidak berkurang gitu ya, selalu terjadi dan
0: bahkan bertambah
1: gitu ya, potensi untuk dampak korban jiwa, harta benda dan lain sebagainya gitu. Sebetulnya apa yang masih perlu diisi di sini gitu ya? Apakah memang alamnya yang semakin kita punya fenomena yang lebih besar lagi gitu ya, memang sudah sangat besar, atau memang kesiapsiagaan kita, kemudian mitigasinya kita tadi, yang memang masih harus ditingkatkan lagi sebetulnya nih?
0: Semuanya.
1: Tapi
0: begini, kalau kita melihat disaster evolve ya, artinya kalau dulu kita nggak pernah lihat kondisi banjir bandang seperti di Sumatera, sekarang ada. Kalau kita dulu menyampaikan bahwa nggak mungkin siklon tropis itu menepi hingga ke dekat ekuator. Ternyata sekarang terjadi. Dan bencana adalah peristiwa yang berulang ya. Sekali dia terjadi di masa lalu, pasti dia akan terjadi lagi di masa depan. Dan kalau kondisi lingkungan sekarang mungkin lebih atau kondisi lingkungan di masa depan mungkin lebih, dalam tanda kutip, daya dukung daya tampungnya lebih lemah, dengan intensitas fenomena alam yang sama, dampaknya akan lebih besar gitu. Sehingga ada beberapa hal yang memang kita harus lakukan. Pertama, ada 108 das kritis di Indonesia. Kalau das kritis, artinya meskipun mungkin intensitas hujannya bukan intensitas banjir, kalau dasnya sudah kritis, itu mungkin bisa menyebabkan banjir. Gitu. Ada alih fungsi lahan di daerah-daerah hulu yang sangat luar biasa. Ini yang memang harus kita lakukan, restorasi lingkungan, untuk mengembalikan lagi daya dukung daya tampung lingkungannya. Kita kan sulit Pak, ini ada populated area dan seterusnya. Tetap selalu ada yang namanya bioengineering dan seterusnya. Ketika kita berbicara kawasan kebun semusim di dataran tinggi Bandung Barat, Garut, Tasik dan seterusnya, tetap bisa kita tumpang susunkan dengan

0: Benar.
1: Rencana kedepannya. Oke, Pak Aam, jadi Antara juga gitu ya ikut serta untuk memulihkan atau mendorong adanya pemulihan pasca bencana di Sumatera dengan membuat satu tema liputan khusus. Topiknya adalah Bangkit Sumatera. Jadi kan ini diharapkan bisa memberitakan juga informasi-informasi atau kabar-kabar dari lapangan yang menunjukkan bahwa masyarakat sudah berupaya untuk memulihkan hidupnya kembali gitu ya, agar bisa seperti semula gitu ya. Tapi bicara soal bangkit, kalau dari Pak Am sendiri, konsep atau makna bangkit ini seperti apa sih, khususnya bagi para penyintas bencana gitu ya?
0: Ada satu terminologi yang sangat penting sebenarnya dalam penanggulangan bencana, yaitu resilient. Resilient ini bukan tidak pernah terkena bencana atau bukan tidak pernah terdampak bencana, tetapi bagaimana dia memiliki daya lenting segera sesaat setelah bencana terjadi. Artinya dia bisa kembali pulih dengan cepat apapun itu. Ketika kita bicara misalkan resilient infrastructures, kita tahu bahwa bencana Sumatera sebenarnya adalah infrastruktur yang terdampak itu adalah infrastruktur. Tidak hanya infrastruktur jalan, jembatan, tetapi juga infrastruktur kelistrikan, infrastruktur energi, infrastruktur komunikasi, infrastruktur pertanian, dan seterusnya. Bagaimana ini bisa didesain dengan memiliki daya lenting yang bagus. Jalannya putus nggak? Putus, Pak, tapi bisa segera diperbaiki. Atau jalan alternatifnya bisa segera dipakai. Jembatannya terdampak nggak? Jembatan terdampak, tapi bisa kemudian dihubungkan kembali, masyarakat tidak ini. Dan ini harus kita bungkus dalam satu konsep services continuity planning. Kalau di dalam bisnis itu kita tahu konsep BCP ya, business continuity planning. Dalam kondisi force major, maka satu usaha harus bisa pulih dalam waktu cepat dan running bisnis lagi. Dari sisi pemerintahan, yang kita berikan kan adalah services. Services, layanan kepada masyarakat. Bagaimana layanan kepada masyarakat ini dalam kondisi apapun, dalam failure yang seperti apapun, bisa segera pulih dan segera kemudian bisa memberikan layanan kepada masyarakat. Saya mau memberikan sebenarnya overview dari proses pemulihan yang kita lakukan. Pertama, jalan dan jembatan nasional di 3 provinsi. Kejadian bencana 26 sampai 28 November. Per 30 Desember itu seluruh titik longsor di jalan nasional itu bisa dipulihkan atau dibuatkan jalan yang baru. Kemudian infrastruktur kesehatan dari 18 RSUD di Aceh misalkan, hingga minggu ketiga Desember itu bisa pulih meskipun layanan dasar. Misalkan di Tamiang sudah pulih belum? Sudah pulih, tapi kok nggak bisa operasi? Iya, itu layanan dasar yang pulih dulu. Artinya masyarakat udah bisa berobat nih, tapi untuk nginep belum gitu. Tapi artinya untuk layanan-layanan dasar itu udah pulih. Yang paling butuh waktu agak panjang sebenarnya adalah listrik, karena kita bicara penggantian tiang. Dan ini yang kemudian teman-teman PLN itu berjibakunya luar biasa itu ngangkat tiang di masih di lumpur-lumpur. Yang buat saya itu akan selalu angkat jempol dua untuk teman-teman PLN yang berjibaku siang malam di lapangan. Begitu jalan tembus, jembatan tembus, mereka langsung masuk karena listrik adalah infrastruktur utama untuk bisa PDAM merestart pompanya. Listrik adalah perangkat infrastruktur pertama untuk BTS bisa
1: untuk jaringan komunikasi. Benar. Gitu ya.
0: Nah, hal-hal seperti ini yang memang selalu setiap bencana itu akan memberikan pembelajaran. Sehingga nantinya bagaimana pemerintah dan perangkat pendukung pemerintah bisa memastikan bahwa services ini bisa memiliki resilient yang bagus. Terdampak bencana nggak? Pasti akan terdampak. Tapi bagaimana kita pulih lebih cepat dan memberikan layanan minimalnya, layanan minimum yang bisa kita lakukan untuk masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa.
1: Ini bisa diupdate seperti apa progresnya? Karena terakhir, kalau tidak salah pekan lalu, ini 1.300 huntara diresmikan ya, di beberapa wilayah, di beberapa titik gitu ya, di 3 provinsi tersebut. Saat ini sudah seperti apa, dan kemudian seberapa lama sih nanti masyarakat bisa tinggal di hunian sementara ini?
0: Nah, ini merupakan layanan dasar yang mesti harus kita sediakan sesegera mungkin.

Secara total itu ada sekitar 16 ribuan unit yang akan kita sediakan. Bagaimana cara nentuin 16 ribu ini, Pak? Patokan kita utamanya adalah jumlah rumah yang rusak berat. Karena asumsinya tentu saja kalau rumahnya hanyut, rumahnya rusak berat, saudara-saudara kita ini nggak punya tempat untuk pergi gitu. Tapi kalau misalkan rumahnya rusak ringan, misalkan di Padang rumah sempat terendam banjir, banjirnya surut, lumpurnya dibersihkan, masih bisa. Tapi buat mereka yang rumahnya hanyut, rusak berat, dan rusak berat pun kita juga baru belajar di Aceh Tamiang ya, bahwa rusak berat itu tidak mesti rumahnya rontok gitu. Rumahnya ada, tapi lumpur seisi rumah itu juga tidak bisa dihuni gitu. Itu juga hal baru yang kemudian kita masukkan dalam

0: sudah rampung,
1: siap huni. Nah, itulah yang salah satunya 1.300 diantaranya yang kita resmikan kemarin dari 6 kabupaten kota. Yeah. Nah, sisanya ini sudah berjalan, ada yang 40%, ada yang 30%, yang kita masih optimis sebagian besar diantaranya nanti akan bisa selesai sebelum Ramadan, seperti harapannya Bapak Presiden. Yeah. Nah, kalau ini sudah rampung sebelum Ramadan, kita harapkan masyarakat sudah bisa masuk ke hunian sementara, dan yang tidak di hunian sementara, DTH sendiri situ sudah sekitar angka persentase dari usulannya itu sudah sekitar 60-an hingga 70-an% yang sudah di tertransfer ke rekening masing-masing. Dan alhamdulillah juga kita disampaikan oleh Menteri Keuangan bahwa dana pengganti rumah rusak ringan dan rusak sedang itu juga sudah akan cair.
0: Berapa nominalnya, Pak?
1: Itu untuk rusak ringan itu 15 juta. Untuk rusak sedang 30 juta. Sehingga ini masyarakat yang kemudian apakah mereka harus membersihkan rumah dengan menggunakan perangkat-perangkat yang apakah itu disewa apa sebagainya, itu udah bisa dipakai gitu. Artinya ini masyarakat udah punya uang di tangannya. Memang sekarang udah, Pak, uangnya akan cair, segera cair. Bapak Menteri Keuangan sudah menyampaikan bahwa sebelum Ramadan ini sudah akan cair, dan kita sudah memiliki data by name by address dari calon penerima. Sehingga begitu ini uangnya cair, data by name by address-nya sudah kami pegang, rekening kita bentuk dengan bank-bank Himbara sebagai mitra, dananya kita transfer.
0: Nah, untuk yang rumahnya rusak berat atau kehilangan rumahnya tadi, sementara tinggal di Huntara, berapa lama tadi, Pak?
1: Huntara ini kita inginnya itu tidak lebih dari 1 tahun.
0: Tidak lebih dari 1 tahun, berarti idealnya selama 1 tahun gitu ya. Next step-nya adalah untuk bisa tinggal di hunian
1: dalam
0: tetap.
1: Dalam 1 tahun ini, kita akan mengejar hunian tetapnya selesai dibangun.
0: Berarti sekitar 16 ribu juga kah untuk hunian tetapnya atau gimana, Pak?
1: 16 ribu plus yang DTH tadi. Karena DTH pun rumahnya rumahnya rusak.
0: Berarti
1: tapi
0: akan
1: dia,
0: lebih banyak ya?
1: Dia memilih tidak masuk ke Huntara. Nah, ini memang sekali lagi strategi kemudian penentuan lokasi tentu tidak dalam tanda kutip tidak semudah Huntara. Huntara mungkin di daerah-daerah yang ya mungkin terdampak oleh banjir kemarin tapi tidak terdampak oleh banjir tahunan misalkan. Itu kita
0: masih relatif aman begitu,
1: masih
0: ya
1: toleransi karena ini sementara. Tetapi nanti untuk hunian tetap kita benar-benar akan mengkaji aspek keselamatan, aspek geologi, aspek kerentanan dan seterusnya dari kawasan yang akan nanti kita bangun hunian tetap ini, supaya benar-benar memastikan bahwa masyarakat yang nanti hidup di sana tidak terdampak bencana serupa di masa depan.
0: Terakhir, Pak Aam, ini mungkin ada pesannya untuk masyarakat penyintas bencana Sumatera yang saat ini sedang berjuang pastinya secara pribadi begitu ya untuk bisa pulih kembali, baik secara fisik, secara infrastruktur, secara mental juga begitu ya. Dan mungkin kalau boleh, satu hal apa sih yang paling penting harus diperbaiki supaya Sumatera quote-unquote tidak langganan bencana gitu, Pak?
1: Tentu saja kita sebagai representasi pemerintah memastikan bahwa pemerintah akan menuntaskan pekerjaan ini. Pemerintah akan menuntaskan rehabilitasi pasca bencana ini. Dan percayalah, kita akan upayakan untuk membangun lebih baik. Itu kenapa tagline-nya itu building the region safer and better. Jadi kawasan itu akan kita upayakan dibangun ulang dengan lebih baik, dengan lebih aman, dengan infrastruktur yang lebih tangguh bencana, dengan fasilitas kota yang lebih baik, yang kita harapkan memang ke depan secara hulu hilir ini bisa mengurangi potensi kejadian bencana serupa. Maka tentu saja tugas kita bersama, masyarakat, pemerintah, akademisi, media tentu saja, untuk tetap menyuarakan hal-hal yang perlu kita atensi bersama, itu harus selalu kita perkuat bahwa hulu hilir itu harus jaga dengan satu konsep itu tadi. Kita jaga alam, alam jaga kita.
0: Alam jaga kita. Oke, terima kasih banyak Pak Aam untuk penjelasan, untuk edukasinya di podcast Antara On The Record kali ini. Dan semoga ini bisa jadi pembelajaran juga buat masyarakat mengenai kebencanaan.

0: Dimanapun berada ya, ini kita menggunakan bencana di Sumatera kemarin sebagai salah satu contoh kasus begitu ya, dalam penanganannya, dalam mitigasinya, dalam kesiapsiagaannya. Sekali lagi, terima kasih Pak Am.
1: Terima kasih Mbak Suwanti.
0: Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Pak Abdul Muhari, selaku Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Sobat Antara, kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa.

Aquana Indonesia. Negeriku indah dan penuh warna. Kita punya banyak suku, bahasa, dan agama. Kita memang berbeda-beda, tapi kita tetap satu Indonesia. Kadang perbedaan membuat kita tidak sependapat, tapi aku percaya perbedaan bukan untuk diperdebatkan, melainkan untuk dihargai. Cinta Indonesia itu sederhana. Menghormati teman yang berbeda, tidak menggejek, tidak membenci, dan memilih menyelesaikan masalah dengan damai. Karena damai membuat kita kuat. Damai membuat Indonesia tetap utuh. Aku bangga jadi anak Indonesia. Yuk, kita jaga negeri ini dan hati yang damai dan penuh cinta.

Iya, pokoknya sekali lagi terima kasih Anda terus bersama kami RRI Pro, satu Manado kanal informasi dan inspirasi. Hari ini masih banyak informasi-informasi terlengkap yang selalu akan kami hadirkan di ruang dengan Anda. Tadi kita sudah hadirkan ada podcast antara tadi dengan tema edukasi kebencanaan untuk Indonesia yang rawan bencana bersama Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Bapak Abdul Muhari gitu ya. Dan yang pasti masih di Manado siang hari ini masih bersama saya Yelin Sofiani yang akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Ada banyak informasi-informasi yang selalu akan kami hadirkan di ruang dengan Anda. Semoga hari ini juga tambah semangat gitu ya, apalagi juga di hari ini yang sedang mengerjakan kegiatan aktivitasnya, apapun yang Anda kerjakan, semoga semuanya dilancarkan dan apapun kegiatan-kegiatan Anda hari ini semuanya berjalan dengan baik gitu ya. Dan yang sedang menikmati makan siangnya atau yang sedang bersantap siang hari ini, walaupun yang Anda santap tentunya juga hari ini spesial ya, karena dimasak oleh orang yang spesial juga. Apalagi bisa makan bersama dengan keluarga ataupun juga mungkin menikmati makan di luar gitu ya. Mungkin hari ini tidak sempat tadi bawa bekalnya, mungkin sedang menikmati makan siangnya bersama dengan rekan kerja ataupun juga mungkin sendiri hari ini, tetap semangat juga. Apalagi Pro Satu kan selalu menemani Anda pendengar dalam segala kegiatan Anda yang sedang beristirahat siang, sama menikmati istirahat Anda di hari ini gitu ya, sambil mendengarkan Pro Satu Manado. Ada banyak juga nanti lagu-lagu, informasi-informasi terlengkap yang selalu akan kami hadirkan di ruang dengar Anda.

20 Mei menjadi momentum penting bagi seluruh rakyat Indonesia dalam memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-118. Sebuah tonggak sejarah yang mengingatkan kita akan lahirnya semangat persatuan, perjuangan, dan cinta tanah air demi Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Di tengah perkembangan zaman yang semakin cepat, generasi muda menjadi tunas bangsa yang harus dijaga, dibina, dan diperkuat karakternya. Karena masa depan negara berada di tangan mereka yang hari ini sedang tumbuh belajar, berkarya, dan bermimpi. Tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara mengajak kita semua untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan penuh nilai bagi anak-anak dan generasi muda Indonesia. Pendidikan persatuan, disiplin, serta semangat gotong royong harus terus ditanamkan agar mereka tumbuh menjadi generasi yang cerdas, tangguh, dan cinta Indonesia. Kebangkitan nasional bukan hanya tentang mengenang sejarah, tetapi juga tentang melanjutkan perjuangan dengan karya nyata. Menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan terus berkontribusi demi kemajuan bangsa. Mari jadikan peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 ini sebagai pengingat bahwa menjaga tunas bangsa berarti menjaga masa depan Indonesia. Bersama kita kuat, bersama Indonesia maju, dan

Ya, peringat, terima kasih Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Tadi ada Reno Potirai featuring Baby Rastanti gitu ya, Saatku Membutuhkanmu, yang sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda. Semoga hari ini jadi makin lebih semangat. Apalagi hari ini juga untuk Anda yang terus mendengarkan Pro 1 Manado, jadi makin lebih semangat karena ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang selalu akan kami hadirkan di ruang dengar Anda ya. Dan nanti saat lagi akan kita hadirkan Dinamika Olahraga pukul 12 yang waktu Indonesia Tengah gitu ya. Jadi untuk kalian semuanya tetap terus bersama Pro 1 Manado. Kita hadirkan saat lagi Dinamika Olahraga dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping, sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

untuk memperkuat tata kelola ekspor sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualan melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut. Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar, under invoicing, praktek pemindahan harga, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita. Dengan kebijakan ini, kita berharap bahwa penerimaan kita bisa seperti Meksiko, seperti Filipina, seperti negara-negara tetangga kita. Kita tidak mau penerimaan kita paling rendah karena kita tidak berani mengelola milik kita sendiri, milik bangsa Indonesia sendiri. Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya kita harus percaya bahwa semua sumber daya alam Indonesia adalah milik rakyat Indonesia, milik bangsa Indonesia. Karena itu negara berhak mengetahui secara rinci sumber daya alam kita yang dijual keluar Indonesia. Kita tidak mau dibohongi lagi. Kita mau tahu persis berapa kekayaan kita yang dijual. Saya percaya dan yakin setiap warga negara, apalagi pemimpin-pemimpin seperti yang ada di majelis ini, saya percaya setiap punya akal sehat, yang punya kecerdasan, yang punya hati nurani, yang punya rasa cinta tanah air, saya yakin dan percaya tidak akan mengizinkan kekayaan alam kita terus dikelola tanpa pengawasan, tanpa ulama. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini telah banyak dijalankan oleh negara-negara lain yang benar-benar menguasai kekayaan sumber daya alam mereka. Kita harus lihat dan belajar dari Saudi Arabia, dari Qatar, dari Rusia, dari Aljazair, dari Kuwait, dari Maroko, dari Ghana, bahkan dari tetangga kita, Malaysia dan Vietnam. Kita tidak boleh naif, kita tidak boleh lugu, kita tidak menggunakan akal sehat kita. Kita harus belajar dari negara-negara seperti ini. Mereka telah mampu mengelola kekayaan sumber daya alam mereka untuk kepentingan rakyat mereka. Mereka berhasil menyelenggarakan pendidikan yang terbaik, yang tidak kalah dengan pendidikan negara-negara industri maju. Mereka punya layanan kesehatan juga yang baik, infrastruktur yang modern, sovereign wealth fund kelas dunia. Kita tidak boleh malu belajar dari negara-negara yang sudah lama mampu memanfaatkan sumber mereka untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat mereka. Karena itu saya tegaskan, apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia hari ini bukan kebijakan yang aneh-aneh, bukan kebijakan luar biasa. Ini adalah praktek yang sudah dilakukan banyak negara
Ini adalah kebijakan akal sehat. Sumber daya alam milik kita. Kita yang harus menentukan kemana sumber alam dijual. Kita harus menentukan berapa harga yang layak. Kita tidak mau selalu menjadi korban dan selalu harus terima perlakuan tidak adil terhadap bangsa kita. Cukup sudah saya katakan di sini. Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri. Sejalan dengan itu, pemerintah yang saya pimpin juga hari ini memperkuat kebijakan devisa hasil ekspor. Melalui peraturan pemerintah devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan pengolahan sumber daya alam. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan kontribusi pelaku usaha sektor sumber daya alam dapat dioptimalkan sekali lagi guna sebesar kemakmuran rakyat. Sekali lagi, bumi, air, dan semua hasil sumber daya alam Indonesia adalah milik kita, milik rakyat dan bangsa Indonesia. Dalam usaha kita memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam sistem tata kelola kita, saya minta saudara-saudara sekalian untuk tidak berkesimpulan bahwa Indonesia tidak perlu suatu perekonomian di mana sektor swasta memainkan peran yang besar. Justru kita perlu sektor swasta. Kita perlu mendukung peran sektor swasta. Kita butuh sektor yang dinamis. Kita perlu pengusaha-pengusaha yang penuh dengan inovasi, penuh dengan inisiatif, penuh dengan inovasi dan yang memiliki kemampuan manajerial yang baik dan handal. Justru saya selalu mengatakan bahwa perekonomian kita yang kita sebut sebagai ekonomi Pancasila atau ekonomi jalan tengah atau istilah yang lebih populer dari dalam perkembangan perekonomian dunia, kita harus bangun Indonesia Incorporated. Perekonomian dan semua bergotong royong. Itu arti gotong royong. Yang kuat maju, menarik yang lemah. Yang lemah berhimpun, melaksanakan usaha bersama dalam bentuk-bentuk koperasi. Tidak boleh yang kaya menang sendiri dan membiarkan yang lemah terlantar. Justru kita maksudkan bahwa ekonomi yang cocok untuk Indonesia adalah ekonomi jalan tengah. Ekonomi yang berani mengambil yang terbaik dari sosialisme dan yang terbaik dari kapitalisme. Kita butuh peran negara. Kita butuh perlindungan negara. Kita butuh pengawasan dan kita butuh keberpihakan dari negara untuk menjamin keadilan dan pemerataan. Tapi kita juga perlu yang terbaik dari mekanisme pasar. Kita butuh yang terbaik dari ekonomi pasar bebas. Yang saya sebut tadi, inisiatif, inovasi, persaingan, keberanian mengambil risiko, manajerial yang baik. Kita harus menumbuhkan golongan pengusaha yang baru, yang muda-muda. Untuk itu, pemerintah ingin membuka pendidikan-pendidikan kewirausaha, pendidikan entrepreneurship. Kita ingin anak-anak muda jangan semua minta jadi ASN, jangan semua minta jadi pemerintah, tapi harus berani untuk bersaing dengan dunia usaha lain. Dan kita harus bantu. Kita punya anak-anak muda yang hebat-hebat. Kita punya banyak ribuan anak-anak yang hebat-hebat. Ini yang sedang kita godok bersama untuk kita beri. Tidak hanya pendidikan, entrepreneurship. Begitu dia selesai, kita juga harus memberi kredit startup. Kita harus dorong mereka, memberi kesempatan mereka untuk tumbuh jadi pengusaha-pengusaha yang kuat, pengusaha-pengusaha yang baru. Demokrasi ekonomi artinya
janganlah yang itu-itu saja. Ya saya minta bank-bank Himbara, cobalah menjadi bank yang patriotik. Ya jangan dia lagi, ya. Yang dikasih kredit orang yang sudah kaya. Kalau dia sudah lama terima kredit dari pemerintah, ya sudah berjuang dong. Masa terus menerus dikasih kepada mereka, ya. Kemudian orang miskin, orang kaya disuruh bayar bunga lebih tinggi daripada pengusaha.

saudara-saudara sekalian. Tapi sebaliknya, kita tidak boleh merasa bahwa negara akan berbuat. Kita ingin justru menumbuhkan peran swasta yang lebih besar. Tapi besar, tapi benar. Jangan besar, tidak benar. Kita juga harus mengakui prestasi banyak perusahaan-perusahaan kita yang bisa bersaing global. Bagaimanapun perusahaan seperti Indofood sudah dipasarkan di seluruh dunia. Kalau saya ke Eropa, banyak orang Eropa nyarinya Indomie. Bahkan banyak negara Afrika menganggap itu produk mereka. Juga perusahaan seperti Mayora berhasil memasarkan Kopiko di lebih dari 100 negara. Mereka memiliki brand ambassador. Presidennya juga mendorong minum kopi di mana-mana. Tapi saya faham. Panitia penyelenggara DPR tahu kalau ada pak. Saya mohon izin, boleh saya minum, Ibu Ketua? Kopiku sedang. Presidennya peminum kopi. Kita harus dorong perusahaan-perusahaan swasta kita unggul. Ada juga itu apa? S apa itu? SLR 77. Ya kan? Hah? Berapa? Hah? 77 kan? Kalau orang Gerindra gak mau bikin saingannya Stellar 88. Maaf Ibu Ketua, supaya gak ngantuk nih majelis ini. Saya hanya berhak atas Gerindra ya. Jadi saya cek, ada Gerindra yang tidur enggak? Saudara-saudara sekalian, justru pemerintah harus perbaiki semua institusi kita supaya ada iklim usaha yang baik. Jangan pengusaha diperas terus. Jangan pengusaha diganggu. Kalau bikin izin dalam 2 minggu, izinnya 2 tahun. Memalukan. Dan kita jangan banyak inisiatif. Sudah perintah presiden, perintah menteri, di bawah bikin lagi dia. Diolah lagi. Peraturan menteri lah, peraturan teknis lah, rekomendasi lah. Akal-akalnya itu, saya ingat semua menteri tertibkan birokrasimu ke bawah. Waspada kalau birokrat-birokrat itu, karena dia tuh pengalamannya lama, kok masuk keluar kan tiap 5 tahun. Itu kalau nggak di reshuffle. Benar enggak? Mereka lama. Nah, ciri khas birokrat yang dia akan minta tanda tangan pada waktu jam 17.30 sore. Kamu sudah capek, dia datang minta tanda tangan. Benar? Benar. Ini banyak dari Golkar yang senyum, berarti pengalaman. Golkar banyak pengalaman ini soal ini. Karena saya mantan Golkar juga.

0: Itu banyak mantan ketua umum Golkar di situ. Bahlil, Hartarto, Erlangga itu. Mereka paling pengalaman itu. Minta tanda tangan sore kita sudah penuh capek. Ini hati-hati tuh. Saudara-saudara sekalian, pengusaha dan pemerintah harus tenang. Saya ingatkan buruh, jangan kau minta aja terus, ya kan? Pengusaha-pengusaha juga kerja keras, pusing juga mereka. Harus bayar kredit ke bank, ya. Tapi pemerintah ingin bekerja sama. Kita banyak memberi perlindungan sosial supaya beban pengusaha juga tidak terlalu berat. Dan kita terbuka. Kalau ada pengusaha-pengusaha yang sulit, laporkan kepada kita. Kalau dia minta penurunan tarif, ya kita bantu untuk sementara. Jangan terus-menerus minta penurunan tarif pajak, ya kan? Kita mengerti. Krisis dunia, kita mengerti. Kita akan bantu, ya. Saudara-saudara sekalian, bila kita bersatu, bila kita kerja sama seperti ini, pengusaha, swasta, pemerintah, UMKM, ya kan? Pemerintah pusat, pemerintah daerah, semuanya kita kerjasama. Semuanya memiliki rasa panggilan yang sama. Kita akan menciptakan kemakmuran yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian, di krisis yang bikin panik banyak negara, Indonesia masih tenang. Kita tidak euforia, kita tidak sombong, kita tidak mau, tapi kita tenang. Kita punya kemampuan. Saudara-saudara sekalian, pakar-pakar dunia, institusi-institusi dunia menaksir pada tahun 2045 yang hanya 19 tahun, Indonesia akan menjadi ekonomi kelima bahkan keempat terbesar di dunia. Ini bukan saya mengatakan. Saya sendiri tidak pernah bermimpi, berharap. Ya. Kita hanya ingin hidup layak. Tapi mereka mengatakan kita akan menjadi negara keempat, kelima. Bayangkan, kita akan menyalip Inggris, Perancis, Italia. Saudara-saudara, saya kalau ke luar negeri, sebagai Presiden Indonesia, saya sangat dihormati sekarang. Sangat dihormati. Ya, bahkan mereka sekarang banyak negara minta bantuan ke kita. Mereka minta bantuan pupuk ke kita karena produksi pupuk kita lebih. Saudara-saudara, kita diminta bantuan oleh Australia. Kita berikan. India, Brazil, Filipina. Saudara-saudara, bayangkan Indonesia sekarang bisa negara-negara lebih kaya dari kita. Ini jangan membuat kita sombong, tapi ini membuat kita harus lebih percaya diri. Memang masih ada banyak kekurangan, dan saya orang yang selalu mengajak, ayo kita berani menghadapi kekurangan kita. Kita berani menghadapi kesulitan. Kita berani menghadapi tantangan. Kita bisa atasi penyelewengan di ekonomi kita. Kalau demikian, kita akan tumbuh luar biasa. Saudara-saudara sekalian, banyak yang sudah kita capai. Saudara-saudara, karena kita memang sudah antisipasi ketegangan dan krisis yang mungkin timbul. Karena kita telah diberi warning dengan COVID, kita baru mengerti dan sadar. Begitu ada krisis dunia, negara-negara pengekspor pangan akan tutup. Waktu berapa tahun yang lalu Rusia mengalami kebakaran hutan yang besar, mereka tutup ekspor gandum. Harga pangan naik semua. Tidak hanya gandum, beras, jagung, gula naik semua. Perang Ukraina naik lagi. COVID naik lagi. Jadi kita sudah antisipasi. Karena itu saya canangkan program utama saya adalah mengamankan pangan Indonesia. Kita harus swasembada pangan. Dan Alhamdulillah saya dibantu oleh tim pertanian saya yang luar biasa. Saya beri target 4 tahun, mereka hasilkan swasembada dalam 1 tahun. Saudara-saudara sekalian, produksi kita tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Cadangan yang ada di gudang-gudang kita, di gudang pemerintah, cadangannya tidak cukup. Kita harus sewa gudang-gudang lain. Kita sekarang punya cadangan sudah lebih dari 5,3 juta ton beras.
1: Baik, terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama dengan kami, dan kami informasikan untuk beberapa menit ke depan kami akan off dari udara atau menghentikan sementara untuk udara siaran langsung pidato Presiden di DPR RI. Namun kami akan kembali beberapa menit lagi setelah kita akan ikuti untuk perbaikan dulu maintenance dari peralatan siaran RRI.

0: bocah kita.
1: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Radio Republik Indonesia, pendengar RRI, yang kami informasikan saat ini kembali Anda bergabung bersama kami, dan kita akan lanjutkan kembali paripurna DPR RRI terkait dengan pidato Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan untuk tadi kami berhenti atau menghilang dari udara karena ada perbaikan teknis. Kami lanjutkan untuk pidato Presiden Prabowo.
2: Desa nelayan, rumah subsidi, kita telah susun dalam klaster program kerja prioritas nasional atau PKPN yang terdiri dari 60 program prioritas untuk dilaksanakan hingga tahun 2026. Saudara-saudara sekalian, kita butuh investasi dari luar, tapi kita tidak mau tergantung hanya investasi dari luar. Kita yakin bahwa kita bisa kerahkan kekuatan kita. Kita tidak boleh mengemis. Kita tidak boleh bertekuk lutut. Kita tidak boleh menghamba kepada bangsa lain. Kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang berani, bangsa pejuang yang berhasil melawan dan mengusir kekuatan penjajah. Kita harus percaya diri. Kita harus percaya kepada kekuatan kita sendiri. Kita harus percaya kepada kepribadian kita sendiri, kepada budaya kita sendiri, kepada falsafah nenek moyang kita. Kita percaya kepada Boyong. Kita percaya kepada saling mendukung. Itu naluri kita, itu budaya kita. Bukan saling membenci, bukan saling curiga, bukan saling caci maki, bukan saling menghantam. Itu bukan demokrasi kita. Mazhab ekonomi yang kita jalankan adalah mazhab ekonomi Pancasila. Ekonomi yang berketuhanan. Ekonomi yang berkemanusiaan. Ekonomi yang menjunjung tinggi persatuan nasional. Jangan kita ekonomi hanya mikirin daerah masing-masing. Ekonomi kita harus ekonomi kerakyatan, bukan ekonomi yang menindas dan membiarkan yang lemah terus lemah, yang miskin terus miskin. Ekonomi kita harus berkeadilan sosial. Ekonomi kita harus berpihak kepada rakyat Indonesia seluruhnya. Negara harus hadir. Negara harus menjaga keseimbangan. Negara harus memastikan pertumbuhan sekaligus pemerataan. Negara harus ambil inisiatif untuk bantu rakyat yang belum mampu, rakyat yang belum berdaya. Pemerintah harus ambil peranan. Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, Korea Selatan juga pernah menjalankan kebijakan-kebijakan strategis dengan peran negara yang kuat pada saat krisis, pada saat kesulitan ekonomi, dan pada saat mereka mulai industrialisasi. Saudara-saudara sekalian, tidak ada negara maju yang tidak unggul dalam memberikan pelayanan. Pemerintah harus menjadi pemerintah yang unggul, membantu swasta menciptakan lapangan kerja. Tidak ada negara yang maju kalau pemerintah yang lemah, birokrasi yang lemah. Tidak ada negara maju kalau tidak ada kepastian hukum. Karena itu pemerintah saya telah menaikkan gaji-gaji guru sampai hampir 300% naiknya penghasilan guru-guru, hakim-hakim kita. Maaf, hakim. Saya sekarang bangga karena mendapat laporan Ketua Mahkamah Agung kita penghasilannya lebih tinggi dari Ketua Mahkamah Agung Singapura. Dan juga hakim-hakim paling junior kita gajinya lebih tinggi dari gaji hakim-hakim junior di Malaysia. Saudara-saudara, ini langkah nyata untuk kita ciptakan institusi-institusi yang bersih. Kita tidak mau hakim-hakim kita disogok, dibeli. Kita tidak mau juga semua aparat-aparat kita lainnya seperti itu. Saudara-saudara, langkah-langkah yang harus diambil, kita harus perbaiki tidak hanya sistem tata kelola ekspor, sistem perekonomian kita. Kita harus berani memperbaiki institusi-institusi kita semuanya. Kita harus bertekad terus membangun pemerintah yang kuat, pemerintah yang profesional, pemerintah yang tidak korup. Kita harus bersama-sama menjaga semua. Para pengusaha mengeluh, mereka mengalami pungli-pungli yang terlalu banyak. Saya ingatkan semua kepala badan, menteri-menteri dan pemimpin-pemimpin lembaga-lembaga pemerintah untuk segera mengambil inisiatif membersihkan birokrasi yang masing-masing. Jangan ragu-ragu, yang melanggar tindak. Sekali lagi, semua institusi pemerintah harus bekerja dengan baik. Kita harus menghilangkan korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan praktek-praktek yang menghambat perjalanan. Saya ingatkan kembali, untuk kesekian kali, bea cukai kita harus diperbaiki. Menteri Keuangan, kalau pimpinan bea cukai tidak mampu, segera diganti. Bangsa dan rakyat menuntut pekerjaan yang tepat. Jangan kita jadi pemerintah yang santai, pemerintah yang leha-leha, pemerintah yang kumaha engke wae. Kita harus jadi pemerintah yang didorong oleh engke kumaha, bukan kumaha engke. Kalau negara di sekitar kita bisa memberi izin usaha, bisa memberi amdal dalam 3 minggu, kenapa kita harus berbulan-bulan bahkan 3 tahun? Tidak ada orang yang tidak bisa diganti. Rakyat menuntut pemerintah yang benar dan baik. Jangan mentang-mentang sudah jadi ASN tidak bisa diberhentikan. Kalau enggak, suruh dia tinggal di rumah aja, biar dia malu sama istri dan anaknya. Pak, kenapa enggak ke kantor? Enggak, saya enggak dipercaya karena saya banyak korupsinya. Coba aku jawab kepada anakmu nanti. Ini tantangan kita bersama. Saya minta dukungan dari bapak-bapak dan ibu-ibu wakil rakyat. Ini untuk kita semua. Ini untuk masa depan kita. Ini untuk anak dan cucu kita. Kita harus jadi negara yang hebat. Kita tidak mau jadi negara yang lemah terus-menerus. Saudara sekalian, untuk itu saya menghimbau pemimpin-pemimpin pemerintah daerah di setiap tingkatan juga untuk bantu kita semua. Mari bersama-sama kita bersihkan aparat kita semuanya. Jangan mengira sekarang engkau jadi bupati, engkau jadi gubernur, kita tidak bisa monitor dari sini. Sekarang teknologi sudah hebat, cepat kita akan tahu kalau ada penyimpangan. Saudara, saya sedih kalau yang sekarang pejabat masih coba korupsi. Cepat ketahuan. Sekarang ada teknologi, ya, ada radar, bisa kita pakai, kita bisa lihat bawah tanah. Jadi saudara-saudara yang punya bunker-bunker disembunyikan, nanti kita ketemu juga kekayaanmu. Saudara-saudara, saya akan menggunakan teknologi yang paling canggih. Teknologi pertahanan bisa mencari gudang senjata di bawah tanah. Radar sekarang bisa mencari, ranjau bisa mencari. Kita akan pakai untuk mencari bunker-bunker di sekitar kau. Jangan main-main sama teknologi. Iya kan? Mereka yang punya kebun-kebun luas, dikira gak akan ada pejabat yang bisa ngecek. Saudara-saudara, sekarang ada satelit. Gak usah kita cek fisik, kita bisa foto. Tiap pohon kita bisa foto. Pohon per pohon kita bisa foto. Jadi kau mau nipu bagaimanapun, kita akan ketemu penipuan kau, saudara-saudara sekalian. Tapi biasanya mereka-mereka itu ada backingnya. Backingnya biasanya seragamnya itu kalau nggak hijau ya coklat. Betul? Saya ini sebagai bisa gadget semua, saudara. Kalau ada kelakuan aparatnya nggak beres, saya minta rakyat video, langsung video. Jangan kau ngelawan, jangan dilawan.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ya, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami Rani Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Tadi kita sudah hadirkan di ruang dengar Anda ada pidato gitu ya, dari Bapak Presiden Prabowo Subianto mengenai kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027 di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta 20 Mei 2026. Dan untuk acara dinamika olahraga tidak bisa dihadirkan tadi ya, kita hadirkan tadi pidato dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dan tetap terus bersama kami RRI Pro 1 Manado di Manado Siang. Tegelin Sofiani akan terus menemani Anda pendengar di semuanya hari ini sampai nanti di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Tetap terus bersama Pro 1 Manado. Dan kita hadirkan program selanjutnya gitu ya. Kita hadirkan ada banyak informasi, lagu-lagu terlengkap di ruang dengar Anda. Nanti ada lagu mancanegara gitu ya. Dan informasi bermesi tentunya untuk Anda. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Serius banget? Baca buku apaan tuh?
1: Oh, ini buku panduan tentang stunting.
0: Stunting? Emang kamu tahu apa itu stunting?
1: Tahu dong. Stunting itu kan gangguan pertumbuhan pada anak karena kekurangan gizi. Stunting bisa terjadi karena ibu kurang gizi saat hamil atau anak kurang gizi saat masa tumbuh kembangnya.
0: Terus, gejala atau tanda anak kena stunting apa aja?
1: Oh, gejala atau tanda anak mengalami stunting sih biasanya tinggi badan anak lebih pendek dibandingkan anak seusianya. Berat badan tidak naik secara konsisten. Tahap perkembangan terlambat dibandingkan anak seusianya. Tidak aktif bermain, sering lemas, dan juga mudah terserang penyakit, terutama infeksi.
0: Terus penyebab stunting apa aja?
1: Ya, penyebabnya sih macam-macam. Salah satunya, ibu kurang gizi atau infeksi saat hamil, lahir prematur atau berat badan rendah, tidak lengkap vaksin, hidup dalam kemiskinan, sanitasi buruk dan kurang air bersih, tidak mendapat ASI eksklusif, empati kurang gizi, dan juga infeksi kronis seperti tuberkulosis atau cacingan.
0: Terus, cara pencegahannya bagaimana?
1: Pencegahan stunting sih biasanya ibu hamil wajib memenuhi asupan gizi yang cukup sebelum, selama, dan selama kehamilan. Mencukupi gizi selama 1000 hari pertama kehidupan dari pembuahan hingga usia 2 tahun. Kemudian memberikan ASI eksklusif sampai bayi usia 6 bulan. Dan juga membaca buku KIA untuk panduan asupan makanan anak. Rutin periksa ke posyandu untuk memantau tumbuh kembang anak. Dan yang terakhir, memastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap.
0: Terus kalau...
1: Ih, banyak nanya. Kamu bertanya-tanya. Nih, baca aja bukunya sendiri.

ya, terima kasih pendengarannya terus bersama kami Rari Pro, setemuan Edo Kanal, informasi dan inspirasi. Hari ini Taylin Solvian akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti tuh di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah ya. Apa kabar untuk Anda di siang hari ini yang mungkin sedang menikmati kegiatan aktivitasnya, apapun yang Anda kerjakan juga semoga semuanya dilancarkan. Tambah semangat juga pastinya bersama Pro setemuan Edo, karena memang ada banyak kali gitu ya lagu-lagu spesial yang akan terus kami hadirkan untuk menemani Anda. Apalagi di kesempatan hari ini yang mungkin baru bergabung gitu ya di frekuensi kita di 94,5 MHz ataupun juga yang baru bergabung di 88,2 MHz dan juga di aplikasi RR Digital. Tentunya selamat siang untuk Anda. Apalagi ada banyak sekali lagu-lagu informasi-informasi kita lengkap yang selalu akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan tentunya di kesempatan hari ini ada banyak berbagai informasi. Apalagi sekarang nih jelang Idul Adha, kabarnya harga kambing kurban di Manado tembus 4 juta rupiah per ekor gitu ya. Nah, tentunya pendengar di sini menjelang hari raya Idul Adha ya, aktivitas perdagangan hewan kurban di Kota Manado itu mulai menunjukkan peningkatan signifikan. Sejak sepekan terakhir, permintaan masyarakat terhadap kambing kurban terus merangkak naik. Namun para peternak membeberkan bahwa pergerakan harga komoditas hewan kurban tahun ini cukup menantang juga gitu ya, karena turut dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar dolar. Dan untuk pemilik peternakan kambing di Loreng gitu ya, Kelurahan Bailang, Kecamatan Bunaken, Manado, sekaligus anggota juru sembelih halal atau Juleha Kota Manado, Faisal Sali mengungkapkan bahwa kenaikan harga ini sudah mulai terasa seiring melonjaknya permintaan sejak satu minggu lalu gitu ya. Dan bahkan Faisal menjelaskan pada hari biasa harga kambing jantan standar berada di kisaran 3 juta rupiah, namun khusus untuk kebutuhan kurban harganya ya terkerek naik gitu ya, menjadi 4 juta rupiah per ekor untuk kambing yang sudah memenuhi syarat syariat, yakni berusia minimal 2 tahun dan kondisi fisik yang bagus. Bahkan untuk kambing dengan bobot jumbo harganya bisa menembus angka 8 juta rupiah hingga 10 juta rupiah per ekor pendengar. Dan meski mengalami kenaikan harga, Faisal mengakui volume penjualan tahun ini terpantau sedikit menurun gitu ya jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Kendati demikian, ia tetap optimistis ya grafik penjualan akan terus bergerak positif seiring makin dekatnya hari raya. Dan menariknya, pasar hewan kurban di Manado ini tidak hanya melayani konsumen lokal gitu ya, berkat jaringan pelanggan yang luas, pesanan yang masuk ke peternakannya juga datang dari berbagai penjuru wilayah Sulawesi Utara hingga luar provinsi, termasuk kawasan pesisir dan kepulauan. Jadi untuk mengantisipasi lonjakan permintaan yang biasanya memuncak menjelang hari penyembelihan, Faisal memastikan ketersediaan stok di kandangnya tetap aman dan pihaknya selalu menyiagakan minimal 10 ekor di kandang dan akan langsung mendatangkan pasokan tambahan dari para ternak, peternak mitra di Gorontalo, Likupang, dan juga Blawang Mongondo Raya jika stok mulai menipis pendengar. Ya, tadi beberapa informasi yang saya hadirkan di ruang dengar Anda. Ya, itu tadi jelang Idul Adha, kabarnya harga kambing kurban di Manado tembus 4 juta rupiah per ekor gitu ya. Dan informasi ini saya kutip di portal berita kami di rri.co.id. Tentunya perbaharui informasi Anda di portal berita kami di rri.co.id. Ada banyak informasi berita, baik itu berita nasional, internasional, bahkan juga regional gitu ya, daerah. Dan bahkan ada informasi olahraga, gaya hidup, ekonomi, hukum, dan banyak berita lainnya. Jadi untuk Anda semuanya tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi ya.

Hari Kebangkitan Nasional menjadi momentum untuk menyalakan kembali semangat persatuan, perjuangan, dan kepedulian terhadap masa depan bangsa. Semangat kebangkitan tidak hanya tentang mengenang sejarah, tetapi juga tentang menyiapkan generasi penerus yang kuat, cerdas, dan berkarakter. Generasi muda sebagai aset terbesar bangsa adalah tunas harapan Indonesia yang kelak akan melanjutkan perjuangan membangun negeri. Menjaga tunas bangsa berarti memberikan pendidikan yang baik, menanamkan nilai moral, memperkuat rasa cinta tanah air, melindungi generasi muda dari pengaruh negatif yang dapat melemahkan masa depan bangsa. Kedaulatan negara tidak hanya dijaga melalui kekuatan wilayah dan sumber daya, tetapi juga melalui kualitas generasi penerusnya. Karena bangsa yang kuat lahir dari generasi yang berilmu, berintegritas, memiliki semangat nasionalisme. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Mari bangkit bersama, bergerak bersama, menjaga tunas bangsa demi Indonesia yang maju, mandiri, dan berdaulat. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Bangkit untuk pendidikan, bangkit untuk generasi, bangkit untuk

Halo, aku anak Indonesia. Negeriku indah, dan penuh warna. Kita punya banyak suku, bahasa, dan agama. Kita memang berbeda-beda, tapi kita tetap satu Indonesia. Kadang perbedaan membuat kita tidak sependapat. Tapi aku percaya perbedaan bukan untuk diperdebatkan, melainkan

0: Ya, pendengar sekali lagi terima kasih Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado Kanal, informasi dan inspirasi dari ini. Saya Lin Salviani akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah ya. Oke, untuk Anda di hari ini yang terus mendengarkan Pro 1 Manado, apalagi yang hari ini dalam perjalanan ada yang menuju ke kota luar kota gitu ya, ataupun bahkan mungkin hari ini ada yang menuju ke kota Manado dan sekitarnya. Untuk Anda dalam perjalanan, semoga semuanya dilancarkan, tambah saya semangat juga pastinya bersama Pro 1 Manado ya. Jangan lupa nih di hari ini untuk terus mendengarkan Pro 1 sambil Anda menikmati makan siang Anda ya. Oke, yang pastinya pendengar, kalau kita bicara tentang makanan detox gitu ya, di sini banyak ya produk minuman dan suplemen mengklaim mampu membersihkan racun dari tubuh dengan cepat. Namun para ahli kesehatan menegaskan bahwa tubuh manusia sebenarnya sistem detox alami gitu ya, yang bekerja setiap hari melalui hati, ginjal, usus, paru-paru, dan kulit. Yang dibutuhkan bukan detox ekstrim, melainkan pola makan yang mendukung kerja organ tersebut. Nah, dikutip dari laman halosehat.com, ada beberapa daftar makanan untuk detox tubuh gitu ya secara alami. Di antaranya adalah sayur hijau, sayuran hijau ini yang kaya akan berbagai vitamin dan mineral. Penting ya untuk kita konsumsi, karena sayuran hijau ini punya beragam manfaat baik bagi tubuh, salah satunya untuk membuang racun yang di dalam tubuh kita. Dan menurut Joyce Axe gitu ya, tentunya seorang pendiri Axia Nutrition, hati itu bisa bekerja secara optimal dalam mendetox racun dalam tubuh kita, salah satunya dengan mengkombinasikan beragam rasa dalam makanan sehari-hari, yakni asam, manis, asin, dan juga pahit gitu ya. Nah, cara ini akan menghasilkan keseimbangan rasa yang akan membantu proses detoksifikasi di dalam tubuh kita. Berbeda dengan rasa manis dan asin yang bisa dengan mudah didapatkan dari makanan, rasa pahit dan asam termasuk jenis rasa yang sering kali dihindari oleh banyak orang. Dan jika ingin mendapatkan manfaat dari rasa pahit, coba lengkapi piring makanan Anda dengan konsumsi sayur selada, sawi, pare, dan juga brokoli. Oke, selanjutnya juga ada matcha ya. Matcha ini beberapa waktu belakangan ini, matcha ini mulai masuk ke dalam daftar minuman favorit sebagian besar orang. Selain rasanya yang enak, ternyata matcha ini juga menyimpan banyak manfaat. Salah satunya membantu menjaga penumpukan lemak dalam tubuh. Dan daun matcha ini mengandung senyawa epigallocatechin gitu ya, yang tentunya berperan dalam mengubah lemak menjadi energi melalui proses termogenesis. Jadi proses ini yang akan membantu kita mengendalikan berat badan gitu ya. Kemudian teh hijau. Teh hijau ini juga banyak orang menganggap matcha dan teh hijau ini dua jenis minuman yang sama gitu ya. Walaupun keduanya berasal dari tanaman yang sama, tapi kedua minuman ini sebetulnya berbeda gitu ya. Matcha ini mengandung konsentrasi zat antioksidan dan kafein yang lebih tinggi daripada teh hijau. Dan meski begitu, teh hijau ini tidak kalah ampuh dalam mendetoks racun yang bersarang di dalam tubuh kita. Jadi antioksidan dan kafein yang terkandung dalam teh hijau ini membuat minuman ini memiliki efek diuretik gitu ya, yang akan membantu mempercepat pembentukan urin guna membuang kotoran-kotoran di dalam tubuh kita.
1: Ada telepon.
0: Oke, masih banyak lagi ya beberapa makanan detox yang alami yang membantu kerja organ tubuh kita. Jadi untuk Anda semuanya di hari ini, terus bersama RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Kita hadirkan lagu-lagu mancanegara di ruang dengan Anda.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Ya, pengen terima kasih Anda terus bersama Pro Satu Manado Kanal, informasi dan inspirasi gitu ya. Tadi ada Always Life dengan What Makes a Man yang sudah saya hadirkan di ruang dengan Anda ya. Semoga hari ini lagunya bisa buat Anda jadi makin lebih semangat terus, apalagi yang terus setia mendengarkan Pro Satu Manado. Semoga ya jadi makin lebih semangat, apalagi yang sedang bekerja, beraktivitas apapun yang Anda kerjakan hari ini. Semoga semuanya berjalan dengan lancar ya. Oke, baik pendengar, di sore hari ini ada lagi beberapa makanan detox alami gitu ya, membantu kerja organ tubuh kita. Selain tadi sayuran hijau, matcha dan juga teh hijau, ada lagi buah bit gitu ya. Nah, buah bit ini termasuk dalam daftar makanan untuk detox. Jadi buah bit ini tuh menghasilkan asam nitrat yang membantu meningkatkan aliran darah ke seluruh tubuh kita. Itu sebabnya buah yang satu ini dipercaya mampu membersihkan darah dalam tubuh gitu ya. Dan dilansir dari laman Reader Digest gitu ya. Tentunya buah bit ini menyuplai sejumlah vitamin E, karotin, ada asam fenolik dan juga beta lain. Jadi as jenis antioksidan yang membantu memperbaiki sekaligus meregenerasi sel-sel di hati. Dan kita juga bisa mengubah atau mengolah buah bit ini tuh menjadi cemilan atau di jus gitu ya, untuk menambah tenaga di pagi hari. Dan selain buah bit ada lagi ya, ada lagi salad ya, salad buah. Salad buah ini memang lezat untuk jadikan teman sarapan di pagi hari. Namun sesekali coba di salad yang berasal dari sayuran seperti selada, bayam, atau kol gitu ya, sebagai menu makanan untuk detox. Jadi hasil yang dicapai mungkin akan lebih baik kalau misalkan kita mengganti saus saladnya itu dressing dengan beberapa tetes minyak zaitun atau perasan lemon gitu ya, biar lebih segar. Selain itu juga ada rumput laut. Rumput laut ini adalah makanan yang kaya akan nutrisi. Selain itu, rumput laut juga tinggi antioksidan dan menawarkan berbagai senyawa penting yakni polifenol dan juga fukosantin. Jadi rumput laut ini juga diyakini gitu ya bisa membantu detoksifikasi di dalam darah dan ginjal karena memiliki sifat diuretik gitu ya, dengan membuang kelebihan garam dan juga air dalam tubuh melalui urin atau air kencing. Dan selain itu juga nanas gitu ya. Nanas ini juga termasuk satu dari sekian banyak buah tropis dengan rasa yang manis segar. Di samping rasanya yang lezat dan mudah disajikan dalam berbagai bentuk makanan dan minuman, nanas ini juga dikenal karena kandungan vitamin C yang tidak kalah dengan buah jeruk. Tidak hanya itu, nanas ini juga punya enzim pencernaan ya, yakni bromelain. Enzim ini tuh bekerja ampuh untuk meredakan masalah perut, melancarkan proses pencernaan sekaligus membantu membersihkan usus besar. Maka itu memang nanas ini sering dipercaya sebagai makanan untuk detoks racun yang menumpuk di dalam tubuh kita, pendengar. Namun para ahli mengingatkan juga bahwa tidak ada satu makanan ajaib yang bisa menggantikan organ detoks tubuh sepenuhnya gitu ya. Hati dan ginjal tetap menjadi organ utama yang bekerja menyaring zat berbahaya. Jadi pola hidup sehat seperti tidur cukup, olahraga teratur, mengurangi alkohol, dan juga menjaga asupan makanan seimbang, ini jauh lebih efektif dibanding tren detoks instan. Jadi kalau misalkan seseorang mengalami gangguan fungsi hati atau ginjal, konsultasi dengan tenaga medis tetap menjadi langkah terbaik sebelum mencoba pola makan tertentu, pendengar. Oke, masih di program spesial Pro 1 di hari ini di Manado Siang. Saya akan terus menemani Anda, pendengar, sampai nanti di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah ya. Oke, terima kasih untuk Anda yang terus mendengarkan Pro 1 Manado di sonar ini. Dan tentunya kita akan jelang nanti saat lagi di pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah akan kita hadirkan Warta Berita Daerah gitu ya, yang akan kita hadirkan di ruang dengan Anda nanti di pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi, masih di Manado Siang.

0: Kenapa ya? Kok sekarang pemerintah gencar banget ngomongin soal pangan?
1: Ya iyalah, soal Prabowo sudah tegaskan, Indonesia bisa swasembada pangan secepatnya. Bahkan akhir tahun ini kita bisa stop impor beras, jagung, sampai garam.
0: Wih, hebat dong! Tapi emang penting banget ya?
1: Ya penting lah, kalau negara lain pasti utamakan rakyatnya sendiri. Jadi kita harus siap dengan pangan sendiri dong.
0: Oh, jadi dengan kita melakukan swasembada, itu buat jaga bangsa kita juga dong?
1: Iya betul, kalau pangan kita aman, negara pasti kuat. Itulah pertahanan sebenarnya. Swasembada pangan bukanlah pilihan, tapi kebutuhan. Bangsa yang mandiri dan kuat, yuk kita dukung.

20 Mei menjadi momentum penting bagi seluruh rakyat Indonesia dalam memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-118. Sebuah tonggak sejarah yang mengingatkan kita akan lahirnya semangat persatuan, perjuangan, dan cinta tanah air demi Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Di tengah perkembangan zaman yang semakin cepat, generasi muda menjadi tunas bangsa yang harus dijaga, dibina, dan diperkuat karakternya. Karena masa depan negara berada di tangan mereka yang hari ini sedang tumbuh belajar, berkarya, dan bermimpi. Tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara mengajak kita semua untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan penuh nilai kebangsaan bagi anak-anak dan generasi muda Indonesia. Pendidikan persatuan, disiplin, serta semangat gotong royong harus terus ditanamkan agar mereka tumbuh menjadi generasi yang cerdas, tangguh, dan cinta Indonesia. Kebangkitan nasional bukan hanya tentang mengenang sejarah, tetapi juga tentang melanjutkan perjuangan dengan karya nyata. Menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan terus berkontribusi demi kemajuan bangsa. Mari jadikan peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 ini sebagai pengingat bahwa menjaga tunas bangsa berarti menjaga masa depan Indonesia. Bersama kita kuat, bersama Indonesia maju, dan berdaulat.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Daerah siang hari ini di Rabu 20 Mei 2026. Warta Berita.
1: Ternyata harga juga mengikuti dolar, kambing juga mengikuti dolar. Kalau jantan itu 4 jutaan dia, tapi betina ini dia besar dari jantan, sama harga. Harga jantan itu 4 jutaan dia.
0: Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Yelin Salviani. Kita hadirkan informasi berita yang pertama, menjelang Idul Adha, permintaan kambing kurban di Kota Manado mulai meningkat dan mendorong harga jual naik hingga 4 juta rupiah per ekor.
2: Menjelang Hari Raya Idul Adha, bisnis hewan kurban di Kota Manado mulai menggeliat. Sejak sepekan terakhir, permintaan kambing kurban merangkak naik, di mana harga jual kini ikut naik mengikuti tren nilai tukar dolar. Kambing jantan standar kurban usia 2 tahun kini menembus harga 4 juta rupiah per ekor dari harga normal 3 juta rupiah. Meski penjualan tahun ini terpantau sedikit menurun dibandingkan tahun lalu, tren pembelian diprediksi tetap akan melonjak hingga satu hari sebelum Idul Adha. Pemilik ternak kambing sekaligus juru sembeli hewan Kota Manado, Faisal Salim, menyebutkan pembeli bahkan datang dari luar daerah.
1: Ya, meningkat sih. Dari seperti biasanya kan kita cuma jual sate kambing. Nah, dalam rangka Idul Adha ini kita jual juga kambing hidup untuk kurban. Ah, udah puluhan ekor sih, kita nggak bisa lagi itu. Kita Bolmong Raya, Pegorontalo, terus juga area Rata Toto, Likupang, pulau-pulau. Pokoknya semua yang ini ya kebetulan sudah kenal dengan kami, jadi mereka telepon. Dari minggu lalu itu udah mulai naik itu permintaan. Dan harga itu, ternyata harga juga mengikuti dolar. Kambing juga mengikuti dolar. Kalau jantan itu 4 jutaan dia. Tapi betina ini, dia besar dari jantan, sama harga. Harga jantan itu 4 jutaan dia. Untuk standar kurban. Yang memang sudah layak kurban, usia 2 tahun. Tanduknya juga sudah ini. Baru bobotnya juga udah bagus. Tuh.
2: Untuk mengantisipasi lonjakan permintaan, para peternak lokal terus ketersediaan stok dengan mendatangkan pasokan tambahan dari para peternak mitra di Gorontalo dan Bolmong Raya. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
0: Karena tidak memiliki kandang, umumnya pembeli hewan kurban akan titip pelihara kambing kepada penjual hingga sehari sebelum Idul Adha.
3: Penjualan hewan kurban menjelang Idul Adha pekan depan mulai semarak di Kota Manado. Di sejumlah kandang peternakan di kawasan Tumumpa, paling tidak dalam sehari 10 ekor kambing terjual untuk kebutuhan hewan kurban. Kondisi dan kelaikan kambing tentu menjadi utama untuk memenuhi unsur-unsur syariah. Dadang Imam Peternak Kambing Manado mengatakan kriteria hewan kurban layak dalam nominal antara 3-6 juta rupiah per ekor. Harga tersebut juga bergantung bobot dari kambing tersebut.
4: Alhamdulillah sudah ada. Sebagian besar suruh titip, nanti H-4 baru diambil. Terus standar kurban yang bagus untuk jantannya di 3.300.000 sampai 6.500.000.
3: Karena rata-rata pembeli tidak memiliki kandang, penjual sepakat pada sistem titip pelihara sehingga kambing akan diambil sehari sebelum Idul Adha. Idul Adha 1447 Hijriah jatuh pada Rabu 27 Mei 2026. Audi Kandores melaporkan.
0: Jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Kota Manado lakukan pemeriksaan kesehatan sapi kurban bantuan Presiden Republik Indonesia.
5: Jelang perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Kota Manado lakukan pemeriksaan kesehatan sapi kurban bantuan Presiden Republik Indonesia. Kesehatan sapi kurban dipantau secara ketat guna memastikan kelayakan konsumsi daging saat disalurkan kepada masyarakat, meliputi pemeriksaan fisik dan pemberian vaksinasi serta vitamin. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan Kota Manado, Joy Tumel, mengatakan pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh. Tujuannya memastikan sapi terbebas dari penyakit menular dan layak dikonsumsi.
6: Ini kan yang membiayai ini Pak Presiden Prabowo, kan? Pak Presiden Prabowo. Jadi Sekretariat Presiden bersama dengan Dirjen Peternakan Kesehatan Hewan, dan turun di provinsi, kabupaten, kota, dan di Kota Manado ini orang sudah laksanakan sesuai instruksi. Orang petugas cuma lihat ini sapi-sapi apa
7: ini yang kedua
6: dia sehat.
5: Dijelaskan Joy Tumbel, sapi kurban bantuan presiden dilakukan pemeriksaan antemortem meliputi pemeriksaan suhu tubuh, mata dan hidung, pernapasan dan pencernaan, perilaku serta kulit dan bulu, termasuk pemberian vaksin untuk mencegah penyakit mulut dan kuku PMK yang paling sering menyerang ternak sapi. Calvin Wisang melaporkan.
0: DPRD dan pemerintah Kabupaten Minut bersama Basarnas gelar rapat dengar pendapat terkait proses hibah lahan untuk pembangunan gedung SAR di Bulutui, Likupang Barat.
8: Badan SAR Nasional Basarnas Sulawesi Utara mengajukan permohonan hibah lahan kepada Pemkab Minut untuk pembangunan pangkalan Basarnas di Desa Bulutui, Likupang Barat. Terkait hal tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Minahasa Utara menyatakan dukungan penuh. Hal ini disampaikan saat menggelar rapat dengar pendapat atau RDP Komisi 1 dan Komisi 3 bersama Basarnas. Wakil Ketua DPRD Minahasa Utara Edwin Nelwan menyebutkan pihaknya sangat mendukung rencana tersebut karena dinilai membuat dampak positif bagi masyarakat dalam penanggulangan bencana.
9: Minahasa Utara itu kita punya daerah kepulauan di Likupang, punya aset pariwisata di Likupang yang sangat baik sekali. Tapi juga jangan lupa bahwa areal ini, daerah ini juga rawan bencana beberapa waktu yang lalu. Dan dengan permohonan hibah ini lebih akan memfasilitasi masyarakat dalam hal ini dalam keamanan, pariwisata, nantinya juga berdampak positif terhadap Kabupaten Minahasa Utara.
8: Sementara itu, Kepala Kantor SAR Manado George Randang menyatakan apresiasi atas dukungan Pemkab dan DPRD Minahasa Utara.
10: Karena di bagian utara kami tidak ada pangkalan utama, dan ini ke depan jika tidak ada larisan dan tentunya ada kemudahan ya, akses dari pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, akan dijadikan pangkalan ataupun tempat strategis untuk merespon pelayanan publik terutama di wilayah Minahasa Utara.
8: Pembangunan pangkalan ini diharapkan memperkuat kesiapsiagaan SAR. Ini juga dapat meningkatkan kecepatan dan efektivitas penanganan darurat. Diana Masih melaporkan.
0: Program pembangunan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih di Kabupaten Kepulauan Talaut terus dipacu. Namun tantangan geografis rupanya masih menjadi ganjalan besar.
11: Dari total 153 desa dan kelurahan di Kepulauan Talaut, baru 26 wilayah yang masuk portal pemetaan lahan koperasi Merah Putih, di mana 25 di antaranya telah dibangun. Komandan Kodim 1312 Talaut Letkol Arhanud Yanuar Yudhistira menjelaskan, saat ini pembangunan memang masih terpusat di Pulau Karakelang. Sementara untuk pulau-pulau lainnya, seperti Pulau Kabaruan, Salibabu, Miangas hingga Kepulauan Nusa, progresnya masih jalan di tempat akibat kendala. Tantangan utamanya adalah ketiadaan material lokal seperti pasir, kerikil, dan batu yang sesuai spesifikasi. Semua bahan bangunan tersebut terpaksa harus dipasok dari luar daerah.
12: Termasuk sebenarnya kita di Kabaruan dan Miangas terkait dengan material lokal. Adanya batu-batu yang sesuai dengan spek.
11: Akibatnya, biaya pembangunan membengkak karena mahalnya ongkos transportasi. Distribusi logistik sejauh ini hanya mengandalkan perahu cepat atau harus mengantre kapal perintis Sabuk Nusantara yang hanya beroperasi seminggu sekali. Itu pun kondisinya kerap kali sudah kelebihan muatan. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kinerja Panitia Pilhut Kabupaten Minahasa tahun 2026 dapat apresiasi dari Robi Longkutoy, Ketua DPRD Kabupaten Minahasa.
7: Ketua DPRD Kabupaten Minahasa, Dr. Andes Robi Longkutoy MM, beri apresiasi dan salut setingginya kepada Panitia Pemilihan Hukum Tua baik di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa yang telah bekerja mulai dari tahapan pendaftaran bakal calon, penetapan calon tetap, pencabutan nomor urut, serta tahapan verifikasi faktual pemilih sementara sampai penetapan daftar pemilih tetap DPT secara maksimal. Lebih lanjut, Ketua DPRD Minahasa Robi Longkutoy kepada RRI mengatakan proses demokrasi pemilihan untuk kepala desa berbeda dengan pemilihan umum, pemilu legislatif maupun pilkada.
13: Tentang pemilihan hukum tua, berbeda kalau kita lihat antara pemilihan hukum tua dengan mungkin pemilihan bupati, kepala daerah, atau pemilihan pemilihan legislatif, pilek. Nah, di sini tentunya kita lihat bahwa euforia masyarakat, ini berkembang begitu ya, hebatnya di tengah-tengah masyarakat. Kita lihat rumah itu seorang calon hukum tua dibuka hampir 1x24 jam, di mana semua masyarakat kesana gitu. Dan hal ini tentunya memang sudah merupakan apa ya, demokrasi dan ketentuan yang sudah mengikat bahwa tahapan-tahapan itu akan masuk sampai kepada pemilihan itu. Ada satu harapan kami tentang hal ini, bahwa tentunya masyarakat kita himbau untuk lebih dewasa untuk melihat kepentingan desa itu sendiri, karena ketika kita memilih pemimpin, motivasi kita kan akan membangun desa itu. Siapapun yang terpilih itu dia akan orang yang kemudian kita percaya untuk membangun desa.
7: Dengan harapan, menurut Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Robi Longkutoy, masyarakat pemilih di 129 desa dan 3 desa pergantian antar waktu atau PAW, siapapun yang akan terpilih nanti di Pilhut itu sudah menjadi pemimpin atau hukum tua kita bersama, dan harus kita dukung demi mensejahterakan masyarakat di desa. Dari Minahasa, Chef Asa RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kantor Kementerian Agama Kepulauan Talaut terus mendorong pegawai untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
14: Pegawai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Talaut melaksanakan apel kerja di halaman kantor Kemenag. Kepala Seksi Pembimbingan Urusan Agama Kristen Mistayoro bertindak sebagai pembina pada apel, diikuti oleh seluruh ASN dan pramu bakti Kemenag Talaut. Pada kesempatan tersebut, Yoro mengingatkan tentang disiplin dan kinerja pegawai.
15: Ya, terima kasih. Penekanan pegawai Kementerian Agama sekitar disiplin kehadiran pegawai, baru ketaatan kepada peraturan yang diberlakukan dengan menyelesaikan tugas pokok dan fungsi sampai pada evaluasi kinerja ASN.
14: Dia juga berharap seluruh pegawai dapat meningkatkan disiplin dan kinerja dalam melayani masyarakat di Bumi Prodisa. Selain itu, ASN Kemenag Talaut juga diharapkan tetap menjadi teladan dalam kehidupan setiap hari, baik di lingkungan keluarga, di lingkungan sosial, dan di lingkungan kantor sendiri. Dari Melangwane, Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perkuat ekosistem seni di Bumi Nyur Melambai, Aston Hotel Manado, dan sejumlah seniman lokal Sulawesi Utara hadirkan galeri seni representatif di Sulawesi Utara bertajuk Tau Art Gallery.
16: Di tengah geliat pengembangan pariwisata di Bumi Nyur Melambai, hadirnya Tau Art Gallery di Aston Manado Hotel menjadi ruang baru bagi para seniman rupa untuk menampilkan karya sekaligus memperkenalkan identitas budaya daerah kepada masyarakat luas dan wisatawan. Galeri seni yang diinisiasi Aston Manado Hotel bersama sejumlah seniman Sulawesi Utara lahir dari kepedulian terhadap minimnya ruang apresiasi bagi karya seni rupa di daerah. Owning Group Aston Manado Hotel, Marilyn Umbo, mengungkapkan ide menghadirkan galeri seni berawal dari pengalamannya bekerja di sebuah galeri seni di Singapura. Saat kembali ke Manado, ia bertemu dengan sejumlah seniman lokal yang mengetahui latar belakangnya tersebut dan mengajukan gagasan untuk menghadirkan pameran seni di hotel. Pameran seni pertama sempat digelar pada tahun 2018, namun pandemi COVID-19 membuat aktivitas seni sempat terhenti. Di masa pandemi, Aston Manado justru melakukan pengembangan fasilitas hotel dengan menambah ruang pertemuan yang kemudian diproyeksikan menjadi ruang galeri seni permanen.
17: Then during COVID, we actually built more meeting rooms, so we did an extension to the hotel, and I thought hey, we could use the meeting room to turn it into an art gallery. So that was what we decided to do, and that's why we have this opening with our first exhibition, and actually dedicating a space as a gallery space rather than just a temporary space of the lobby or the lounge. We actually have a permanent space where they can put up their artworks.
16: Melalui To Art Gallery, Sulawesi Utara tidak hanya menghadirkan ruang kreatif bagi seniman lokal, tetapi juga mempertegas potensi daerah dalam memadukan seni, budaya, dan pariwisata sebagai kekuatan ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Dari Manado, Anugrah Pandey melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Berita yang terakhir, pendengar, pemerintah Kabupaten Baltimore dan Bank Indonesia perwakilan Sulawesi Utara menggelar high level meeting tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah bersama tim pengendalian inflasi daerah.
18: Pemerintah Kabupaten Bolangmongondo Timur, Boltim, bekerjasama dengan Bank Indonesia perwakilan Sulawesi Utara menggelar high level meeting HLM, tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah TP2DD bersama tim pengendalian inflasi daerah TPD.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hari Kebangkitan Nasional menjadi momentum untuk menyalakan kembali semangat persatuan, perjuangan, dan kepedulian terhadap masa depan bangsa. Semangat kebangkitan tidak hanya tentang mengenang sejarah, tetapi juga tentang menyiapkan generasi penerus yang kuat, cerdas, dan berkarakter. Generasi muda sebagai aset terbesar bangsa adalah tunas harapan Indonesia yang kelak akan melanjutkan perjuangan membangun negeri. Menjaga tunas bangsa berarti memberikan pendidikan yang baik, menanamkan nilai moral, memperkuat rasa cinta tanah air, melindungi generasi muda dari pengaruh negatif yang dapat melemahkan masa depan bangsa. Kedaulatan negara tidak hanya dijaga melalui kekuatan wilayah dan sumber daya, tetapi juga melalui kualitas generasi penerusnya. Karena bangsa yang kuat lahir dari generasi yang berilmu, berintegritas, memiliki semangat nasionalisme. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Mari bangkit bersama, bergerak bersama, menjaga tunas bangsa demi Indonesia yang maju, mandiri, dan berdaulat. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Bangkit untuk pendidikan, bangkit untuk generasi, bangkit

0: rri.co.id. rri.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Ya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore untuk Anda yang tetap menikmati suasana sore hari ini bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Sementara hari ini ya, siang menjelang sore, hujan rinte-rinte, orang Manado bilang ya. Oke, walaupun tadi sempat hujan deras juga. Oke, silakan untuk Anda, saya buka 082195835080. Oke, Pro 1, selamat sore. Halo.
1: Selamat sore.
0: Iya.
1: Kerdek Indonesia.
0: Iya.
1: Indonesia banget.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Yang punya Bunake,
0: okay.
1: Haryati.
0: Iya, oke. Okay. Silakan. Ya, Bunakenya seperti apa Ibu Haryati hari ini?
1: Sekarang cuaca mendung di Wike.
0: Iya. Tapi belum hujan ya?
1: Belum.
0: Oh iya.
1: Masih mendung.
0: Oke, okay. Silakan Ibu Haryati.
1: Salam pertama buat Ibu Ike, terima kasih sudah angkat telepon,
0: ya.
1: Semoga tetap sehat, tetap semangat,
0: ya.
1: Buat terbaik buat Ibu Ike, sekeluarga yang
0: ya,
1: ada
0: amin.
1: Di rumah.
0: Mm-mm.
1: Lanjut, mau balas-balas salam dulu, ada Bung Benijo yang ada di Bolmut, terima
0: ya.
1: Kasih salam yang tadi malam, ini salam balik, salam sehat bersama keluarga, ada Pak Yosrifa yang ada di Ermadidi,
0: ya.
1: Terima kasih juga salamnya yang tadi malam ini salam balik, salam sehat bersama keluarga.
0: Mm-hmm.
1: Yang ketiga ada Ibu Itin yang ada di Palempat, terima kasih juga salam yang tadi malam.
0: Yeah.
1: Ini salam balik, salam sehat semuanya bersama keluarga.
0: Yeah.
1: Buat Ibu Ike, terima kasih.
0: Selamat
1: sore 100% Indonesia, Indonesia.
0: Oke, terima kasih. Ya, oke, Pro 1 selamat sore. Halo. Ya, halo, selamat sore. Halo. Halo, selamat sore. Ya, halo, selamat sore. Iya, oke. Iya. Silakan dicoba kembali untuk Anda yang sudah coba-coba masuk. Sudah masuk ya tadi, tapi tidak ada suaranya. Oke. Silakan dicoba kembali untuk 082195835080. Di luar sementara ya gelap ya, mendung dan semulai rinte-rinte. Oke, silakan 082195835080 sambil menunggu Anda, saya dedikasikan dua lagu ini ya. Ada Yudika Sampai Kau Jadi Milikku, ada Ungu dengan Puing Kenangan. Oke. Ya, Pro 1 selamat sore. Halo.
2: Selamat sore Mbak Ika.
0: Iya, selamat sore, dengan siapa di mana?
2: Ini dengan Ibu Ipin yang ada di Palampah.
0: Iya, oke, okay. Ibu Ipin Palampah. Silakan Ibu Ipin. Iya. Halo.
2: Apa kabar dulu?
0: Iya, baik-baik Ibu Ipin. Silakan Ibu Ipin.
2: Oh, iya, kalau begitu
0: ya.
2: Berarti sama, ada baik-baik
0: ya.
2: Kabar ini.
0: Oke. Okay. Iya. Langsung saja
2: kirim
0: Ibu
2: dulu
0: Ipin.
2: Pertama, kota Rempir Pak Ika, makasih sudah telepon. Salam sehat, salam kasih.
0: Iya.
2: Diberkati Tuhan selalu bersama
0: ya,
2: keluarga.
0: Amin.
2: Baru kita mau salamnya. Baru lewat tadi aturan ke Ibu Haryati.
0: Ya.
2: Salam balik juga, makasih salamnya.
0: Hah?
2: Ada juga aturan ke Putri Giri Anestelita. Apa kabar? Semoga ada sehat selalu.
0: Ya.
2: Baru yang ketiga ada aturan ke Ibu Ratna Singkil yang ada di Parigi 7.
0: Ya.
2: Baik ke.
0: Oke. Okay.
2: Juga terima kasih.
0: Ya.
2: Selamat sore.
0: Oke, okay, terima kasih.
2: Oke,
0: okay, terima kasih. Selamat sore Ibu Ipin yang ada di Palempat. Oke, okay, ya. Kita ke lagu dulu ya. Yudika Sampai Kau Jadi Milik.

0: Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, kita lanjutkan kembali untuk 100% Indonesia. Oke. Okay. Ya, Pro 1 selamat sore. Halo.
1: Selamat sore.
0: Iya, selamat sore. Dengan ibu siapa di mana? Halo.
1: Ibu Ros Leilam.
0: Oh ya, Ibu Ros di Leilam. Oke, okay. Silakan Ibu Ros. Leilamnya seperti apa?
1: Leilam rinte-rinte.
0: Hujan. Oh ya, hujan rinte-rinte. Oke, okay, silakan Ibu Ros.
1: Pertama gua tiga.
0: Iya.
1: Terima. Tuhan.
0: Iya.
1: Tuhan lalu memberkati.
0: Amin.
1: Dengan keluarga di
0: rumah. Iya.
1: Mau salam itu.
0: Iya.
1: Dan Pak Ibrahim.
0: Iya.
1: Ajo sama ada Bu Jenny Surentu di Manado, di Kalabaru. Ketiga ada Pak James di Winamoro.
0: Iya.
1: Motoli.
0: Iya.
1: Tombat.

0: Terima kasih,
1: Ya.
0: selamat siang.
1: Oke, terima kasih Bu Ros. Selamat sore ya. Oke. Di belakangnya Ibu Ros, silakan. Oke, di 082195835080. Oke, Pro 1 selamat sore. Halo.
2: Halo.
1: Iya, halo.
3: Selamat sore.
1: Iya. Selamat sore dengan Ibu siapa di mana? Halo.
3: Dari Ibu Aurina,
1: iya.
3: Tataran 2.
1: Oke, tatarannya seperti apa Ibu Aurina? Ya.
3: Panas, Bu Ika.
1: Oke, iya panas.
3: Panas
1: ya. Oke, silakan.
3: Iya.
1: Iya.
3: Ya, pertama-tama buat Ibu Ika, terima kasih.
1: Iya.
3: Sudah angkat punya Ibu Aurina,
1: ya.
3: Sehat selalu, bahagia.
1: Ya, amin.
3: Amin. Terus, tiga spesial. Yang pertama buat Genesis Detailing, teman
1: ya.
3: Aku. Salam sehat selalu ya, Genesis. Ini dari Ibu Aurina.
1: Ya.
3: Terus yang kedua buat Ellen di Tondano, Noangko. Salam Ibu Aurina. Yang ketiga buat Pak Li di Tuminting. Kembali ke Ibu Ike, terima kasih. Selamat sore.
1: Oke, terima kasih. Selamat sore. Ibu Aurina yang ada di Tataran Tondano, oke. Ya, kita ke dua lagu dulu dan selamat sore untuk ya yang ada di kampus Kleak, untuk ponakan tercinta Mercy Liando ya, untuk Cici Mercy Liando yang ada di Universitas Kristen Tomohon Ukit ya. Selamat merayakan hari ulang tahun untuk Cici Liando. Selamat berbahagia. Tuhan senantiasa memberkati di dalam masa studi menjadi calon pendeta, dan tetap menjaga kesehatan, sukses selalu. Dan dari mama dan papa, keluarga Liando Mamuaya, untuk anak terkasih Mercy Cici Liando, selamat hari ulang tahun yang ada di UKIT. Tuhan Yesus senantiasa memberkati Cici dan sukses selalu di masa muda ini. Juga dari kakak dan adik Christian Liando, dan juga Putri Liando, untuk kakak dan adik Mercy Liando, selamat hari ulang tahun, panjang umur, Tuhan memberkati. Dan ya, kita ke lagu ya, oke. Okay. Ya, dari keluarga Ratu Ella Mamuaya juga, dari Pak Deti juga, Pak Ferry, keluarga Ratu Ella Mamuaya, ada Andre, ada Dedek dan Tesar. Untuk Mercy Liando yang ada di UKIT Tomohon, selamat hari ulang tahun, panjang umur, dan sukses selalu. Untuk Mercy Cici Liando, selamat hari ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Oke, Anda cakrakan dengan Kekasih Bayangan. Terus ada lagu yang lain lagi. Sebelum itu, ya saya kembali untuk Anda sebentar sesudah dua lagu ini. Tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi untuk 100% Indonesia.

Ya, pendengar, terima kasih untuk Anda tetap bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi 94,5 dan 88,2 FM. Sementara waktu di studio kami pukul 15

0: lebih 29 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjut lagi, oke? Okay? Iya, Prosat, selamat sore. Halo.
1: Selamat sore, Prosatu, Mbak
0: Ike. Oke, selamat sore. Dengan ibu siapa, di mana?
1: Bu Natalia di Tolitoli, okay, Mbak Ike, cantik.
0: Oke, okay, Ibu Natalia cantik. Ya, Tolitolinya seperti apa hari ini? Kabar-kabarinya?
1: Mbak Ike, di sini ada gerimis.
0: Mm. Oh iya, sama. Ya.
1: Tolitoli lagi gerimis. Mm-mm,
0: sama Manado, ya. Ternyata sama cuacanya ya.
1: Selangit ya Mbak Ika.
0: Ya, selangit. Oke. Okay. Iya. Sama cuaca juga dengan Tolitoli ya. Oke, okay, ya Ibu.
1: Oke, sama salam-salam
0: ya.
1: Apa
0: okay.
1: Iya, putus-putus suara Mbak Ika ya.
0: Putus-putus
1: ya.
0: Juga. Heeh. Okay. Iya. Oke. Okay. Okay. Tapi ini bagus. Ya. Oke, okay, silakan.
1: Ika, salam yang pertama ya. Ada Pak Yosrifa yang ada di Air Madidi ya, selamat sore.
0: Iya.
1: Salam sehat. Salam kompak, harapan ada sehat. Yang kedua ada Pak Mas Bro ya, alias Pak Bistiger yang ada di Buha.
0: Ya.
1: Selamat sore juga, salam sehat. Harapan ada sehat-sehat, Tuhan berkati selalu. Ketiga ada Ellen di Tondano, selamat sore Ellen. Ada bikin apa ini Ellen? Ayo gabung, ada Mbak Ike. Tuhan berkati selalu ya Mbak Ellen. Semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah. Buat Mbak Ike, semangat terus ya sampai siaran. Doa terbaik.
0: Iya, terima kasih. Amin. Iya, oke.
1: Iya. Sore.
0: Terima kasih Ibu Natalia. Selamat sore juga. Oke. Okay. Iya. Yeah. Oke. Okay. Ya, sudah dua ya. Oke. Okay. Ya, tapi saya tambah sedikit satu lagi ya untuk 082195835080. Oke. Okay. Yeah, iya, Pro satu selamat sore. Halo.
2: Selamat sore, Kak Ike.
0: Ya, selamat sore. Dengan siapa di mana?
2: Dengan di Kanaan.
0: Oke, Vina di Kanaan. Oke, Kanaan seperti apa, Vina?
2: Ya, lagi gelap-gelap.
0: Lagi gelap-gelap, ya. Tapi nyadak rinte-rinte. Oke. Ya, silakan. Ya, Vina.
2: Aku sama-sama buat Kak Ike yang tugas.
0: Ya.
2: Selamat bertugas. Tuhan selalu melindungi Kak Ike bersama keluarga.
0: Ya, amin.
2: Alamnya ketiga sejak yang sama yang menyelesaikan ini. Bodoh milailam, salam sehat bersama keluarga.
0: Ya.
2: Yang kedua, Ibu Elizabeth, waktu Kuvierno Ustazah, salam sehat juga. Yang ketiga buat Pak Aso Ingan dan Bebolmu.
0: Ya. Oke.
2: Ya.
0: Oke. Terima kasih Vina. Selamat sore. Oke. Okay. Ya. Selamat sore juga masih dengan ucapan untuk ponakan Adi Mercy Liando ya yang ada di kampus Kleak Peternakan Kanan. Yang saat ini berada di Universitas Kristen Tomohon. Selamat sore dari keluarga Kapele Selogia dari Bapak Rudi bersama Ibu Uto. Feran juga untuk Mercy Liando, selamat hari ulang tahun Mercy, panjang umur Tuhan memberkati. Dan juga dari keluarga Bapak Boy bersama Ibu Rita untuk adik Mercy Liando, selamat hari ulang tahun, panjang umur Tuhan memberkati. Juga dari keluarga Pak At Kapele ya, Bapak Hendro bersama Ibu Sherly dan Melan juga si kecil-kecil. Oke, okay. Untuk Mercy Liando selamat hari ulang tahun, Cici, Tuhan Yesus senantiasa memberkati Cici dan tetap diberikan kesehatan, kekuatan dan perlindungan saat ini menjalankan studi kependetaan di UKI Tomohon. Oke, okay, ada Maria Simorangkir dengan yang terbaik, ada Syahrini dan Arsyahrini dengan cinta terbaik.

0: Iya, pendengar Plus Satu, kanal informasi dan inspirasi, lanjut lagi untuk 100% Indonesia, oke? Okay? Iya, Plus Satu, selamat sore. Halo? Iya, halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore,
0: iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Ibu Esterlita,
0: iya.
1: Girian.
0: Oke, okay, Girian seperti apa Ibu Esterlita?
1: Girian cerah, Mbak.
0: Oh iya, cerah Girian. Oke, okay, silakan.
1: Oke, kirim salam. Pertama buat Rp. Mbak Ika, yang lagi bertugas tetap semangat. Makasih nih so angkat telepon. Salam sehat, bahagia. Dan selalu diberkati bersama
0: Amin.
1: Dengan keluarga tercinta.
0: Iya.
1: Oke, lanjut, kita mau menyapa. Ada tuh Rampe Pak Aco yang ada di Bolmut.
0: Iya.
1: Ayo kata Mbak Ika. Maaf nih Mbak Ika, kita mau salam buat Rp. Ibu Ipin yang selewat tadi.
0: Ya.
1: Tadi malam dia minta tapi nomor Mbak Ika.
0: Oh iya.
1: Boleh?
0: Oke. Okay. Ya?
1: Boleh? Boleh.
0: Aduh.
1: Dia mau minta tapi nomor boleh?
0: Iya. lanjut. Iya, lanjut Ibu
1: Pak. Oke, nanti
0: iya
1: nanti. Salamnya nanti jam kita mau pikir bagaimana caranya.
0: Oke.
1: Okay. Salam kompak, salam persahabatan selalu. Dan yang terakhir ada Jotorope. Rampe Elis yang ada di Bitung.
0: Ya.
1: Itu cuma Ika, makasih.
0: Ya. Oke, okay. Terima kasih, selamat sore. Iya. Oke, okay. Di belakangnya Ibu Esterlita, silakan 08212958350. Oke. Okay. Iya, Pro 1 selamat sore. Halo.
2: Selamat ya. Sore 100%.
0: Oke. Okay.
2: Iya, baik.
0: Iya, selamat sore dengan Pak siapa di mana?
2: Pak Junaidi Ambon.
0: Pak Junaidi di Ambon. Ambon seperti apa Pak Junaidi?
2: Ambon cerah ceria.
0: Oke, okay, Ambon cerah ceria hari ini ya Pak Junaidi. Oke, okay. Silakan Pak Junaidi.
2: Bersama untuk Mbak Ike, terima kasih ya. Banyak. Dan hari berlalu ya.
0: Ya, amin.
2: Kina di Kanaan, salam sehat.
0: Ya.
2: Ada Jenny di Temon, selamat sore dan rapat. Halo, selamat ya. Keluarga. Ibu Melvana, selamat sore dan harapan sehat selalu ya.
0: Ya.
2: Selamat keluarga itu. Terima kasih, Pak Ike.
0: Ya.
2: Selamat.
0: Oke, okay. Ya. Terima kasih Pak Junaidi di Ambon. Ambon cerah ceria hari ini ya. Oke, okay. Satu lagi di belakang Pak Junaidi. Oke, okay. Silakan untuk Anda di 08219835050. Oke, okay. Pro 1 selamat sore. Halo.
3: Selamat sore,
0: iya.
3: Mbak Ike.
0: Oke, selamat sore. Dengan Ibu siapa di mana? Ya.
3: Dengan Ibu Hermina yang
0: oke.
3: Ada di Bitung, Sari
0: Ibu
3: Kelapa.
0: Hermina di Sari Kelapa, ya. Oke. Bitungnya seperti apa, Ibu Hermina? Di tempat
3: Bitungnya
0: Ibu Hermina.
3: Panas,
0: ya. Oke, sama dengan Ibu
3: panas.
0: Esterlita tadi, ya. Girian, ya. Oke, silakan Ibu Hermina.
3: Mengirimkan salam
0: ya.
3: Buat yang baru lewat Bapak Junaidi yang di Ambon.
0: Ya.
3: Selamat sore Pak Junaidi. Semoga sehat dan tetap semangat. Sukses
0: ya.
3: Selalu diberkati Tuhan.
0: Ya.
3: Dan Ibu Els yang ada di Makalisung. Selamat sore Ibu Els.
0: Ya.
3: Apa kabar di sore hari ini? Tetap semangat, sukses selalu dan diberkati bersama keluarga tercinta.
0: Ya.
3: Dan juga buat Ibu Mawati yang ada di Bitung,
0: ya.
3: Sama-sama. Selamat sore, kiranya tetap setia, tetap semangat,
0: ya.
3: Dan sukacita selalu buat Ibu Mbak Ike yang cantik. Saya
0: ya.
3: Dapat lihat di FB.
0: Oh ya, iya. Aduh, cuma dapat lihat di FB. Ya, oke. Okay. Ya,
3: belum aku dapat.
0: Belum aku dapat.
3: Ya.
0: Ya. Oke,
3: okay. Semangat
0: yeah.
3: Mbak
0: Cantik. Oke, okay, iya yeah. Ibu Hermina.
3: Selalu Tuhan berkati
0: amin.
3: Dalam setiap tugas aktivitas setiap yeah. Hari dan diberkati bersama
0: amin,
3: keluarga.
0: Amin.
3: Terima kasih, yeah. Selamat sore.
0: Oke, okay, terima kasih, selamat sore Ibu Hermina. Ya, kita ke lagu dulu, kemudian saya kembali untuk putaran yang terakhir. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, kita lanjut lagi ya untuk putaran terakhir di sore hari ini. Oke, ya Pro 1 selamat sore. Halo. Iya, selamat sore. Halo. Dengan Pak siapa di mana?
1: Pak Raiko ya.
0: Oke, Pak Raiko. Silakan Pak Raiko. Iya. Iya.
1: Salam-salam pertama Kang.
0: Iya.
1: Itu buat Ika Makassar ke telepon.
0: Iya.
1: Selamat selalu. Salam yang korea tadi Bu Arya Tibunaken, salam buat Pak Raiko, salam sehat. Juga yang kedua ada Ibu Natria Arya Tontoli, selamat sore, salam dari Pak Raiko.
0: Iya.
1: Dan yang ketiga ada Ibu Aurina yang ada di Tondano sana.
0: Iya.
1: Selamat sore Ibu Aurina, ini salam dari Pak Raiko. Oke.
0: Iya.
1: Terima kasih. Selamat sore.
0: Oke, terima kasih. Selamat sore Pak Raiko yang ada di Leilem. Di belakangnya Pak Raiko, silakan 082195835080. Oke. Iya, Pro 1 selamat sore. Halo. Iya, halo selamat sore. Halo.
2: Halo, selamat sore.
0: Iya, selamat sore. Ibu Ani Kota Mobagu. Kota Mobagunya seperti apa, Ibu Ani?
2: Lagi mendung.
0: Mendung ya. Oke, okay, tapi tidak hujan. Ya?
2: Oh,
0: kenapa?
2: Oke, mendung.
0: Ya.
2: Oke. Tugas, salam sehat, salam sukses, bahagia bersama keluarga.
0: Ya. Oke.
2: Okay. Terus salam yang saya katakan di Pareko juga, Pak Kalar, salam sehat, salam kompak, salam bahagia, keluarga yang terkenerima, ada turun PI, Ibu Haryati juga, salam sehat, Aktron T. Payos juga yang punya air mandiri.
0: Ya.
2: Salam sehat, salam bahagia bersama keluarga. Kembali kebaikan tugas, ya. Tetap semangat, terima kasih. Selamat
0: okay.
2: 100% Indonesia.
0: Iya, terima Indonesia kasih. Banget. Indonesia banget, terima kasih Ibu Ani di Kota Mubagu. Satu lagi di belakang Ibu Ani, Pro 1, selamat sore. Halo. Ya. Halo, selamat sore.
3: Halo, selamat sore.
0: Oke.
3: Okay. Iya.
0: Iya.
3: Indonesia ekspresikan bangkakan Indonesia.
0: Ya, sik. Oke. Okay. Iya, dengan Pak siapa di mana ini?
3: Bung Benijo di Bolmot.
0: Okay. Bung Benijo di Bolmot. Bolmot seperti apa, Bung Benijo?
3: Cuaca mendung, arus lalu lancar, situasi kampit mas untuk
0: Iya, oke. Silakan Pak Benijo, kirim buat siapa?
3: Oke, tentunya pertama-tama tetap semangat ya, selalu berkati,
0: amin.
3: Keluarga selalu sehat.
0: Iya.
3: Sore hari ini kita mau salam yang lokal-lokal dulu kan, nanti kita bantar nasional.
0: Iya.
3: Ada Ibu Haryati. Makin apa kabar Ibu Haryati, salam sehat. Terus ada Ibu Natali di Tumikuri juga. Dan yang terakhir ada Ibu Sek, ini saya dengar-dengar sebelum Ibu Sekang, Ibu Fatmawati. Mungkin lagi Sekang lagi, tahu dong woman bisnis, sobat kalau woman bisnis Ibu
0: mungkin
3: buat Ibu Sek. Terima kasih, selamat sore.
0: Ya, terima kasih, selamat sore Bung Benijo ya. Oke, biasanya di nasional ini main di lokal dulu ya. Oke, Ibu Fatmawati di manakah gerangan katanya ya. Oke, terima kasih untuk Anda yang sudah masuk bergabung bersama kami. Dan sekali lagi untuk keponakan tercinta yang ada di kampus Klea, Kak Mercy Cici Liando. Selamat hari ulang tahun untuk Kak Mercy Cici Liando. Yang mungkin masih di UKIT saat ini ya. Selamat hari ulang tahun, panjang umur, dan Tuhan Yesus nantiasa memberkati. Dan di masa muda sukses terus, tetap semangat untuk berkarya ya. Oke, sekali lagi untuk Mercy Liando, keluarga Liando Mamuaya yang ada di kampus Klea, selamat merayakan hari ulang tahun untuk Mercy Cici Liando. Dan juga dari Christian bersama Putri untuk Mercy Cici Liando, selamat hari ulang tahun, panjang umur, Tuhan senantiasa memberkati. Oke, untuk Anda saya sudah tutup untuk line teleponnya di hari ini ya. Sampai di sini, terima kasih untuk Anda yang sudah masuk bergabung. Pastikan di lain waktu dan kesempatan kita akan jumpa kembali di 100% Indonesia. Oke, Anda Raja dengan Mimpi Indah.
4: Aku memikirkanmu, ku sebut namamu, aku merindukanmu.

0: Pak Rahmat,
1: ya nak,
0: sudah berapa lama Bapak bertani di sini?
1: Ya sudah sejak saya kecil nak. Ya tanah ini bukan cuma tempat mencari makan saja, tapi juga tempat kami berharap.
0: Apa sih yang Bapak harapkan dari Indonesia ke depan?
1: Ya yang Bapak harapkan ya, kami mau sih sederhana sih nak, jalannya yang bagus, harga panen yang adil, anak-anak bisa sekolah, itu aja.
0: Itulah kenapa kami datang, Pak. Astacita 6 hadir untuk mendengar suara seperti Bapak.
1: Oh.
0: Suara dari desa, suara dari bawah.
1: Ya, kadang kami merasa dilupakan, nak. Pembangunan itu cuma ramai di kota saja.
0: Nah, dan itu yang kami mau ubah, Pak. Pemerataan ekonomi harus dimulai dari sini.
1: Iya.
0: Pemberantasan kemiskinan harus menyentuh akar dari desa. Dari rakyat, dari Bapak, dan kami bersama-sama.
1: Ya, kalau anak muda mau turun ke desa, ya saya yakin harapan itu masih bisa hidup.
0: Astacita 6 bukan sekedar diskusi. Ini aksi, ini adalah gerakan kita semua untuk membangun dari bawah demi Indonesia merata.
2: Suara pemuda, aksi nyata, karena desa kuat, Indonesia hebat.
3: Bencana alam dapat terjadi kapan saja. Banjir, tanah longsor, gunung meletus, angin kencang, hingga cuaca ekstrim, tidak ada yang dapat menghentikannya. Tetapi kesiapsiagaan dapat mengurangi resikonya. Saat hujan mulai turun dengan intensitas tinggi, waspadailah peningkatan debit air di sungai dan saluran. Amankan barang-barang penting, matikan aliran listrik saat air mulai masuk rumah, dan hindari berjalan di arus deras. Untuk daerah perbukitan, perhatikan tanda-tanda longsor seperti tanah retak, pohon miring, atau suara gemuruh dari lereng. Bagi masyarakat yang tinggal di sekitar Gunung Berapi, ikuti setiap informasi dan peringatan resmi. Jangan memasuki zona berbahaya. Siapkan masker dan kacamata pelindung, serta pastikan keluarga mengetahui jalur evakuasi. Dalam situasi darurat, waktu berharga. Karena itu, siapkan tas darurat berisi dokumen penting, obat-obatan, senter, makanan siap saji, air minum, dan perlengkapan dasar. Tas kecil yang selalu siap bisa menjadi penolong terbesar ketika bencana datang tiba-tiba. Dan yang tidak kalah penting, mari saling peduli, bantu tetangga, lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas ketika melakukan evakuasi. Tetap tenang, ikuti arahan petugas, dan jangan menyebarkan informasi yang belum pasti. Kesiapsiagaan bukan hanya tentang menyelamatkan diri, tetapi menyelamatkan sesama. Dengan kewaspadaan, persiapan, dan kepedulian, kita bisa menghadapi bencana dengan lebih kuat dan lebih siap.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Baiklah, selamat sore untuk Anda pendengar Radio Republik Indonesia. Senang sekali di sore hari ini saya Hendra Asa hadir bersama-sama dengan Anda kembali di suasana Hari Kebangkitan Nasional kita ya. Tepatnya di 20 Mei 2026 saya kembali hadir di ruang dengar Anda setelah sekian lama tidak bersama-sama gitu ya. Nah, senang sekali mewarnai suasana sore Anda sebelum Anda akan lepas semua aktivitas di sepanjang hari yang berjalan ini. Baik Anda di instansi pemerintahan maupun swasta, tentunya apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita di hari ini sudah bisa memberi sesuatu semangat begitu ya. Apalagi untuk Anda di hari ini menikmati Hari Kebangkitan Nasional, saatnya Indonesia bangkit dengan berbagai persoalan yang harus atau kita hadapi yang menjadi tantangan di negara kita begitu. Saya akan bersama-sama dengan Anda pendengar untuk satu jam ke depan di informasi kali ini terkait dengan investasi dan juga inflasi. Dan nanti di pukul 5 sore kita akan bergabung dengan RRI di 3 Satker ya. RRI Manado, Gorontalo, Tahuna dan juga daerah RRI Talaut. Nah, untuk kali ini saya akan berbagi informasi terkait dengan bagaimana kita melihat pada inflasi yang memberi dampak pada ekonomi negara ya. Nah, ternyata juga inflasi terkendali tekanan energi yang perlu diawasi ini menjadi salah satu warning bagi negara kita karena memang pemerintah mulai mewaspadai tekanan baru terhadap inflasi nasional selain kenaikan harga pangan. Pemerintah kini menyoroti dampak harga minyak dunia, biaya distribusi terhadap harga barang di daerah. Hal itu juga mengemuka dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah pada hari Senin 18 Mei 2026 lalu, di mana Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah memantau dampak kenaikan energi dan kurs mata uang terhadap harga kebutuhan masyarakat. Karena bulan Mei ini kita harus mengamati betul perkembangan dari dampak terutama kenaikan harga minyak dan juga kurs mata uang, apakah ada pengaruh atau tidak. Harga barang dan jasa transportasi apakah terjadi kenaikan atau tidak, itu sangat penting. Nah, Tito juga mengatakan inflasi tahunan April 2026 tercatat sebesar 2,42%, sementara inflasi bulanan berada pada level 0,13% atau lebih rendah dibanding bulan sebelumnya sebesar 0,41%. Inflasi bulan ke bulan juga dilihat ya persentasenya seperti apa, relatif menurun juga dari sebelumnya 0,41% di bulan yang lalu dan di bulan ini menjadi 0,13%. Ini juga masih dalam target pemerintah ya. Menurut Tito, angka tersebut masih berada dalam target inflasi nasional sebesar 2,5% plus minus 1%. Pemerintah menilai kondisi inflasi Indonesia masih relatif terkendali dibanding sejumlah negara lain. Adanya perang di Iran, harga minyak naik di tingkat global, kurs dolar kepada sejumlah mata uang termasuk Indonesia juga mengalami cukup tekanan. Tito mengatakan sektor transportasi menjadi penyumbang inflasi tertinggi secara bulanan, sementara sektor makanan dan minuman mulai lebih terkendali setelah momen Ramadan.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Aku sekarang SMP pakai putih biru.
1: Aku bangga jadi anak SMA. Seragamnya putih abu-abu.
2: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki

rasa keingin tahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

Penampilan dari Kahitna ini membawa kita di menit yang ke-32 lepas dari pukul 4 sore atau pukul 16, dan kami ucapkan terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami memilih RRI sebagai teman Anda menikmati akhir dari semua pekerjaan Anda di kantoran ya, ataupun Anda yang akan memulai aktivitas di sepanjang sore hingga malam nanti. Ragam informasi terkait dengan inflasi dan juga investasi masih akan kami hadirkan untuk Anda. Seperti informasi berikut ini yang kami kutip dari halamannya rri.co.id, di mana pemerintah akan melakukan ketahanan pangan terkait dengan bagaimana kemudian dampak dari inflasi global yang terjadi juga sampai di negara kita.

Kalau tadi kita berbicara terkait dengan bagaimana kemudian dampak dari inflasi yang dikatakan oleh Menteri Dalam Negeri, nah ini Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Republik Indonesia Amalia Adiningkar Widya Santi mengatakan tekanan inflasi April mulai melandai karena harga pangan bergejolak kembali normal, komponen volatile food tercatat mengalami deflasi. Ya, menurut dia deflasi volatile food dipicu turunnya harga daging ayam ras, telur ayam ras, dan cabai rawit. Kondisi itu membantu menjaga inflasi nasional yang tetap rendah. Namun di sisi lain, inflasi komponen harga yang diatur pemerintah atau administered prices justru naik 0,69% secara bulanan. Kenaikan terutama berasal dari tarif angkutan udara, bensin dan bensin non-subsidi, dan bahkan bahan bakar rumah tangga. Tarif angkutan udara tentunya salah satunya karena dipengaruhi oleh harga aftur bensin yang non-subsidi, terutama ini sudah mulai terekam. BPS juga menyoroti struktur pengeluaran masyarakat yang masih didominasi tarif listrik, bensin, dan beras. Karena itu perubahan harga energi disebut sangat mempengaruhi inflasi nasional. Tarif listrik itu bobot di dalam keranjang konsumsi masyarakat adalah yang terbesar. Seandainya ada penyesuaian harga bensin, terutama yang subsidi, ini akan juga bisa memberikan kontribusi terhadap inflasi. Selain energi, pemerintah masih memberi perhatian terhadap komoditas besar pangan di daerah. BPS mencatat sebanyak 247 kabupaten dan kota mengalami kenaikan harga cabai merah. Kenaikan harga minyak goreng terjadi di 227 daerah, sementara kenaikan harga cabai rawit terjadi di 107 kabupaten dan kota. Meski demikian, BPS mengingatkan kenaikan harga cabai merah secara nasional masih berada di bawah batas atas hak konsumen. Harga cabai ya saat ini nasional tercatat naik 7,71% dibanding April 2026. Selain cabai, bawang merah dan gula pasir juga mulai menjadi perhatian. Harga bawang merah nasional tercatat mencapai Rp44.071 per kilogram atau sudah berada di atas hak konsumen. Sementara harga gula pasir nasional mencapai Rp18.874 per kilogram, sebanyak 125 kabupaten dan kota tercatat mengalami kenaikan harga gula pasir.

Pendengar, kalau kita berbicara tentang inflasi yang terjadi saat ini yang perlu kita waspadai ya, karena inflasi terkendali, tekanan energi juga ini perlu diwaspadai karena memang ini dampak dari global sendiri yang terjadi di berbagai negara termasuk di negara kita Indonesia ya. Kan sudah disampaikan tadi bagaimana dampaknya terkait dengan apa yang dikatakan oleh Menteri dan juga dari BPS. Nah, kalau tadi ini merupakan bagian dari rapat koordinasi yang dilakukan oleh berbagai kementerian, instansi kementerian, dan ini juga sudah bisa memberi dampak yang bagaimana kita harus menyingkapinya. Karena dalam rapat tersebut pemerintah juga menyoroti kondisi produsen pangan, Deputi Bidang Ketersediaan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional atau Gusti Ketut Astawa mengatakan harga ayam ras dan telur ayam ras justru berada di bawah HAP, di mana daging ayam ras ini di bawah HAP sudah hampir 8%. Telur ayam ras sudah hampir 8% juga. Menurut dia, pemerintah tidak hanya menjaga harga di tingkat konsumen, stabilitas harga di tingkat produsen juga mulai terjadi perhatian ya. Dan jangan sampai katanya sudah terlanjur di bawah, demo dan lain sebagainya jangan sampai terjadi. Ini yang akan didorong oleh pemerintah untuk juga bisa mengembalikan harga-harga yang terjadi perubahan. Ketut mengatakan pemerintah mulai menyiapkan langkah penyerapan telur ayam ras bersama Badan Gizi Nasional atau BGN dan Kementerian Pertanian. Langkah itu dilakukan agar harga di tingkat peternak kembali stabil. Di sisi lain, pemerintah tetap memberi ruang kenaikan harga gabah di tingkat petani begitu ya. Dan harga gabah kering panen atau GKP di sejumlah daerah disebut masih cukup tinggi. Pemerintah juga mulai membenahi distribusi minyak kita di sejumlah wilayah. Distribusi DMO minyak goreng di Jakarta dan Banten akan dipusatkan melalui Bulog. Semua DMO yang di DKI Banten ini akan didorong ke Bulog sehingga mudah-mudahan ini akan lebih memudahkan untuk kita bisa memantau perkembangan harga khususnya minyak kita. Selain itu, penyaluran bantuan pangan Februari sampai dengan Maret yang baru mencapai 30% akhirnya diperpanjang hingga Juni 2026. Pemerintah juga berharap distribusi bantuan pangan dapat membantu menahan gejolak harga beras dan minyak goreng. Nah, pendengar, Ketut mengatakan distribusi minyak goreng dalam bantuan pangan mencapai 132.000 kiloliter. Jumlah itu dinilai cukup besar untuk membantu menjaga stabilitas harga di pasar.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Indonesia memperingati Hari Pers Nasional setiap 9 Februari, yang juga merupakan hari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Lalu siapakah Bapak Pers Nasional? Beliau adalah Tirto Adi Suryo, orang pertama yang menerbitkan surat kabar pertama yang dikelola oleh pribumi. Sunda Berita, yang terbit pada tahun 1901, merupakan permulaan Tirto berkarir di dunia jurnalistik. Lama berselang, tepatnya pada 1909, surat kabar mingguan Medan Priayi dipublikasikan. Ini merupakan surat kabar pertama yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang beredar di tanah air. Di tahun yang sama, Tirto juga mendirikan perusahaan penerbitan pertama bernama Medan Priayi. Ia juga dikenal sebagai orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai media untuk menyebarkan propaganda dan pendapat umum untuk menyadarkan masyarakat yang ketika itu sedang dijajah.

0: juga kebetulan dari biologi itu banyak sekali kan melakukan kegiatan-kegiatan di Torsi aja, tentunya di tempat-tempat yang memang merupakan habitat daripada mangrove ini. Jadi harapannya dari kami kegiatan ini tidak hanya berlangsung pada hari ini, tetapi berkelanjutan sampai dengan tahun-tahun berikutnya.
1: Ketua Kelompok Kerja Mangrove Daerah Provinsi Gorontalo, Herudin, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, kolaborasi antara dunia akademik dan berbagai pihak sangat penting dalam mendukung pelestarian mangrove di Gorontalo. Ia mengatakan, salah satu tugas KKMD adalah membangun sinergi dan kerjasama lintas sektor dalam menjaga keberlangsungan ekosistem mangrove.
2: Mangrove Go to Campus, kami dan atas nama Kelompok Kerja Mangrove Daerah Provinsi Gorontalo tentu merasa bersyukur, berbahagia karena apa? Salah satu tugas KKMD adalah berkolaborasi ya dengan seluruh stakeholder, khususnya juga kampus. Dan juga kebetulan hadir dari teman-teman pegiat mangrove yang ada di wilayah Torsi Serumpun, itu artinya apa? Artinya kepedulian kampus dan juga masyarakat diharapkan untuk lebih semangat lagi di dalam rangka bagaimana mangrove yang ada di sekitar kita itu di Gorontalo itu bisa terjaga dan lestari serta memberikan manfaat yang berkelanjutan. Tentu salah satu tugas memang di KKMD itu kan melakukan fasilitasi, koordinasi dan juga sinkronisasi di dalam rangka upaya-upaya pelestarian mangrove, termasuk di dalamnya adalah rehabilitasi. Nah, di titik-titik tertentu itu nanti dimungkinkan untuk dilakukan rehabilitasi dan juga adanya dukungan dari masyarakat tentu di dalam rangka menjaga mangrove itu ke depan lebih berkontribusi dalam kelestarian. Dan juga terhadap mangrove-mangrove memang yang untuk bisa pengembangan wisata, tentu ke depan kita bisa bekerja sama dengan kelompok tani dan barangkali juga dinas pariwisata serta pemerintah daerah baik provinsi dan kabupaten di dalam rangka bagaimana mangrove itu memberikan edukasi ya, memberikan manfaat tidak hanya secara langsung artinya menghasilkan ikan ataupun mungkin kepiting, tapi juga memberikan lingkungan dan ekosistem bagaimana mangrove itu bisa menjaga lingkungan dari abrasi, mungkin intrusi air laut, sehingga keberadaan mangrove betul-betul kita jaga bersama.
1: Horidon berharap kegiatan edukasi seperti ini dapat terus dilakukan agar kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mangrove semakin meningkat dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dari Gorontalo, Desi Ransa Mahmud melaporkan.
3: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
4: Kita beralih ke informasi dari RRI Tahuna. Kehadiran rumah restoratif justice sangat sederhana, tapi bisa menyentuh semua aspek kehidupan sosial masyarakat. Berikut laporan Alexander Dalingkadil.
5: Kehadiran kejatis itu bersama rombongan menjadi kehormatan bagi daerah dalam berkuat sinergitas antar lembaga, khususnya dalam menghadirkan pelayanan hukum yang semakin dekat, humanis, dan berkeadilan bagi masyarakat. Pernyataan ini dikemukakan Bupati Sangihe Michael Tungari ketika menyampaikan sambutan pada kegiatan peresmian Rumah Restoratif Justice Senin 18 Mei 2006 di Kelurahan Torak 2, Kecamatan Tahuna Timur. Bupati menyampaikan penghargaan kepada jajaran Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe yang telah mendukung hadirnya Rumah Restoratif Justice di bangunan milik Pemda Sangihe. Fasilitas ini menunjukkan komitmen bersama dalam membangun pendekatan penegakan hukum yang mendapatkan musyawarah, dukungan sosial, serta penyelesaian persoalan secara bijaksana dan bermartabat.
6: Kita tahu semua bahwa tidak semua harusnya tindak pidana itu akhirnya harus di pengadilan negeri di Pak Ketua PN dan kemudian masuk di lembaga. Ada tentunya tindak pidana yang boleh kita selesaikan dengan pendekatan yang lebih humanis. Misalnya, ujaran kebencian di medsos, pastatus, sosial media. Kemudian juga ada sampai dengan perkelahian, pengumpulan. Dan itu semua saya pikir sangat tepat jika hadirnya rumah restoratif yang di sini bisa melakukan pendekatan lebih mencari solusi terhadap tindak-tindak pidana yang seperti itu.
5: Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Jakob Hendrik Pati Peilohi, SHMH, menyatakan kehadiran rumah restoratif justice sangat sederhana tapi bisa menyentuh semua aspek problematika sosial masyarakat.

0: Ia menyatakan setiap tindak pidana yang terjadi ada nilai yang merusak dan itu harus diperbaiki karena tidak selesai dengan masalah hukum.
1: Dulu kita bangga dengan OJK pada Polres. Isinya KPK itu polisinya cuma dua polisi sama jaksa. Angkatan pertama.
0: Kepala Kejaksaan Tinggi Sulut menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bupati Sangihe Michael Tungari yang sudah memfasilitasi rumah restoratif justice. Alexander Lengkade melaporkan.
2: Informasi terakhir dari RRI Talaut. Saat melakukan pemantauan frekuensi spektrum radio di daerah Talaut, Balmon Manado mendeteksi masih ditemukan frekuensi radio negara tetangga masuk di wilayah Indonesia, khususnya di daerah perbatasan Talaut. Sementara untuk frekuensi radio yang sifatnya ilegal dikatakan tidak ditemukan. Hendra Asa menurunkan laporannya.
3: Meski tidak ditemukan frekuensi yang bermasalah di daerah perbatasan Kabupaten Kepulauan Talaut, namun pengawasan frekuensi khususnya izinnya tersebut tetap dilakukan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Manado. Laipsol Dalao, pengendali frekuensi radio ahli muda mengatakan, di daerah Talaut sampai sekarang hanya frekuensi radio RRI yang terdata aktif dan memiliki izin. Untuk frekuensi lainnya belum ditemukan bermasalah atau ilegal.
4: Sejauh ini di Kabupaten Kepulauan Talaut itu hanya RRI, Pak. Jadi di Talaut itu yang mengudara, yang memiliki ISR itu hanya frekuensi RRI.
5: Jadi ada radio-radio komunitas atau apa gitu?
4: Dalam database kami, Pak, database spektrum frekuensi radio tidak ada izin spektrum frekuensi radio khususnya radio FM selain yang dimiliki RRI. Dan hasil monitoring kami juga tidak ada pancaran, Pak, frekuensi lain selain RRI yang menduduki frekuensi broadcast.
3: Mengenai frekuensi radio tidak mengenal batas ruang untuk digunakan, tetapi izin tetap harus dilakukan. Termasuk di daerah Talaut, frekuensi radio dari negara tetangga pun masih terdeteksi masuk sampai ke wilayah Indonesia. Tetapi selama jaringan frekuensi negara lain tersebut tidak bermasalah, tetap diizinkan mengudara. Namun harus berdasar mekanisme. Dikatakan saat terjadi masalah, pasti akan ditindaki.
4: Dari monitoring kami, memang ada frekuensi kan sifatnya borderless, Pak. Jadi frekuensi itu tidak mengenal batas wilayah. Kemudian dari hasil monitoring kami juga memang ada frekuensi radio FM yang dari tetangga, Pak. Jadi frekuensi-frekuensi yang sifatnya dari daerah tetangga, selama itu tidak mengganggu frekuensi yang ada di Indonesia, tidak dari masyarakat. Kan frekuensi intinya sudah diatur, Pak, kaplingannya, Pak. Jadi frekuensi yang ada di Indonesia itu sudah ada regulasinya, Pak. Kita tetap mengacu kepada aturan ITU, Pak. Jadi kalau frekuensi yang diatur di negara tetangga itu menjadi kewenangannya negara tetangga, Pak. Nah, frekuensi juga yang ada di Indonesia itu menjadi tanggung jawabnya kami untuk melakukan pengawasan. Nah, selama frekuensi yang ada di negara lain itu tidak menimbulkan gangguan di negara kami, harusnya tidak ada seperti itu.
3: Pemantauan penggunaan frekuensi radio pun bukan hanya dilakukan di daerah Melongwane saja untuk di Talaut oleh Balmon dari Manado, tetapi dilakukan sampai di daerah terluar seperti di Miangas belum lama ini. Demikian Hendra Asa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi dari RRI Talaut sekaligus menutup lintas Magota Manado Gorontalo Tahuna dan Talaut edisi hari ini, Rabu 20 Mei 2026. Kami yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.
6: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam

Baik pendengar Radio Republik Indonesia, untuk kali ini kami informasikan bahwa mohon maaf tadi kami tidak mengudara karena terjadi pemadaman lampu secara tiba-tiba. Namun kita kembali di program siarannya RRI Teraut 101,2 MHz. Dan setelah tadi juga kita mengikuti informasi lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut untuk satker yang disiarkan hostnya dari RRI Tahuna. Dan saya Hendra Asa yang bertugas untuk kali ini menemani Anda sampai di pukul 8 malam nanti. Untuk selanjutnya, jelang kita akan menikmati untuk semua program siaran RRI di sepanjang malam hari ini. Kami informasikan untuk azan maghrib untuk wilayah daerah Talaut dan sekitarnya jatuh pada pukul 17.42. Ya. Sekali lagi untuk azan maghrib bersama dengan RRI untuk waktunya jatuh pada pukul 17.42 waktu Indonesia Tengah. Sementara untuk waktu sekarang ini di RRI menunjukkan pukul 5.22 atau pukul 17.22. Dan kami berharap lewat informasi-informasi yang kami hadirkan untuk Anda pendengar bisa juga membawa Anda lebih mengetahui dan memahami situasi sedang dan apa yang akan terjadi begitu ya, lewat informasi yang terus kami hadirkan untuk Anda di sisa waktu sepanjang hari ini 20 Mei 2026.

Ya pendengar, sambil kita menantikan azan maghrib untuk wilayah Talaut dan sekitarnya di pukul 17.42 menit waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan lagu-lagu islami untuk menemani Anda lagi persiapan untuk jelang Anda akan sholat maghrib.

0: Nana tahu itu stunting?
1: Hah? Stunting? Makanan apa lah itu?
0: Astaga, bukan makanan. Stunting itu anak-anak yang pertumbuhannya terhambat gara-gara kurang gizi.
1: Oh, kok bagaimana DP ciri-ciri itu, Rang?
0: DP ciri-ciri anak stunting itu biasanya lebih pendek dari anak seumurannya. Gampang sakit, kurang aktif, kong susah DP fokus dalam belajar. Pokoknya, ndak semangat deh.
1: Duh, kasihan kan kalau begitu. Kok bagaimana DP cara, dang, biar torang mau cegah tompe bayi nanti?
0: Gampang. Cukup makan makanan bergizi, kong rajin ke posyandu, imunisasi lengkap, dan juga jaga kebersihan. Pokoknya, anak sehat, masa depan cerah.
1: Oh, begitu, dang. Berarti torang harus tahu orang-orang ini, kang, biar cegah stunting dari sekarang, toh.
0: Betul. Ingat, cegah stunting, baking anak sehat, dan pintar.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami, dan kita masih dengan lagu-lagu atau nuansa islami di sore ini bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional juga ya. Dan tentunya kita menikmati era digital yang baru, di mana semua termasuk RRI juga ya menyiarkan semua siarannya lewat RRI Digital. Anda bisa mendownload RRI Digital begitu ya, langsung di Play Store. Dan di situ Anda bisa langsung cari RRI Digital, langsung download dan bisa mendengarkan siaran RRI seluruh Indonesia, dan juga bisa mendapatkan sejumlah informasi terbaru yang kami hadirkan lewat website dan juga aplikasi tersebut ya. Nah, kalau informasi kali ini kami hadirkan terkait dengan bagaimana kemudian Kejaksaan Negeri Minahasa Utara ingatkan bahaya hoax digital, di mana Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Minahasa Utara Saifi Wirawan Orien mengatakan masyarakat agar lebih waspada terhadap penyebaran berita bohong atau hoax yang semakin marak di era digital saat ini. Menurutnya, perkembangan teknologi dan media sosial membuat informasi palsu sangat mudah tersebar di tengah masyarakat, baik melalui tulisan, gambar, video maupun rekaman suara yang belum tentu sesuai dengan fakta. Ia menjelaskan hoax memiliki berbagai jenis bentuk ya. Salah satunya adalah hoax satir atau parodi yang awalnya dibuat sebagai humor namun kerap kali disalahartikan sebagai fakta dan akhirnya memicu dampak negatif. Selain itu, terdapat pula misleading content atau konten menyesatkan, yakni informasi yang berasal dari peristiwa-peristiwa nyata tetapi diberikan konteks yang keliru sehingga membentuk opini berbeda dari fakta sebenarnya. Jenis lain yang sering ditemukan yakni konten palsu yang sepenuhnya dibuat untuk membingungkan publik, konten manipulatif berupa gambar atau informasi yang telah diedit agar tampak meyakinkan, hingga kesalahan atribusi seperti penggunaan judul dan gambar yang tidak sesuai dengan isi berita. Dan kami ingatkan untuk Anda pendengar, di pukul 17.42 menit waktu Indonesia Tengah kita akan ikuti azan maghrib ya, kumandang azan maghrib untuk wilayah Talaut dan sekitarnya. Sementara informasi waktu saat ini di studio menunjukkan pukul 17.40 menit waktu Indonesia Tengah. 2 menitan lagi kita akan masuk untuk sholat azan maghrib di wilayah Talaut dan sekitarnya, dan untuk selanjutnya kita akan dengarkan masih lagu-lagu bernuansa islami.

0: Eh, kenapa sih kamu sekarang lebih sering belanja di toko atau penjual kecil?
1: Karena setiap beli dari UMKM, kita bukan cuma dapat produk berkualitas, tapi juga bantu usaha mereka berkembang.
0: Serius? Jadi kalau aku beli kopi di kedai sebelah, aku ikut bantu mereka sukses?
1: Betul. UMKM itu jantung ekonomi kita. Makin banyak yang beli, makin maju usaha mereka, makin kuat ekonomi kita.
0: Wah, mulai sekarang aku bakal sering beli di UMKM lokal.
1: Aku juga ah. Ayo kita dukung UMKM. Belanja bijak, ekonomi kuat. UMKM

0: Hiu dikenal sebagai hewan laut yang menakutkan dengan gigi tajam dan terkenal buas di lautan. Tapi siapa sangka, tidak semua hiu menakutkan loh. Ada juga hiu paus seperti Shirley yang justru terkenal ramah, jinak, dan bersahabat dengan manusia. Shirley adalah nama yang diberikan warga desa Batubarani, Gorontalo, untuk salah satu hiu paus jinak yang sering muncul di perairan mereka sejak tahun 2016. Meski namanya tetap Shirley, hiu paus bisa berbeda dan dikenali dari pola bintik unik di tubuhnya. Total tercatat ada 60 individu berbeda di wilayah ini. Shirley dikenal ramah dan sering mendekati perahu nelayan, menjadikannya ikon wisata laut Gorontalo, dan pada tahun 2024, ia sempat menghilang 2 pekan lalu kembali pada 11 Juni dan disambut antusias masyarakat dan wisatawan. Selain Shirley, ada juga loh hiu paus lain bernama Bima yang sama populernya. Keduanya menjadi simbol konservasi laut dan daya tarik wisata edukatif di Gorontalo.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar, selanjutnya kami informasikan untuk Anda terkait dengan informasi cek fakta. Ketua Presidium Masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau Mafindo, Septiaji Eko Nugroho, menekaskan informasi penutupan Selat Malaka oleh Indonesia adalah hoax. Ia menyebut unggahan video tersebut viral setelah ditonton lebih dari 1,1 juta kali masyarakat media sosial. Unggahan tersebut berasal dari akun Facebook bernama Fernando Torres pada tanggal 30 April yang lalu, dan unggahan tersebut memuat narasi Indonesia menantang Amerika Serikat dengan menutup jalur pelayaran internasional Selat Malaka. Menurutnya, pihaknya melakukan pengecekan menggunakan mesin pencari Google terkait informasi penutupan Selat Malaka tersebut, dan ia menyebut hasil pencarian tidak menemukan informasi kredibel mengenai klaim Indonesia menutup Selat Malaka, dan ia menjelaskan informasi yang ditemukan justru berkaitan isu pemungutan terhadap kapal melintas kawasan Selat Malaka Internasional. Septiaji menyebutkan pemberitaan dari salah satu media memuat penegasan Menteri Luar Negeri mengenai aturan hukum laut internasional berlaku. Septiaji juga mengatakan Indonesia tidak dapat memungut pajak terhadap kapal yang melintas kawasan Selat Malaka Internasional tersebut. Ia menegaskan setiap kapal memiliki hak lintas tanpa hambatan sesuai ketentuan hukum laut internasional atau UNCLOS, karena Selat Malaka merupakan selat internasional yang diatur oleh hukum laut internasional atau UNCLOS, sehingga setiap kapal memiliki hak lintas tanpa hambatan.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama dengan kami, dan kita berbagi informasi lagi ya untuk Anda pendengar Radio Republik Indonesia, di mana Menteri Keuangan Purbaya optimistis pertumbuhan ekonomi capai 6,5% pada tahun 2027 nanti. Diambil dari informasi terbaru rri.co.id, di mana Menteri Keuangan atau Menko Purbaya Yudi Sadewa optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 6,5% pada tahun 2027, dan ia menilai target tersebut realistis seiring mulai bergeraknya sektor swasta dan meningkatnya aktivitas investasi. Menurutnya, pemerintah juga mendorong pertumbuhan ekonomi tahun ini mendekati 6%. Purbaya menilai peluang mencapai target pertumbuhan yang lebih tinggi pada tahun depan masih terbuka. Nah, sekarang saja untuk tahun ini didorong mendekat 6%, jadi peluangnya besar juga. Purbaya berharap aktivitas investasi dan ekspansi usaha swasta pada tahun depan dapat berjalan lebih baik. Menurutnya, sektor swasta menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Purbaya juga menilai pergerakan sektor swasta perlu didukung oleh berbagai kebijakan pemerintah. Ia mengatakan mesin pertumbuhan ekonomi dari sektor swasta mulai bergerak dan diharapkan semakin kuat pada tahun depan. Purbaya mengatakan pemerintah menetapkan asumsi nilai tukar rupiah pada kisaran Rp16.700 per dolar Amerika Serikat. Menurutnya, proyeksi tersebut dihitung menggunakan model ekonomi yang telah disiapkan pemerintah, dan pemerintah menyiapkan sejumlah langkah untuk memperkuat rupiah dalam jangka waktu tertentu, dan ia optimistis kebijakan tersebut dapat mendukung stabilitas nilai tukar. Dan Purbaya mengatakan mesin pertumbuhan sektor swasta mulai bergerak meski belum sepenuhnya optimal. Ia berharap aktivitas usaha dari investasi dapat tumbuh lebih cepat pada tahun depan. Dan pendengar, dari informasi ini Anda bisa ikuti langsung lewat halaman resminya RRI di rri.co.id, dan tentunya apa yang menjadi informasi-informasi yang kami sampaikan, termasuk informasi terbaru tadi, itu bisa membuat Anda semua semakin lebih menambah pengetahuan Anda masing-masing. Dan kita kali ini akan menghibur Anda dengan lagu-lagu pilihan Indonesia bernuansa untuk musik daerah begitu ya. Tapi genrenya ini sudah lebih modern untuk kita bisa supaya menikmati suasana sore kita berkumpul dengan keluarga dengan semangat dan ceria.

Tambah dia baru Anda dengarkan tadi ya, lagu tersebut merupakan lagu asli dari daerah Sumatera Utara. Ya, merupakan informasi lagu juga untuk Anda supaya kita lebih berkembang ya. Karena kita lebih melihat bagaimana kemudian perkembangan musik itu bukan hanya pada segi orkestra di masing-masing daerah, tapi juga bisa memberi salah satu pengaruh dari berbagai musik daerah ini untuk lebih berkembang, semakin lebih modernisasi lagi ya. Termasuk informasi masih akan terus kami hadirkan untuk Anda di kesempatan sore ini, di mana kita berbicara tentang hari ini merupakan Hari Kebangkitan Nasional. Pendengar, ternyata Kepala Kejaksaan Negeri Talaut pimpin upacara Hari Kebangkitan Nasional di lingkup Kejari Talaut.

Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaut menggelar upacara peringatan ke-118 Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026 dengan khidmat pada Rabu 20 Mei 2026 pagi tadi. Kegiatan yang berlangsung di halaman depan kantor kejaksaan tersebut dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaut Edwin Beslar yang bertindak sebagai Inspektur Upacara Irfan Haris mengemban tugas sebagai komandan upacara yang memimpin jalannya barisan dengan tertib. Seluruh rangkaian prosesi upacara diikuti secara penuh oleh segenap pegawai Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaut serta perwakilan dari cabang Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaut. Momentum bersejarah ini dimanfaatkan oleh seluruh jajaran Korps Adiaksa setempat untuk merenungkan kembali semangat perjuangan bangsa serta memperkuat komitmen profesionalisme dalam penegakan hukum di wilayah Beranda Utara NKRI. Upacara berlangsung dengan lancar, penuh khidmat dan mencerminkan dedikasi tinggi serta semangat kebangkitan yang membara di lingkup Kejaksaan Negeri Talaut. Dan pendengar, selanjutnya kita akan ikuti beberapa hits berikut ini masih dengan suasana lagu daerah. Kita akan ikuti lagunya dari Kepulauan Riau, yaitu Soleram. Pasti Anda akan ikut nyanyi begitu ya. Mendengarkan lagu ini karena lagu-lagu daerah sekarang sudah bergenre modern.

Baiklah pendengar Radio Republik Indonesia, lagu-lagu pilihan ini sudah membawa kita di menit yang ke-25, lepas dari pukul 18 atau pukul 6 sore, menjelang malam ya. Dan terima kasih untuk Anda yang masih memilih RRI sebagai teman Anda, menikmati suasana kumpul bareng Anda bersama dengan keluarga. Barangkali juga ada beberapa di antaranya sementara mempersiapkan untuk suasana makan malam bersama dengan keluarga ya. Dan saya Hendra Asa masih akan berbagi informasi karena hari ini sehubungan dengan kita merayakan Hari Kebangkitan Nasional ya. Dan tentunya ini juga kita menyampaikan informasi terkait dengan Hari Kebangkitan Nasional yang dirayakan di daerah Talaut. Seperti apa keberagaman dari Hari Kebangkitan Nasional yang dirayakan oleh sejumlah instansi maupun mungkin di daerah Talaut ini pusatnya ini berada di Kakorotan ya, terkait dengan kegiatan adat Manee di sana ya, di Intata. Dan semoga apa yang menjadi Hari Kebangkitan Nasional lewat budaya dan adat di daerah juga bisa memberikan kemajuan untuk kita di daerah Talaut, khususnya di bidang pariwisata maupun budaya dan lain sebagainya. Berbicara tentang hari upacara Harkitnas, dan ini juga dilakonkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Lirung, di mana upacara Harkitnas dilakukan dan juga dirangkaikan dengan siara pahlawan. Nah, Lembaga Pemasyarakatan Lepas Kelas 3 Lirung menggelar upacara bendera memperingati Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas ke-118 pada hari ini ya, Rabu 20 Mei 2026. Kegiatan bertema dengan Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Ini berlangsung khidmat di lapangan utama, diikuti oleh seluruh jajaran pegawai dan warga binaan. Bertindak sebagai inspektur upacara, Kepala Lapas atau Kalapas Kelas 3 Lirung membacakan amanat tertulis dari Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Dalam amanat tersebut, Menteri menekankan pentingnya menjaga dan mendidik generasi muda sebagai tunas bangsa demi mempertahankan kedaulatan negara di tengah tantangan era digital. Kalapas juga mengajak seluruh jajarannya untuk mengimplementasikan semangat Harkitnas dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik serta program pembinaan di dalam lapas. Usai upacara, rangkaian peringatan dilakukan dengan siara dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan setempat. Dan kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan atau jasa para pahlawan yang telah berjuang demi kesatuan bangsa. Seluruh rangkaian kegiatan Harkitnas di Lapas Kelas 3 Lirung berlangsung dengan tertib, aman, dan

juga lancar. Ini dia suasana dari Hari Kebangkitan Nasional dari teman-teman kita yang ada di warga binaan Lapas Kelas 3 Lirung ya. Dan apapun yang menjadi peringatan hari ini sudah bisa memaknai bagaimana kemudian kita melihat kebangkitan Indonesia di tengah sekarang lagi polemik global begitu ya, supaya kita lebih mempertahankan ketahanan pangan, energi dan juga ekonomi di daerah supaya benar-benar kita tidak terdampak dengan situasi perang yang terjadi secara global. Kita akan ikuti lagu-lagu pilihan berikut ini, Rasa Sayangnya dari lagunya Daerah Maluku yang akan saya hadirkan untuk Anda. Berikut ini saya ikut menyanyi, kalian juga pasti akan ikut bernyanyi. Ini dia, Rasa Sayang.

0: ya umasinka itu ya bapak parala.
1: Kulit jongan rambut kita indak samo.
2: Kampung, bahasa, suku, agama pun dak samo.
3: Nanging aku tetap iso kenal karo kowe.
4: Dan ikam pun sangat kawa meminanduiku.
1: Kami sadulur.
5: Keberagaman kita anugerah Tuhan Yang Maha Esa.
6: Karena saya, kamu, kita, Indonesia. Indonesia.
7: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

Talaut sore ini masih mewarnai ruang dengar Anda dengan ragam informasi dan lagu-lagu daerah pilihan yang kami hadirkan untuk Anda dalam situasi menghibur untuk suasana malam ini. Apalagi untuk Anda yang mungkin rencananya akan buat janji dengan seseorang di pukul 7 malam, barangkali mau makan malam bersama ya di salah satu tempat, entahkah di kafe atau rumah makan ya. Jangan lupa kami informasikan, jangan sampai Anda telat untuk pergi ke tempat janji Anda begitu ya. Sambil kami informasikan, saat ini sudah di menit yang ke 39 lepas dari pukul 6 sore. Berarti ada tinggal beberapa menit lagi untuk Anda bisa tiba di tempat tujuan Anda dengan janjian Anda tersebut ya. Jadi persiapkan semuanya, apalagi untuk yang mau ngedate begitu. Jauh ya. Baik, untuk Anda, kita masih berbicara terkait dengan Hari Kebangkitan Nasional, bukan bicara tentang pacaran begitu ya. Tapi kita berbicara tentang Hari Kebangkitan Nasional. Ternyata selain dari kejaksaan, ada juga dari lapas tadi yang sudah melaksanakan upacara Harkitnas. Ini juga dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama di Talaut, di mana Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Talaut Suratno bertindak sebagai pembina pada pelaksanaan upacara memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tahun 2026 di lingkungan Kantor Kemenag. Pada hari ini ya, pagi tadi lebih tepatnya Rabu 20 Mei 2026. Tema peringatan Harkitnas ke-118 tahun 2026 adalah jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Kepala Kantor Talaut, Kemenag Talaut pada kesempatan tersebut membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Mutia Fiada Hafid. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional menjadi panggilan, katanya, bagi seluruh elemen masyarakat mulai dari akademisi, praktisi, hingga generasi muda untuk kembali menyalakan api budi utomo dalam setiap lini kehidupan. Untuk itu, dia katanya mengajak juga jadikan momentum ini untuk memperkuat solidaritas. Solidaritas sosial, meningkatkan literasi digital, dan memastikan bahwa setiap langkah pembangunan yang diambil senantiasa berorientasi pada kemajuan bersama. Suratno saat membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Usai membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Digital RI, Kepala Kantor Kementerian Agama Talaut arahkan menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang keagamaan, menjaga kerukunan antarumat beragama wilayah perbatasan, serta terus memelihara integritas dan profesionalitas sebagai aparatur sipil negara. Pelaksanaan upacara peringatan Harkitnas ke-118 yang dilaksanakan di halaman kantor dan diikuti oleh seluruh ASN Kementerian Agama Talaut berjalan dengan khidmat, tertib, dan penuh rasa nasionalisme. Menjadi pemantik semangat baru bagi seluruh pegawai Kementerian Agama Kepulauan Talaut untuk terus berkontribusi positif bagi masyarakat dan juga negara. Baik pendengar, kita akan ikuti juga ya lagu-lagu pilihan daerah lainnya. Kalau ini dari daerah kita sendiri yang ada di Sulawesi Utara tepatnya ya. Ini lagu yang pasti Anda akan tahu dan ikut bernyanyi juga. Sayang-sayang si Patokaan, atau si Patokaan yang menjadi favorit saya juga sih lagu ini, karena ini merupakan lagu asli daerah kita Sulawesi Utara. Si Patokaan yang akan kami hadirkan berikut ini.

0: aplikasi GoPay. Selalu ada hargamu.
1: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
2: Awesome.
1: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023.

Sahabat budaya, Indonesia memiliki ragam kuliner Nusantara yang sangat lezat, termasuk jajanan tradisionalnya. Asal kue panada bukan berasal dari kuliner Belanda, melainkan dari bangsa Spanyol, Portugis yang datang ke Minahasa beberapa abad yang lalu. Dalam bahasa mereka, panada disebut empanada. Empanada atau panada berasal dari kata empanar yang berarti membungkus atau melapisi kue. Galicia, suatu wilayah otonomi di Spanyol yang diyakini menjadi asal-muasal panada atau empanadas, yaitu isian makanan ikan dan lain-lain yang dibungkus roti. Panada merupakan kue khas Manado dengan bentuknya mirip pastel. Jika pastel biasanya berisi kentang dan wortel, panada memiliki isian berupa ikan cakalang pampis. Awal kemunculan panada di Galicia, panada memiliki isi berupa seafood dan carrizo atau sosis B2. Kini, panada memiliki banyak varian. Isinya mulai dari daging sapi atau daging ayam yang telah dicampur dengan sayuran. Panada diperkenalkan oleh bangsa Spanyol saat melakukan invasi-invasi ke Indonesia setelah masa penjajahan Portugis berakhir. Di antara banyak wilayah di Indonesia, Minahasa salah satu wilayah di Sulawesi Utara yang disinggahi oleh Spanyol. Mereka pun memperkenalkan

0: Ran, kamu perhatiin gak sih? Harga bahan pokok makin lama makin mahal. Kayaknya inflasi makin parah deh.
1: Iya, aku juga ngerasain. Dari harga sayur, minyak, sampai beras, semua naik. Rasanya penghasilan kita gak cukup buat kebutuhan sehari-hari.
0: Iya nih, kayaknya semakin susah beli barang yang dulu harganya lebih terjangkau. Apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk menghadapi ini?
1: Sebenarnya sih ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Pertama, kita bisa mulai lebih bijak dalam berbelanja. Misalnya, belanja barang yang benar-benar kita butuhkan, bukan cuma sekedar pengen aja, atau cuma untuk memuaskan keinginan kita.
0: Oh, jadi belanja yang lebih terencana gitu ya? Ada lagi nggak yang bisa kita lakukan selain itu?
1: Tentu, kita bisa mulai dukung produk lokal. Dengan membeli produk dalam negeri, kita bisa menstabilkan harga dan mendukung ekonomi kita.
0: Iya, betul. Dan kita juga bisa lebih hemat dalam penggunaan barang, mengurangi pemborosan. Nah, gimana kalau kita mulai dari sekarang?
1: Setuju. Ayo kita mulai dari diri sendiri. Kalau setiap orang ikut berperan, inflasi bisa tertekan dan ekonomi kita pun bisa lebih stabil. Mari kita bersama-sama cerdas dalam mengelola keuangan, bijak dalam berbelanja, dan dukung produk lokal untuk mengurangi dampak inflasi. Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada ekonomi yang lebih baik.

Di menit terakhir untuk kebersamaan kita di sore ceria atau di Talaut sore ini ya, saya menemani Anda dengan ragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan lagu daerah sehubungan dengan hari ini, merupakan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 yang dimana di daerah Talaut sudah dilaksanakan, dilakukan oleh berbagai instansi dan juga dari berbagai sektor ya, dan itu sudah bisa kami bagikan untuk Anda suasana perayaan Hari Kebangkitan Nasional untuk tahun ini, tepatnya di hari yang ke-20 di bulan Mei 2026 ya. Dan apa yang menjadi informasi juga lagu-lagu pilihan yang kami hadirkan untuk Anda, semoga sudah bisa membuat Anda semua terhibur, lebih menikmati suasana sore Anda bersama dengan keluarga, apalagi untuk Anda yang beberapa menit lagi mungkin akan menikmati makan malam bersama dengan keluarga ya. Tentunya apa yang menjadi harapan kita bersama, makan malam Anda ini semakin lebih membuat Anda lebih kuat lagi secara fisik, karena yang namanya makan pasti harus ya, itu merupakan satu hal yang wajib dilakukan untuk menambah atau menjaga kesehatan kita ya. Saya akan kembali untuk Anda di program kami selanjutnya, selepas kita akan juga akan ikuti beberapa lagu berikut ini, masih dengan lagu daerah. Ini kompilasi dari berbagai lagu daerah yang ada di Indonesia. Saya pamit sebentar dan tetap bersama kami di 101,2 FM Radio Republik Indonesia, Talaut.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto menyatakan pemerintah menunjuk PT Danantara Sumber Daya Indonesia untuk menjalankan peran utama dalam transaksi ekspor komoditas strategis. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari tata kelola baru ekspor sumber daya alam atau SDA. Pemerintah berupaya memperkuat pengawasan devisa hasil ekspor komoditas sumber daya alam. Kebijakan tersebut disiapkan untuk menekan praktis misinvoicing dan underinvoicing dalam perdagangan ekspor. Erlangga Hartanto mengatakan praktik misinvoicing dan underinvoicing menyebabkan perbedaan pencatatan data perdagangan antar negara. Kondisi tersebut dinilai mempengaruhi penerimaan devisa, stabilitas nilai tukar rupiah, dan validitas data perdagangan nasional. Pemerintah juga mencatat adanya perbedaan nilai ekspor komoditas sumber daya alam antara data Indonesia dan negara tujuan ekspor. Menurut Erlangga, kondisi tersebut berdampak terhadap devisa hasil ekspor. Flash News. Informasi tadi merupakan informasi Flash News di pukul 19 waktu Indonesia Tengah, dan selamat mengikuti untuk program kami selanjutnya.

Hai Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

Ya, baik pendengar Radio Republik Indonesia, demikian dari penampilannya Firman ya, dengan lagu Separuh Hati. Ini membawa kita di menit yang ke-16, lepas dari pukul 19 malam. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami, dan selamat menikmati makan malam Anda bersama dengan keluarga, rekan kerja, atau dengan kekasih hati. Semoga apa yang Anda nikmati ini bisa membuat Anda semua semakin lebih menghargai. Yang namanya syukur itu ada ketika kita menikmati makanan itu ya. Walaupun memang sudah di akhir bulan begini, biasanya kantong tuh menipis begitu ya. Tapi tidak mengurangi akan niat kita untuk menikmati apa yang menjadi berkat dari Tuhan untuk kita syukuri lewat makan minum yang kita sedang nikmati sekarang ini. Saya tidak tahu entah itu enak atau tidak menurut Anda, tapi yang pasti makanan itu sudah bisa memuatkan Anda dalam Anda akan melanjutkan semua aktivitas masing-masing begitu ya. Dan tentunya apa yang menjadi harapan kita bersama, ketika malam hari ini Anda sudah bisa berkumpul dengan keluarga, apalagi makan bareng, wah itu pasti momen yang paling sangat berharga. Apalagi nih, hari ini hari kebangkitan nasional, bangkit di tengah keluarga juga dalam keterburukan ekonomi, barangkali Anda yang sedang mengalaminya. Dan mungkin ketika makan malam kita hanya pas-pasan, jadi menunya seperti ini saja begitu ya. Tapi bukan berarti itu tidak semua makanan yang kita nikmati hanya segitunya saja bisa memberi kita dampak yang membuat kita jadi kurang sehat atau jasmani fisik kita ini jadi lemah begitu ya. Tapi makanan bisa memberikan kesehatan jasmani untuk kita, apalagi untuk semua yang menjadi rutinitas kita masing-masing. Yang namanya makanan ini pasti akan berdampak pada semangat hidup kita. Secara pribadi saya belum makan juga sih. Tapi ya begitulah, karena tugas pasti akan disesuaikan dengan waktu dan jam tayangnya. Baik pendengar, kalau kita berbicara tentang informasi-informasi, ternyata ini informasi menarik bagi kita, di mana Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya sebut kehadiran BUMN khusus ekspor akan bawa dampak positif bursa bagi negara kita. Seperti apa informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda? Dikutip dari halamannya rri.co.id di pusat pemberitaan ya. Di situ Anda bisa lihat semua informasi-informasi yang kami sajikan, karena yang pasti informasi ini akan memberi pengaruh juga bagi daerah kita dan juga Anda dalam berpikir, mungkin dalam bentuk ekonomi maupun dalam bentuk kesejahteraan lainnya. Pemerintah menyatakan kehadiran PT dan Antara Sumber Daya Indonesia akan memberikan dampak positif terhadap pasar saham. Menteri Keuangan atau Menko Purbaya Yudi Sadewa mengatakan kebijakan pembentukan BUMN khusus ekspor tersebut dapat mendukung kinerja perusahaan di bursa. Purbaya menilai profit perusahaan berpotensi meningkat seiring dengan penerapan kebijakan tersebut, dan ia mengatakan momentum ini dapat menjadi perhatian bagi investor pasar modal. Purbaya mengatakan pemerintah belum menghitung potensi tambahan penerimaan negara dari kebijakan tersebut. Ia menyampaikan hal itu karena proses penyusunan RAPBN tahun 2027 masih berlangsung. Pemerintah juga menetapkan tahapan pelaksanaan tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Tahap pertama akan berlangsung pada 1 Juni hingga 31 Agustus 2026 nanti. Dalam masa tersebut, perusahaan eksportir mulai mengalihkan proses transaksi ekspor kepada PT Danantara Sumber Daya Indonesia. BUMN tersebut juga mulai melakukan transaksi dan kontrak dengan buyer luar negeri, dan tahap kedua akan dimulai pada 1 September 2026. Pada tahap ini, seluruh transaksi dan kontrak ekspor komoditas strategis dilakukan oleh PT Danantara Sumber Daya Indonesia.

0: Eh, Ki, dari mana kan ini?
1: Dari antar tempat, tapi cewek kerja.
0: Kok, di sini.
1: Mau ambil, tapi pas kita tinggal dari malam.
0: Oh, itu. Itu orang sana di meja. Kok nggak, siapa nggak kerja, Dang?
1: Ini, kita ada izin ke rumah sakit. Mau bapak periksa kesehatan.
0: Bapak periksa? Sakit apa nggak ini?
1: Nggak sakit sih, cuma ada biasa, baca kesehatan rutin.
0: Oh, kira lingan ada sakit.
1: Nggak, yuk ikut ya. Waktu nggak ada kawin, nggak habis modal berapa tuh?
0: Tuang, kayak bodoh udah tanya-tanya modal kawin, kayak apa semua kawin anak ini, Ki?
1: Ya enggak sih, masih lama. Bar, maksudnya kan, semua bahasa dia dari sekarang tuh, biaya tuh mau pakai supaya bagus tuh.
0: Oh, begitu. Dan Mar, enggak mau tuh pernikahan yang bagaimana, so? Itu biaya kok pernikahan enggak tuh tergantung dan DP pengantin. Apa dong pe mau, bagaimana DP pasar, DP acara.
1: Iya, Kang. Biasa-biasa tuh, so.
0: Tunggu. Mar, enggak rencana mau kawin kapan, so?
1: Masih lama. Lama kok, 3-4 tahun ke depan, oh, jadi sedangkan. Mau batabung dulu maksudnya begitu.
0: Masih lama dan gue mau bawa investasi jangka pendek dulu dan kiri. Investasi itu boleh berlangsung hanya dalam hitungan bulan sampai 2 atau 3 tahun begitu.
1: Iya.
0: Deng juga DP risiko rendah. Apalagi for pemula begitu dang yang baru mau investasi. Nah, itu investasi jangka panjang juga itu mau kasih berbagai kelebihan Pak DP pengguna dan begitu. Misalnya dorang mau kasih peluang for pemula untuk berinvestasi mau tingkatkan bagaimana tuh pemasukan atau tudung jadi langgang cash flow begitu. Nah itu dalam rentan waktu yang singkat. Kong begini, dorang mau tambal itu modal usaha dalam waktu yang cukup cepat. Jenis-jenis dan ada surat utang jangka pendek, deposito bank, ada saham dividen, dan ada reksadana pasar uang lagi. Begitu.
1: Oke, kalau begitu. Ini udah ya? Apa mother sobat telepon?
0: Oke, dan. Yo. Bye-bye jalan ya. Yo.
1: Okay. Bye.

Bencana alam dapat terjadi kapan saja. Banjir, tanah longsor, gunung meletus, angin kencang, hingga cuaca ekstrim. Tidak ada yang dapat menghentikannya. Tetapi kesiapsiagaan dapat mengurangi resikonya. Saat hujan mulai turun dengan intensitas tinggi, waspadailah peningkatan debit air di sungai dan saluran. Amankan barang-barang penting, matikan aliran listrik saat air mulai masuk rumah, dan hindari berjalan di arus deras. Untuk daerah perbukitan, perhatikan tanda-tanda longsor seperti tanah retak, pohon miring, atau suara gemuruh dari lereng. Bagi masyarakat yang tinggal di sekitar Gunung Berapi, ikuti setiap informasi dan peringatan resmi. Jangan memasuki zona berbahaya. Siapkan masker dan kacamata pelindung, serta pastikan keluarga mengetahui jalur evakuasi. Dalam situasi darurat, waktu berharga. Karena itu, siapkan tas darurat berisi dokumen penting, obat-obatan, senter, makanan siap saji, air minum, dan perlengkapan dasar. Tas kecil yang selalu siap bisa menjadi penolong terbesar ketika bencana datang tiba-tiba. Dan yang tidak kalah penting, mari saling peduli, bantu tetangga, lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas ketika melakukan evakuasi. Tetap tenang, ikuti arahan petugas, dan jangan menyebarkan informasi yang belum pasti. Kesiapsiagaan bukan hanya tentang menyelamatkan diri, tetapi menyelamatkan sesama. Dengan kewaspadaan, persiapan, dan kepedulian, kita bisa menghadapi bencana dengan lebih kuat dan lebih siap. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: sweet tonight.
1: Siapa pilih lagu ya? Lagu baru ini? Siapa dia penyanyi?
0: Nggak baru juga sih. Ada musisi lokal Manado. Bagus sih, nggak mesti dengar.
1: Yah, lokal? Nggak main loh kita kalau lokal. Ngana dok, lagu-lagu luar kek biar gak usah diki.
0: Heh, nyandak main. Mana so denger so? Nyandak kan lalik kok DP bagus. Makanya bergaul jangan terlalu jauh. Napa torang pe musisi lokal upgrade semua DP lagu-lagu bagus? Suka lagu luar boleh, mar jangan sampai nih tahu kalau karya musisi lokal semuanya bagus-bagus.
1: Iya kok. Mana sini dang tak dengar?
0: Musik luar boleh oke, tapi musik lokal nggak pernah kalah kok. Ayo, cintai karya anak bangsa.

0: Pak, Bu, minta sedekah untuk anak saya, Pak, Bu.
1: Bu, jangan minta-minta di sini, Bu. Kasihan anaknya. Panas sekali siang ini, Bu. Tambah sakit nantinya.
0: Maaf, Pak, tapi kami tidak punya apa-apa untuk merawat anak ini.
1: Apa gak ada yang ngajak untuk tinggal di panti disabilitas, Bu? Di sana pasti terjamin, Bu. Lagian, kasihan anaknya di tengah cuaca panas terik gini. Kalau hujan gimana, Bu? Tidak boleh setiap hari seperti ini, Bu. Ibu harus bisa meyakinkan untuk dibawa ke panti disabilitas. Kalau setiap hari seperti ini, bisa mencelakakan ibu dan anak sendiri, Bu.
0: Iya, Pak. Tapi bagaimana ya, Pak?
1: Kalau ibu mau, saya antarkan ke panti disabilitas agar mengurangi beban ibu merawat anak ini.
0: Iya, Pak. Terima kasih bantuannya, Pak.
1: Ayo, Bu. Saya bantu naikkan anaknya ke mobil.
0: Iya, Pak. Ayo.

Hiu dikenal sebagai hewan laut yang menakutkan dengan gigi tajam dan terkenal buas di lautan. Tapi siapa sangka, tidak semua hiu menakutkan loh. Ada juga hiu paus seperti Shirley yang justru terkenal ramah, jinak, dan bersahabat dengan manusia. Shirley adalah nama yang diberikan warga desa Batubarani, Gorontalo, untuk salah satu hiu paus jinak yang sering muncul di perairan mereka sejak tahun 2016. Meski namanya tetap Shirley, hiu paus bisa berbeda dan dikenali dari pola bintik unik di tubuhnya. Total tercatat ada 60 individu berbeda di wilayah ini. Shirley dikenal ramah dan sering mendekati perahu nelayan, menjadikannya ikon wisata laut Gorontalo, dan pada tahun 2024, ia sempat menghilang 2 pekan lalu kembali pada 11 Juni dan disambut antusias masyarakat dan wisatawan. Selain Shirley, ada juga loh hiu paus lain bernama Bima yang sama populernya. Keduanya menjadi simbol konservasi laut dan daya tarik wisata edukatif di Gorontalo.

0: Makasih juga buat rasa sayang mama, dan makasih juga udah bertahan sampai sekarang ngurus Fatur. Makasih ya.
1: Maafin Nana ya, kek. Kakek baik sama Nana. Nggak pernah marah. Nana yang marah terus sama kakek. Maafin kakek.

0: Dia punya teman. Malam minggu dia melongo. Soal cewek dia dongo. Tapi dia bukan homo. Dia cuma seorang jomblo.
1: Ya, Psycho J. Lagu ini kutujuin khusus buat jomblo. Ya.

0: Baiklah, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami pendengar Radio Republik Indonesia Talaut ya. Dan selanjutnya kita akan bergabung dengan program 3 RRI Jakarta untuk kita akan ikuti informasi Warta Berita Sentral Pro 3.
1: Kuat tata kelola ekspor komunitas sumber daya alam kita.
2: Kami prihatin dengan situasi ini. Kami sangat prihatin dengan keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dijaga keselamatannya.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam kemakmuran bangsa. PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan global Sumut Flotilla 2.0. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam kemakmuran bangsa melalui pengelolaan kekayaan alam secara mandiri. Selengkapnya laporannya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi dari pasal 33. Ayat pertama dari pasal 33. Perekonomian di
4: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah akan menerbitkan peraturan pemerintah PP terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Hal itu disampaikan kepala negara dalam pidato penyampaian kerangka ekonomi dan pokok-pokok kebijakan fiskal KPPKF RAPBN tahun anggaran 2027 di sidang paripurna DPR RI Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Presiden Prabowo mengatakan melalui PP tersebut pengelolaan kekayaan alam Indonesia akan dilakukan secara penuh oleh pemerintah melalui badan usaha milik negara BUMN. Hal tersebut dijelaskan kepala negara sebagai langkah tegas pemerintah dalam menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 yang mengamanatkan seluruh kekayaan alam harus dikuasai oleh negara dengan tujuan kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita hari ini, pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan si ferro alloy. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal.
4: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengungkapkan bahwa melalui peraturan pemerintah tersebut akan memperketat pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Hal ini juga ditekankan kepala negara sebagai langkah pencegahan hasil kekayaan alam Indonesia yang dilarikan ke luar negeri tanpa adanya kemakmuran untuk rakyat Indonesia.
1: Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar under invoicing, praktek pemindahan harga transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita.
4: Dengan PP Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam tersebut, Presiden Prabowo Subianto optimis bahwa Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini diyakini Presiden Prabowo akan menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat secara penuh atas kekayaan alamnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya katakan di sini, Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri.
3: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan memperkuat aturan devisa hasil ekspor guna menjaga stabilitas pasar keuangan nasional. Berikut laporan Eliana Zahra.
5: Saya tegaskan kembali retensi DHE sumber daya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,8 hingga 6,5%. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Untuk mendukung stabilitas pasar keuangan domestik, pemerintah merevisi aturan devisa hasil ekspor atau DHE sektor sumber daya alam yang mulai berlaku pada 1 Juni 2026. Melalui regulasi tersebut, eksportir sektor sumber daya alam wajib merepatriasi devisa hasil ekspor 100% ke sistem keuangan Indonesia. Pemerintah juga mewajibkan penempatan devisa hasil ekspor melalui bank-bank himbara sesuai ketentuan retensi yang telah ditetapkan.
6: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya alam ini wajib dilakukan melalui bank-bank himbara. Nah, batas konversi daripada devisa hasil ekspor falas ke rupiah dari 100% diturunkan menjadi maksimal 50%.
5: Selain penataan devisa, pemerintah juga menyiapkan penguatan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui badan usaha milik negara, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan keberadaan BUMN tersebut difokuskan untuk meningkatkan transparansi transaksi perdagangan luar negeri. Pola tersebut diterapkan sebagai upaya meningkatkan pengawasan terhadap ketidaksesuaian nilai komoditas ekspor yang selama ini terjadi dalam perdagangan sumber daya alam.
7: Oleh sebab itu, dalam rangka kita menyempurnakan, memperbaiki, baik secara terbuka dengan menjunjung governance, good governance yang tinggi, kita mulai pada bulan Juni ini sampai dengan bulan Desember, kami dalam strategi menyampaikan bahwa semua transaksi yang bertujuan dan ekspor sifatnya hanya pelaporan terlebih dahulu.
5: Langkah penguatan tata kelola ini akan difokuskan pada 3 komoditas dengan kontribusi ekspor terbesar, yakni batu bara sebesar 8,65%, kelapa sawit atau sebesar 8,63%, serta ferroalloy sebesar 5,82%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia atau RDGBI memutuskan untuk menaikkan suku bunga atau BI besar 50 basis point sehingga pada bulan Mei 2026 naik menjadi 5,25%. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
8: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19 dan 20 Mei 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 50 basis point menjadi 5,25%.
9: Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio beserta seluruh deputinya hari ini mengumumkan hasil rapat Dewan Gubernur BI berupa kenaikan suku bunga atau BI rate. Kenaikannya tidak tanggung-tanggung, langsung 50 basis point sehingga BI rate yang semula di level 4,75% bulan ini naik menjadi 5,25%. Begitu pula suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 50 basis point sehingga suku bunga fasilitas deposit menjadi 4,25% dan suku bunga fasilitas pinjaman menjadi 6%. Keputusan ini, kata Gubernur Bank Indonesia, untuk memperkuat upaya stabilisasi nilai tukar rupiah serta untuk menjaga laju inflasi dalam kisaran 2,5 ± 1% di tahun 2026 dan 2027.
8: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 ± 1% yang tetapkan pemerintah.
9: Keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar keuangan. Salah satunya adalah Ibrahim Aswaibi. Menurut Ibrahim, keputusan BI menaikkan suku bunga hingga 50 basis point menunjukkan keseriusan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah.
10: Ini mengindikasikan bahwa Bank Indonesia benar-benar serius untuk menstabilkan mata uang rupiah. Dan di sisi lain pun juga sebelumnya Prabowo pun juga memberikan pidato pemaparan tentang ekonomi tahun 2020 yang cukup bagus. Untuk mata uang rupiahnya pun juga dipatok 16.800 sampai 17.500.
9: Keputusan BI menaikkan suku bunga menjadi 5,25% di bulan ini mendapat respon positif pasar. Nilai tukar rupiah sore hari tadi ditutup menguat sebesar 52 poin atau 0,29% ke posisi 17.153 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dari berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Bandara Internasional Soekarno-Hatta memberangkatkan 389 jemaah calon haji kloter terakhir DKI Jakarta hari ini, dibarengi 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat. Laporannya disampaikan rekan kami, Sadatu Darain.
12: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 830 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan terdata untuk penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta hari ini yang terbang ke Tanah Suci, mereka tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 389 jiwa ditambah 4 petugas kloter yang diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi dengan maskapai Garuda GA7333. Kemudian jemaah haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Bekasi sebanyak 441 jiwa terpantau mereka diterbangkan menggunakan Saudi Airlines SP5316 pada pukul 17.55 waktu Indonesia Barat petang tadi. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Wonah Jamilah, mengatakan dirinya telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk melakukan ibadah haji dalam rangka menjalankan rukun iman yang kelima dan menunggu antrian selama 13 tahun.
13: Kalau baju, kena rumen, terus sendal, payung, terus apa lagi, kudung, topi ya, topi, makanan,
14: makanan favorit ya. Apa yang dimakan bawang?
13: Siwang.
14: Sambal siwang.
12: Yes, diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 34.615 jiwa yang tergabung dalam 83 kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta berasal dari 4 provinsi, yakni sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Transit kloter 24 jemaah haji asal Jambi di Bandara Hang Nadim, Batam berjalan tertib, lancar, dan ramah lansia. Laporannya disampaikan langsung oleh Nurul Mahfud dari RRI Batam.
15: Kloter 24 asal Provinsi Jambi telah menyelesaikan proses transit di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada Rabu sore tadi sebelum melanjutkan penerbangan menuju ke Tanah Suci. Rombongan jemaah yang sebelumnya diberangkatkan dari Asrama Haji Antara Provinsi Jambi tiba dengan tertib dan langsung mendapat pelayanan penuh selama transit. Direktur Utama Operasional Badan Informasi dan Bandara atau BIB Anton Martalius memastikan seluruh fasilitas di Bandara Hang Nadim Batam siap dan berjalan lancar. Ia menegaskan pelayanan khusus disiapkan untuk jemaah lansia dan mereka yang membutuhkan pendampingan ekstra selama transit.
16: Perlu teman-teman ketahui di Hang Nadim Batam ini, kita tagline kita adalah ramah lansia. Itu persiapan lainnya, kita juga sudah memastikan fasilitas mandatory kita. dari runway, lalu juga peralatan listrik dan juga fasilitas terminal siap beroperasi, siap melayani penerbangan haji 25 kloter ini.
15: Berdasarkan data yang kami himpun, kloter 24 merupakan gabungan dari 6 kota atau kabupaten di Provinsi Jambi, yaitu dari Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Kerinci, Kota Jambi, serta dari Kabupaten Batanghari. Setelah transit, rombongan kloter 24 lepas landas dari Bandara Hang Nadiem Batam menuju Arab Saudi sekitar pukul 17 sore. Keberangkatan ini menandai keberlanjutan perjalanan ibadah haji bagi jemaah Jambi yang diharapkan dapat menunaikan seluruh rangkaian ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah suci sebagai haji mabrur. Dari Embarkasi Batam, Nur Mahfud melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Batam kita menuju ke tanah air, ada rekan Syaiful Alam yang sedianya akan melaporkan di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak yang berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan dapat mengelola usaha di Arab Saudi. Kami masih menunggu laporan dari Syariful Alam langsung dari Tanah Suci. Ya, Alam. Ya, Alam, silakan laporannya.
17: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi dan telah kami informasikan bahwasanya Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan banyak mengelola usaha di Arab Saudi karena haji banyak yang berasal dari warga Indonesia yang ketika berhaji. Karenanya pemerintah mendorong warga Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi agar tidak tergantung dapur dari masyarakat Arab Saudi. Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya menurut Daniel, dirinya bersyukur apabila warga Indonesia yang membangun modal dan membangun ekosistem ekonomi di Arab Saudi. Dan berikut keterangan daripada Daniel Anjar.
18: Kan haji itu 80% cash out, uang yang keluar. Nah, makanya ke depan harus ada juga banyak cash inflow. Jadi keluar kantong kanan, masuk kantong kiri. Dan makanya kita mendorong warga Indonesia untuk bisnis usaha, misalnya untuk membangun dapur. Nah, makanya kan kita dorong usaha-usaha Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi supaya kita.
17: Mendengar Wamen Daniel selalu mengingatkan petugas haji dengan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Arab Saudi harus melayani tetap sabar dan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan Global Summit Flotilla 2.0. Laporannya disampaikan Rama Sidki Pratama dari Voice of Indonesia.
1: Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stefan Dujarric, menyatakan keprihatinan PBB terkait aksi Israel pada Senin lalu yang mencegat dan menahan rombongan aktivis kemanusiaan serta jurnalis di atas kapal yang bergerak ke jalur Gaza-Palestina dalam Global Summit Flotilla 2.0. Dalam keterangan pers harian di New York, Amerika Serikat pada Rabu, Dujarric menekankan keselamatan semua orang di atas kapal.
2: Kami prihatin dengan situasi ini. Kami sangat prihatin dengan keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dijaga keselamatannya. Hukum internasional di laut lepas perlu dihormati.
1: Meski demikian, Dujarric menegaskan bahwa saluran-saluran resmi tetap merupakan langkah terbaik untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan. Agar bantuan yang lebih besar dapat masuk ke Gaza, ia mendesak Israel untuk menghilangkan hambatan dan rintangan yang tidak memungkinkan bantuan yang lebih besar dan tahan lama untuk masuk.
2: Maksud saya, khususnya, kita berbicara tentang misalnya suku cadang untuk generator, untuk stasiun pompa, alat berat untuk menangani tumpukan sampah padat yang menumpuk di Gaza, material yang perlu dibawa masuk untuk membangun kembali tempat penampungan yang tahan lama dan berskala besar, sehingga kita tidak perlu menggunakan kembali kayu dan logam yang digunakan dalam bentuk palet. Sebelumnya, tentara Israel mencegah dan menahan seluruh aktivis dan jurnalis yang tergabung dalam Global Summit Flotilla 2.0, termasuk 9 warga Indonesia. Menteri Luar Negeri Sugiono beserta Menteri Luar Negeri dari 9 negara lainnya pada Kamis telah menyatakan kekhawatiran serius mengenai keselamatan mereka dan menyerukan pembebasan segera semua aktivis yang telah ditahan. Dari Jakarta, Rama Sidki Pratama, Voice of Indonesia RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dengan informasi dari luar negeri, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil, termasuk untuk seluruh jemaah haji di Tanah Suci dan pengunjung yang datang ke negara itu. Berikut laporan Retno Mandasari.
3: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amudi menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil. Hal itu disampaikan Dubes Faisal saat melepas para jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud Selasa kemarin di Jakarta. Dubes Faisal menambahkan kondisi aman tersebut juga dipastikan diberikan kepada para jemaah haji maupun mereka yang berkunjung ke Arab Saudi. Ia memastikan pula situasi di Arab Saudi hingga kini ini berjalan kondusif dan terkendali.
4: Kami ingin menyatakan dan menyampaikan bahwa keamanan di Arab Saudi saat ini stabil. Juga kami menjamin keamanan baik itu para jemaah haji ataupun para pengunjung, masyarakat ataupun para pemukim yang ada di Arab Saudi. Alhamdulillah, Arab Saudi dalam keadaan baik dan kemudian dalam keadaan aman dan stabil.
3: Ketua MPR RI Ahmad Muzani merupakan salah satu jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud menilai pelayanan haji yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada jemaah Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
5: Tapi sekali lagi, atas semua pelayanan yang makin baik, makin sempurna dari hari ke hari, kami mengucapkan terima kasih dan kami berharap hari-hari atau tahun-tahun ke depan pelayanan itu bisa terus ditingkatkan.
3: Sementara sejak Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran pada 28 Februari lalu, bertentangan dengan saran para pejabat di beberapa negara teluk, Iran telah melancarkan ribuan serangan rudal dan drone balasan ke negara-negara Arab teluk yang menjadi tuan rumah instalasi militer Amerika Serikat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Pada laga kontra Bayangkara Presisi Lampung, ia sukses mencetak gol. Itu menjadi momen emosional bagi dirinya. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari RRI Denpasar.
6: Kami sangat senang bisa mencetak gol lagi setelah lama saya tidak bermain. Kalau mungkin dari trauma itu agak wajar, apalagi saya sudah 2 tahun terakhir.
7: Pemain muda Made Adityo Wiratama menjalani momen emosional pada pekan ke-33 Super League 2025-2026 saat Bali United mengalahkan Bayangkara Presisi Lampung FC di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-74, Tito langsung mencetak gol perdananya musim ini usai menerima assist dari Tijsman Gopel saat lebih dari 19 bulan berjuang memulihkan diri dari cedera serius. Madityo mengaku bersyukur kembali mendapat kepercayaan bermain dan mampu membantu tim meraih kemenangan. Ia menyebut proses pemulihan tidak mudah karena sempat mengalami trauma setelah dua kali dibekap cedera serius dalam dua musim terakhir.
6: Kalau dari saya sendiri, sebenarnya sangat senang bisa tampil lagi setelah lama dari tidak bermain. Mungkin dari trauma itu hal yang wajar, apalagi saya sudah 2 tahun terakhir saya banyak mengalami cedera, cedera yang besar. Tentu saja trauma itu pasti ada ketika awal-awal saya balik ke lapangan. Tapi berkat bantuan tim fisio di sini, tim dokter, teman-teman, pelatih, tim ini semua yang membantu saya dalam dan luar lapangan, dan perlahan-lahan trauma-trauma itu hilang dan pada akhirnya saya bisa bermain lagi, mendapat menit bermain lagi dan cetak gol lagi. Dan ya, terutama itu mental sih, karena teman-teman di sini dan tim pelatih banyak membantu saya dalam dan luar lapangan. Maka dari itu ya, mental saya tumbuh kembali.
7: Sementara itu, pelatih Bali United Johnny Jensen memberikan apresiasi terhadap perjuangan Tito untuk bangkit dari cedera. Menurut pelatih asal Belanda tersebut, gol yang dicetak Tito menjadi hadiah yang pantas diterima setelah melalui masa sulit untuk kembali menemukan performa terbaiknya.
8: Situasinya agak sulit waktu itu, apalagi di 2 tahun belakangan ini kita mengalami 2 injury. Ya, jadi setelah kembali ke tim, ya agak ininya nggak langsung naik terus. Ya, kadang-kadang turun lagi dia bisa kerja keras untuk kembali ke format terbaiknya. Dan sekarang dia sudah kesempatan untuk menunjukkan bahwa kemampuan stabil, kendalanya sudah muncul. Ya, ini yang lebih kompliman buat itu.
7: Kembalinya Tito menjadi tambahan positif bagi Serdadu Tridatu di penghujung musim. Meski musim ini baru tampil dalam 13 pertandingan dan seluruhnya dimulai dari bangku cadangan, pemain bernomor punggung 55 itu mulai menunjukkan tanda kebangkitan bersama Bali United. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Antara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Aduh, kok jadi gini sih? Biasa juga langsung jadi kok. Ah,
1: lagi ngapain sih? Kayak orang lagi dikejar pay letter aja.
0: Ini nih lagi nyusun prom buat bikin foto ala-ala pakai AI gitu, kayak yang di internet-internet itu loh. Biasa nggak gini kok. Lah, gagal juga.
1: Hah? Ya elah, makanya ikutan tren yang pasti-pasti aja. Jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI. Mending kamunya aja deh yang belajar, biar nggak ketergantungan sama teknologi AI.
0: Tahu nggak sih, berdasarkan banyak sumber yang melakukan survei di banyak negara termasuk Indonesia, udah cukup banyak dampak negatif dari penggunaan AI yang berlebihan loh, seperti ketergantungan, berkurangnya kreativitas untuk anak muda, bahkan sampai menurunnya kemampuan analitis otak juga loh. Kamu nggak pengen ngerasain hal yang sama kan? So, bukan nggak boleh juga, tapi jangan berlebihan aja. Yuk, batasi penggunaan teknologi AI dari sekarang.
2: Swasembada pangan adalah kemampuan suatu negara untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya sendiri tanpa bergantung pada impor dari negara lain. Ini berarti negara tersebut mampu memproduksi cukup makanan untuk seluruh penduduknya tanpa perlu mengimpor produk pangan dari negara lain. Lebih detailnya, swasembada pangan mencakup ketersediaan. Negara mampu memproduksi cukup makanan untuk memenuhi kebutuhan penduduknya. Kualitas. Makanan yang diproduksi memiliki kualitas yang memadai dan aman dikonsumsi. Diversifikasi. Negara tidak hanya bergantung pada satu jenis makanan pokok, tetapi juga memproduksi berbagai jenis pangan. Akses. Seluruh penduduk memiliki akses yang merata terhadap pangan yang tersedia, termasuk akses

pasar, infrastruktur, dan informasi. Swasembada pangan sangat penting karena meningkatkan ketahanan pangan nasional, mencegah ketergantungan pada impor yang rentan terhadap fluktuasi harga dan pasokan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena pangan yang tersedia lebih terjamin kualitasnya dan harganya, mendorong pertumbuhan ekonomi terutama di sektor pertanian. Pencapaian swasembada pangan membutuhkan upaya yang komprehensif, termasuk peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan infrastruktur pertanian seperti irigasi dan jalan, penyediaan benih unggul dan pupuk berkualitas, pemberdayaan petani dan dukungan kebijakan pemerintah, diversifikasi pangan, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pangan yang bergizi.

0: abad 15 di Eropa adalah pertama kalinya tanaman bernama kakao ditemukan. Awalnya, tanaman ini dianggap tidak ada gunanya. Tetapi setelah diteliti lebih lanjut, biji dari tanaman kakao ini memiliki kandungan yang dapat dikonsumsi manusia. Awalnya, mereka mengkonsumsi biji tersebut mentah-mentah. Rasanya tentu pahit. Karena rasanya yang pahit, akhirnya mereka menemukan sebuah cara baru, yaitu dipanaskan. Ya, biji kakao dipanaskan hingga meleleh lalu dituangkan ke dalam cangkir. Anehnya, meskipun tidak diaduk, lelehan biji kakao tersebut mengeluarkan busa-busa kecil di permukaannya. Karena keunikan ini, para penjelajah Meksiko pun memutuskan untuk memberi nama minuman ini Xocoatel. Kata Xocoatel merupakan bahasa Meksiko, Xoco yang artinya busa, dan Latel yang artinya air. Tidak lama muncullah ide untuk menambahkan gula ke minuman tersebut agar rasa pahitnya hilang. Ternyata rasanya menjadi sangat enak. Saking enaknya, minuman ini diekspor ke luar negeri dan menjadi sangat terkenal dalam waktu singkat. Karena mendunia, perlahan nama Xocoatel diubah menjadi Xocolite agar lebih mudah pengucapannya. Indonesia pun meresmikannya untuk menyerap kata asing chocolate ini ke dalam bahasa Indonesia menjadi coklat.
1: Ikutan daftar gak ya?
2: Hey, kok kamu bingung? Udah, daftar aja.
1: Gak ah, takut trauma nanti bakal ditolak juga kayak kemarin-kemarin.
2: Ya elah, coba aja dulu. Kamu harus optimis dong. Syarat-syaratnya kan udah kamu banget itu. Dari basic pendidikan, sama skill yang dicari, udah pas. Udah, gas aja. Kan sekarang yang bakal diterima yang punya skill, bukan cuma sekedar lengkap fisik doang.
1: Apa iya?
2: Iyalah, sekarang fisik bukan yang utama. Semua bisa berkompetisi. Yang penting kamu punya skill, punya semangat, dan mau berkembang. Penyandang disabilitas pun punya kesempatan yang sama buat cari kerja.
1: Oke deh, aku daftar ya. Doain biar keterima.
2: Amin, amin. Gaji pertama kamu, aku mau minta traktir apa ya?

0: Terima kasih TikTok Shop, akhirnya dapat diskon juga. Check out ah.
1: Check out terus.
0: Ih, kepo ngana so?
1: Berapa tuh coba tupe harga? Oh tuh hai, 800 ribu. Oh,
0: no. Begitu no, harga ori mar dapat diskon. Untung terus kita dapat harga 800 ribu.
1: Aduh, lebih untung kalau doi begitu ngana cicil akang emas tahu. Malah lebih murah cicil emas daripada nganapi harga sepatu itu.
0: Ngana le serupa mama doi cicil emas. Hih, nyak gaul.
1: Cicil emas itu bentuk investasi jangka panjang. Ngana cicil sekarang 5 juta, pas lunas ngana jual boleh mau jadi 3 kali lipat tahu.
0: Hih, mar ngana kira capur tuh branded le, ini boleh mau jual ulang. Boleh tahu.
1: Iyo, kalau nyandak tarabe, kalau ngapain sepatu tarabe, apa yang ngana mau jual? Jual kesedihan.

0: Trin, pernah gak sih kamu kepikiran kenapa masih banyak orang yang hidup susah?
1: Iya juga, kenapa ya?
0: Jadi gini, kemiskinan tuh bukan cuma soal duit doang. Banyak orang tuh gak bisa dapat sekolah yang oke, layanan kesehatan yang murah, atau kerjaan yang layak. Makanya mereka susah banget buat bangkit.
1: Wah, jadi bukan cuma soal gak punya duit ya? Kalau gak ada kesempatan buat maju, ya makin susah keluar dari kondisi itu.
0: Nah, benar. Bayangin aja kalau ada orang yang gak bisa dapat sekolah dengan baik, otomatis susah banget dapat kerjaan yang benar.
1: Terus, apa yang bisa kita bantu? Soalnya kalau cuma kasih duit, ya bakal habis juga kan?
0: Makanya, cara terbaik buat bantu ya lewat pendidikan dan ngasih keterampilan. Kalau mereka punya skill, bisa lebih gampang cari kerjaan atau buka usaha sendiri. Semua orang harus punya peluang yang sama untuk berkembang. Kita bisa mulai dari hal kecil, kayak ikutan kegiatan sosial, ngajarin anak-anak yang kurang mampu, atau dukung usaha kecil.
1: Wah, bener juga sih. Jadi nggak perlu nunggu kaya dulu ya kan buat bantu orang lain? Yuk, mulai dari sekarang kita lakukan sesuatu.
0: Setuju banget, karena bantu mengurangi kemiskinan itu bukan cuma tugas pemerintah, tapi tugas kita semua.
1: Yuk, bareng-bareng lawan kemiskinan. Jangan sampai kemiskinan menutup masa depan mereka.

0: gue ingat.
1: Oh ya udah, tapi kita jadi kan makan di tempat biasa yang dulu. Aku udah reservasi sama aku ada sesuatu buat kamu. Pasti kamu suka deh.
0: Kalau kita ganti besok aja gimana? Gak apa-apa ya?
1: Ya ya udah deh, gak apa-apa. Nanti aku pindahin aja jadwalnya. Janji lo besok ya. Kamu udah mak?
0: Nanti aku telepon lagi ya. Ini ada meeting nih. Ya, dadah.
1: Yang?

0: Kasih TikTok Shop, akhirnya dapat diskon juga. Check out ah.
1: Check out terus.
0: Ih, kepo ngana so?
1: Berapa tuh coba tupe harga? Oh tuh hai, 800 ribu. Oh,
0: no. Begitu no, harga ori mar dapat diskon. Untung ter kita dapat harga 800 ribu.
1: Aduh, lebih untung kalau doi begitu ngana cicil akang emas tahu. Malah lebih murah cicil emas daripada ngana pe harga sepatu itu.
0: Ngana le serupa mama doi cicil emas. Hi, nyak gaul.
1: Cicil emas itu bentuk investasi jangka panjang. Ngana cicil sekarang 5 juta, pas lunas ngana jual boleh mau jadi 3 kali lipat tahu.
0: Hi, mar ngana kira capur tu branded le ning boleh mau jual ulang. Boleh tahu.
1: Iyo, kalau nyandak tarabe, kalau ngapain sepatu tarabe, apa yang anda mau jual? Jual kesedihan.

0: doa sama Oma Ana bilang
1: voice-nya Bang Adi ya. Ya. Menarik minat ibu-ibu ternyata.
0: Lirik apa India ya?
1: Oh, kayak lirik India katanya.
2: Betul.
0: Iya. Gini, ya, saya penasaran mau tanya yang ketiga-tiga itu suka dukanya itu ya, kalau lagi lihat latihan atau apa ya, saya cuma mau tahu ya, suka dukanya itu aja ya.
1: Okay,
2: siap.
0: Semoga sukses ke depan.
3: Amin.
1: Terima kasih. Amin.
0: Mas Yudi, salam-salam dong.
2: Boleh,
1: Oma. Oma lagi, Bu Fatmawati.
0: Iya, saya mau balas salam. Ada Oma Ana, apa kabar? Ibu Fatmawati ya, bukan Fatima.
3: Fatmawati.
0: Yang kedua,
2: ya.
0: Ada orang, ada ya, Mbak Man, ada Pak Mali, Pak Benjo, semua. Buku satu kali. Itu aja ya.
2: Okay.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita jawab satu-satu ya.
2: Kita jawab satu-satu pertanyaannya.
1: Ada tadi. Mbak Haryanti di Toli-Toli. Membangun chemistry gimana waktu itu? Sampai sekarang masih bisa bertahan chemistry-nya.
2: Tetap eksis dan konsisten.
1: Jangan bilang saling sayang lagi.
3: Songana.
1: Songana.
3: Ini apa? Kita sama-sama menyukai musik yang ini ya, yang apa? Yang samalah. Ya. Senang musik jazz, senang musik rock, senang musik kontemporer. Itu. Nah. Musik-musik aneh, kita senang musik-musik aneh. Gitu loh, musik kontemporer tuh ya, kalau mau dijelaskan secara ini apa gampangnya gitu ya. Musik aneh, musik yang seperti kalau kita ngelihat lukisan-lukisan abstrak.
2: Iya, iya.
3: Oke, oke. Iya kan? Iya kan? Dulu kita ngelihatnya aneh sekali lukisan abstrak, sekarang ternyata jadi dekorasi di hotel-hotel.
2: Iya, iya.
3: Gitu kan. Nah, mudah-mudahan Ligro juga nanti main reguler di hotel gitu.
1: Pertanyaannya memang bisa dengan kesibukan masing-masing ini.
2: Kan tiga-tiganya sibuk loh secara bisa. Personal.
1: Bisa ya.
3: Bisa. Ya. Wani Piro.
2: Ikut-ikutan
1: nih Mas
2: Aldo.
1: Oke.
2: Dan selanjutnya Mas.
1: Lagu-lagunya kelihatannya ngebeat semua. Pernah nggak sih mainin lagu-lagu yang slow atau sedih gitu?
2: Instrumental tapi yang mellow.
4: Ada sih karya kita ada yang mellow tapi ala Ligro.
2: Ala Ligro ala ya, melonya ala Ligro Mas.
4: Jadi yang menurut kita itu melo, tapi nggak tahu menurut orang.
2: Judulnya apa Mas Andy?
4: Ada Tragic Hero.
1: Oke.
4: Okay. Ada
5: itu yang blues kan musiknya?
4: Apa?
2: Mungkin nanti bisa diputar ya Mas Yudi.
4: Lonely Planet.
1: Ada oh Lonely Planet. Oh,
2: siap.
1: Ya.
2: Nanti kalau sempat kita putar.
1: Kalau ya. Di luar negeri pengennya main di mana? Ini pertanyaan masih dari Mbak Haryanti.
3: Gimana Mas Adi nih yang sering keluar negeri nih? Di mana?
2: Boleh dekat ke mic-nya Mas Adi.
5: Kalau kesempatan sih pengen mainnya di event-event kontemporer seperti di Eropa sih mungkin.
1: Okay. Gak pakai Wani Piro ya?
2: Doain Mas.
4: Wani-wani itu.
2: Wani-wani.
1: Terus Pak Ahmad di Jember tadi, jazz kalau seterusnya dilanjutkan di era-era mendatang seperti apa menurut Ligro?
4: Mbak, sekarang malah jazz itu salah satu pertumbuhan musisi yang banyak banget.
2: Ya banyak banget ya, betul sekali Mas Yudi itu loh.
4: Dan hebatnya lagi musisi jazz di kita yang anak-anak muda itu mereka juga bisa memainkan pop.
1: Oke.
4: Jadi kebanyakan kalau ini jadi session player yang siapa, Afgan atau apa, tapi mainnya dia malah
2: di jazz gitu.
4: Siap kalau begitu. Emang dan ragamnya pun dia sekarang bukan hanya fusion atau
2: banyak banget
1: ya.
2: Jazz pop juga.
1: Baik, kita angkat penelpon kembali tapi belum ada namanya, mungkin belum terdata barangkali ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
6: Selamat malam Ligro Kak Ita.
2: Selamat malam.
4: Siapa nih Pak?
1: Siap. Dengan siapa ini?
6: Saya penggemar Ligro.
1: Penggemar Ligro.
2: Dari Jakarta penggemar. Pak?
3: Ini suaranya saya kenal nih kayaknya.
6: Saya mengikuti dan menyimak seluruh album Ligro dan sering menonton live-nya karena sangat followers dengan grup yang hebat ini loh.
3: Oh, jadi gitu dong. Jadi gitu dong.
6: Saya orang Banten, saya bukan orang Jakarta, orang Jakarta
1: pinggiran. Oh, orang Banten ya. Pinggiran Banten. Iya.
6: Tangerang. Kalau orang Banten musiknya harus Ligro dong.
2: Oh, gitu. Mungkin ada yang mau disampaikan untuk Ligro,
6: Bapak. Waduh, ini selamat buat Haji Hendy, Mas Hendy, Mas Bro Agama Sheikh Adi Darmawan.
3: Mas Bro,
6: saya ngintip festival di luar negeri yang paling cocok. Saya juga belum pernah main, tapi pernah lewat-lewat dikit. Itu namanya kalau di Netherlands ada, di Inggris ada, itu namanya prognosis. Nah, wow. Terus Midsummer Prog, saya kenal itu festival direkturnya. Terus Cruise to the Edge kalau di USA.
3: Bapak jadi bintang tamu ya, Pak?
7: Ayo, Pak.
6: Wah, siap.
7: Kayaknya Bapak main musik ini.
2: Udah tak ketahuan, Pak.
6: 50.
2: Pak, udah ketahuan, Pak. Saya
6: ingin ada pertanyaan dikit nih.
2: Iya, boleh.
6: Ke Trio Ligro ini. Kenapa albumnya kan ada Dictionary 1, Dictionary 2, Dictionary 3. Tapi keluarnya yang kedua dulu, terus ketiga, baru ke satu ya. Kalau nggak salah terbalik-balik ya.
7: Oke. Ntar dijawab.
1: Sekarang dijawab.
2: Sekarang dijawab.
6: Kalau Kus Plus kan, kalau misalnya Kus Plus, Nusantara volume 1, volume 2, 3 urutan. Kalau ini dua dulu, tiga baru satu. Kenapa itu?
2: Iya, Bapak sangat itu tahu sekali ya. Monggo dijawab. Mas Indi.
7: Iya, jadi gini, Pak.
3: Bos, ada modal.
7: Enggak, jadi di album pertama itu emang belum kita itu bergerilya sendiri itu, bikin album sendiri, bikin tanpa label. Terus belum, kayaknya belum DSP, belum terlalu populer lah waktu itu.
3: Gitu. Oke. Okay.
7: Iya, kayaknya belum ada. Jadi di Dictionary 2 3 baru ada tuh. Makanya, "Weh, kok Dictionary 1-nya DSP-nya belum ada?" Ya udah, akhirnya dirilis DSP-nya belakangan.
6: Oh, gitu. Jadi Dictionary 1 masih kurang modal ya.
7: Masih kurang modal, benar sekali. Tahu aja nih.
3: Hendy baru mau jadi gigi, belum kebanyakan duit.
1: Iya. Gimana?
6: Bilang sih, tau gitu dimodalin.
7: Sekarang siap menerima modal juga.
6: Adalah menurut saya salah satu grup progresif jazz Indonesia yang memiliki identitas musikal yang sangat kuat, berani,
3: makasih.
6: Eksploratif dan penuh energi. Kalau pemirsa lain belum tahu, mereka mampu menghadirkan kekuatan musikal yang luar biasa, kompleks, liar, namun terjaga dan musikalitasnya matang, walaupun gak gitu laku ya.
2: Aduh.
6: Gini, saya pribadi laku salah satu pengagum Ligro, sangat mengapresiasi keberanian Syekh Adi, Bro Agam dan Haji Gusti Hendy terus berjalan di jalur musik yang tidak mudah, tetap independen, kreatif dan konsisten. Teruslah berkarya, Ligro, jangan berhenti.
3: Amin.
6: Dan kali-kali saya diajak jadi bintang tamu.
2: Jajak bintang tamu ya.
7: Jadi habis ini mau diobrolin.
2: Nah, iya benar-benar, Mas.
1: Mau diobrolin sama manajernya.
2: Iya. Mas Yudi tahu enggak ini mantan pacar ini? Iya. Mas Dwiki sudah ketahuan.
6: Muguan yang paling mahal yang harganya 150 juta.
2: Wah, aduh.
3: Beda, pemodal.
1: Oke, siap.
6: Mantap terus, Ligro. Jadi bukan hanya sebuah kelompok musik sebenarnya, tapi kalau menurut saya, Ligro itu udah merupakan
8: movement ya, atau gerakan yang menginspirasi, yang menghadirkan apa dialog musikal orang gila sesuai dengan kebalikannya dari ligro adalah orgil ya kan.
2: Oke, Pak Dwiki. Pak Dwiki ya. Darmawan, terima ya. Kasih banyak.
7: Sehat
2: untuk
7: ya.
2: Untuk apresiasinya bos. Untuk ligro.
8: Ya, kan mau diajakin ligro mesti sehat dong modelnya.
2: Main keyboard nanti ya. Makasih loh.
1: Terima kasih.
8: Terima kasih ya.
1: Sama-sama Pak Dwiki.
8: Bobo dulu.
1: Udah malam.
2: Sampai ketemu nanti di rumah.
1: Oke. Waduh.
3: Sampai ketemu di tempat tidur.
2: Masa aku mikir, aduh.
7: Tapi ya, Ojo Lali buka pagar dulu.
1: Ya sudah. Kita break dulu, nanti kita lanjutin
2: obrolan seru ini ya.
1: Obrolan seru ini. Kita dengerin Ita Purnamasari nyanyi yuk.
2: Oke.
1: Ada bidadari yang terluka.
2: Ciptaan mantan pacar Mas Dwiki
1: Darmawan. Siap.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ini salah satu lagu dari Ligro. Ya. Bliker 5 atau
2: Bliker.
3: Nah, jadi Bliker itu karyanya Mas Adi.
0: Oke.
3: 1 2 3 4 5. Yang di Ligro itu 1 2 1 3 4 5. Yang duanya enggak tahu kemana.
1: Mana Mas Adi? Cari dulu.
0: Oke. Sebentar, sebelum kita lanjutin ngobrol, kita ke...
1: Kita harus sapa-sapa dulu, Mas.
0: Betul.
1: Yang ada di seluruh Indonesia, yang sudah standby.
0: Dari tadi ya.
1: Iya.
0: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor. Ada Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan Kepulauan Aman Nambas.
1: Selamat malam. Yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Juga ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nia Selatan. Juga Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki, Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skouso.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Leat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Oh baiklah, ini yang nungguin Ligro juga udah banyak banget. Kita ke Banda Bogor.
1: Aceh.
0: Banda Aceh apa Bogor?
1: Bogor dulu, Banda Aceh.
0: Bogor dulu.
1: Kita ke Bogor.
0: Bogor udah nungguin
1: selamat
0: dari
1: malam.
0: Tadi.
4: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagai Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Teteh Dinda.
0: Teteh Dinda.
1: Selamat malam, Teteh.
4: Jadi Ismail yang punya, iya dong.
0: Iya dong.
1: Iya Teteh. Iya, aduh kumaha damang Teteh.
0: Langsung silakan dengan Ligro.
1: Langsung ya Teh dengan Ligro.
4: Selamat malam.
0: Malam
4: Teh. Ini musiknya Ligro nih, musik berkelas nih.
0: Nah, kelas berapa Teh?
1: Taps Teh.
4: Orang yang kelas tinggi ini yang bisa menikmati
1: betul
4: musiknya Ligro.
1: Betul sekali Teh, setuju.
4: Dan malam ini dapat surprise dari bos ya, aduh.
1: Wah Teteh ngikutin ya.
4: Iya dong, enggak ya dong, punya Yudi jangan diambil.
1: Iya Teh. Oh, silakan Teh.
4: Tadi Teteh udah nyimak nih lagu beberapa musiknya ya, bukan lagunya sih, bukan lagu ya karena tanpa lirik
1: vokal,
4: ya. Tanpa vokal ya. Yang menarik.
1: Suka enggak Teh?
4: Apalagi kalau jadi soundtrack film tuh.
1: Oh iya.
0: Gitu ya.
5: Film apa?
4: Seperti yang tadi tuh yang Mbak Ita bilang tuh, waktu ada vokalnya Mas Adi ya.
1: Mm-hmm. Suasana nuansanya mistis ya.
4: Mistisnya gitu.
1: Mistis betul. Mistis.
0: Mas Adi memang kira-kira mistis ya.
4: Iya, kira-kira kalau ada tawaran untuk jadi apa salah satu dari musiknya itu dari lagunya itu tawaran
1: untuk isi film ya.
4: Film gimana? Nah, itu aja sih yang Teteh penasaran okay dari.
0: Oke. Okay. Amin.
1: Ah, oke, okay,
4: kalau gitu terus berkarya.
0: Amin.
5: Karena, terima kasih supportnya.
4: Biasanya kan gini ya. Biasanya kalau kita dengar namanya musik instrumentalnya itu kan teman tidur ya, teman kepraduan ya.
1: Iya.
4: Nah, tapi kalau musiknya Ligro ini cocoknya kalau kita lagi apa ya?
1: Oke. Oke.
4: Karena kalau untuk musik teman peraduan sepertinya kurang cocok gitu kan.
0: Gitu, kalau saya bisa tidur ya dengan Ligro.
1: Oke Teteh.
0: Terima kasih Teteh. Terima kasih.
4: Selamat malam, bye bye.
1: Bye bye.
0: Kita ke Banda Aceh ada Icut.
1: Ada Icut.
0: Selamat malam Icut.
6: Halo, hai.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Icut.
4: Kangen sama Kak Ita.
1: Iya.
4: Enggak ngobrol. Udah apa? Kayaknya hampir setahun deh ya.
0: Oh iya, oke.
1: Icut ketawa mulu nih.
0: Silakan sama Ligro, Icut.
1: Ada Ligro ya, silakan Icut.
4: Halo Mas Ligro.
0: Halo.
1: Ligro, Ligro Band.
0: Ligro.
4: Oh, Ligro.
0: Ligro, Ligro.
4: Ligro. Halo Band Ligro.
0: Ya, okay, halo.
3: Halo.
4: Yeah, how are you today?
1: Oh, fine.
4: Iya, jadi kan apa namanya nih, kami kan baru dengan
5: konten
4: gitu ya, itu ya. Jadi kami mau tanya, udah berapa album dikeluarkan?
0: Oke, berapa album? Oke, siap, itu aja.
4: Dan apa namanya, selain penyanyi, apa profesinya gitu?
0: Oke, oke.
4: Dan berapa banyak profesi udah? Nah, gitu.
0: Oh iya,
3: udah banyak profesi.
4: Itu aja.
1: Oke, okay, Icut.
4: Ya, sama-sama boleh.
0: Boleh.
4: Buat Mbak Ita Purnama Sari, saya terus Mbak Ita.
1: Iya, terima kasih.
4: Ya, siapa?
0: Siapa aja lah.

0: Belum.
1: Udah, Bang Benny
2: udah masuk. Udah ditutup pintunya, udah masuk berarti dia.
0: Buat Bang Benny di mana dulu? Saya selalu beliau.
3: Siap.
0: Siapa? Teh Dinda di Bogor tadi.
3: Oke.
0: Okay. Ayu di Maluku. Saya selalu. Dan penyiar RI Pro 1 Bandar Aceh ada Bang Arso ya. Semoga
3: okay.
0: Saya selalu banyak. Itu aja.
3: Okay. Terima kasih, Icu.
1: Siap. Amin. Terima kasih.
3: Amin.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung.
1: Lampung ada Bang Leman. Selamat malam, Bang Leman.
4: Bang Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam.
5: Cantik baju hitam, Mas Yudi yang ganteng, pakai topi.
3: Iya dong. Iya dong.
5: Selamat malam untuk
1: Ligo
5: Band.
1: Ya.
3: Ya.
5: Musik instrumental Indonesia.
1: Betul.
5: Ini Mbak Ita, ya. Saya mau tanya dengan bintang tamu tiga ini.
1: Silakan.
3: Ya.
5: Ya, saya mau tahu yang satunya yang pakai topi, baju putih dan baju merah tua ini. Yang maaf ngomong yang botak gitu ya.
3: Ya botak, ya.
5: Siapa itu ya yang satunya gitu yang pakai topi tadi itu yang dilepas itu?
3: Oh, Bang Agam.
1: Oh, Mas Agam.
5: Yang Agam, yang baju putih.
3: Pakai baju putih?
1: Baju putih Bang Handy. Mas Handy.
5: Bang Handy.
3: Iya.
5: Ya, Bang Handy yang baju merah tua ini.
3: Merah tua.
1: Oh, itu Mas Adi Darmawan.
3: Mas
5: Adi, selamat malam. Salam sehat selalu.
1: Iya.
5: Ini yang mau saya tanyakan, ketiga anggota ini, apakah ada lowongan untuk jadi anggotanya gitu loh, khususnya cewek sebagai penyanyi?
3: Oh, gitu. Oh.
1: Maksudnya itu, Bang Leman bisa nyanyi gitu.
5: Atau musik gitu, bandnya gitu.
3: Oke. Okay. Ditunggu ya, Bang Leman.
5: Salam Judi, salam masuk
1: baik. Oke, okay, silakan.
5: Ya tadi yang sudah masuk tadi untuk Bung Beni Jud Manado, Ibu Fatmawat, Ibu Fat. Untuk Mas Doni di Banyuwangi. Mm-hmm. Untuk Bung untuk DPD di Solo dan semuanya tanpa kecuali gitu, Mas Judi, Mbak Ita. Salam sehat selalu sama juga.
1: Terima kasih Bang Leman.
5: Selamat malam. Wassalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya nanti ya, udah kita kumpulin pertanyaan-pertanyaan. Sekarang waktunya
1: Pak. Oh, kalau sudah ada musik ini tandanya kita sedang berasa di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
3: Ini,
1: jadi aturan mainnya ada 5 pertanyaan gimana? Yang harus dijawab secara cepat oleh Ligro.
3: Ada 5 pertanyaan ini memang ada sangkut pautnya dengan memori personil-personil Ligro maupun Ligro. Langsung Mbak Ita ya.
1: Siap ya. Oke.
3: Pertanyaan pertama.
1: Oh, yang itu? Jawabannya benar akan dapat hadiahnya donat.
3: Mana donatnya? Oh, tahu.
6: Tahu
3: goreng tapi okay. Versi istimewa, premium.
1: Benar-benar. Pertanyaan pertama, Ligro merilis album Dictionary 2 di bawah label Munjun Records. Siapakah yang mengerjakan desain grafis untuk rilisan Amerika dari album tersebut?
3: Ayo, siapa? Yang bikin desain grafis untuk
6: Agak
3: rilisan
6: Dilaga.
3: Amerika, untuk rilisan Amerika loh.
1: Untuk rilisan Amerika.
6: Iya. Sama lah.
3: Sama. Tapi ada touching-touchingnya dari orang ini.
6: Oh.
1: Kalian kenal baik sama orang ini.
3: Emang iya, Mbak?
1: Iya.
6: Oh itu Leo.
1: Nah,
6: Leonardo.
1: Nama panjang?
6: Leonardo Pavkovic.
1: Oh, tahu tiga langsung.
3: Ya udah. Ya. Ligro bisa menjawab ya. Oke. Pertanyaan kedua. Adi Darmawan pernah terlibat dalam pembuatan album Etnika. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan B1 album tersebut.
6: Mas Adi, ayo.
3: Jangan. Mas Adi
6: nggak bisa jawab loh.
3: Trans etnika kan Mas Adi. Iya kan?
6: Trans etnika.
1: Trans etnika.
3: Jangan pura lupa deh.
1: Jangan tuh jadi amnesia.
6: Nanti masih kaset ini.
3: Iya kaset.
1: Masih zaman kaset Mas.
3: Ayo.
1: Lewat.
3: Album itu namanya Trans Etnika. Mas Adi main
6: side
3: di situ.
6: B, ya?
1: Side
3: urutan
1: B.
3: Pertama B saat ya kaset ini memang. Ada lagu Flores, lagu macam-macam di Indonesia Timur terutama.
1: Apa Mas?
3: Lupa Mas Adi, lali dah.
6: Tahun piro itu?
7: Evanestor biasanya.
3: Iya makanya, judul lagunya apa?
1: Judul lagunya Mas

0: besar-besar.
1: Bali, ya. Sudah lupa. Berarti tahunya patah. Patah tahunya.
2: Dapat cengeng doang.
3: Apa judulnya Mbak Ita?
1: Murohai.
3: Murohai.
0: Murohai ini Pak Tiffany Storban sih itu.
1: Iya, ada tapi, ya?
0: Judulnya lupa.
3: Judulnya lupa. Judulnya tapi lupa. Ikut main kan?
0: Ikut.
3: Iya kan. Ya, itu yang perlu. Pertanyaan ketiga Mbak Ita.
1: Iya. Agam Hamzah pernah mengisi gitar untuk album Tito Sumarsono pada tahun 1987. Apakah judul album tersebut?
4: Judul album, judul lagu?
3: Album.
0: Pesta Indah.
1: Tahunya lagi, nambah satu lagi, betul.
3: Pinter.
1: Oke.
3: Lanjut.
1: Pertanyaan keempat.
3: Gusti Hendy pernah mengisi drum untuk album Marshanda dengan judul nama dia sendiri albumnya, yakni album Marshanda. Ya. Ada lagu yang drumnya tentu diisi oleh Hendy selain lagu Manis dan Sayang. Sebutkan satu judul lagu itu. Yeah. Judul lagi lainnya.
1: Masih ini langsung.
3: Nah, sini lupa ini.
0: Dapat cengeng
3: enggak? Dapat
1: tahunya enggak ada.
4: Yang pasti musik direkturnya Andi Rianto.
1: Iya. Yeah.
4: Lagunya Lali Asli. Yeah.
1: Kasih tuh tahu mas,
4: kasih kocok tahu ini.
0: Ingat budget itu.
3: Judul lagunya Lihatlah Diriku.
1: Oh, ingat mas.
4: Nah, ada ya.
1: Iya kan.
3: Oke, terakhir.
1: Pertanyaan kelima, salah satu lagu di album Dictionary 1 diciptakan oleh almarhum Idang Rasidi. Di provinsi manakah beliau dilahirkan?
4: Bangka,
0: Belitung. Bangka.
4: Bangka Belitung kan?
3: Iya.
1: Tahunya lagi tiga. Plus cengengnya.
0: Apa judul lagunya?
4: Saman Sport.
3: Oke, berarti lumayan loh ya. Bener satu, dua, bener tiga.
1: Bener tiga loh, lumayan.
4: Ada nyerepet-nyerepet dikit lah tadi kan.
1: Hebat nih, bener.
3: Oke. Kita baca pertanyaan-pertanyaan yang sudah ini ya, dari Oma Ana. Oke.
4: Harus didata
3: ya. Dari Oma Ana, apakah memang lagu-lagunya instrumentalia aja? Adakah nanti ada vokalnya? Kemudian makna lagu-lagunya terutama yang tadi dibawain sama Mas Adi. Makna lagunya apa itu Mas Adi?
0: Karena bersenandungnya ya.
1: Bersenandung. Bersenandungnya tadi loh Mas.
4: Kalau Lee Group mau ada vokal enggak ntar?
1: Nah
3: tuh.
1: Bakal ada vokalnya enggak untuk kedepannya? Untuk
0: kalau saya pikir enggak usah ada vokal.
4: Enggak usah ya.
1: Tetap dengan seperti ini ya.
0: Konsisten dengan instrumen. Ya yang pertama yang karena rekaman vokal itu kan sudah banyak lah.
1: Mungkin kalau tuh ada vokalnya tuh untuk konser di panggung mungkin ya.
0: Untuk konser ya.
3: Oke, siap.
1: Seru.
4: Tuh. Maknanya Mas Adi tadi.
3: Mas Adi maknanya.
1: Yang senandung tadi Mas.
4: Mikirin opo gitu.
5: Apa namanya itu lebih ke ekspresi sih ya.
4: Ekspresi ya.
5: Senandung.
1: Iya.
5: Cuman kalau senandung yang tadi itu berhubungan bagaimana saya cepat sembuh dari serak.
4: Oh gitu ya.
5: Bagi bayangin mudah-mudahan senandung bisa sembuh
1: dari serak. Ya. Sudah terjawab
3: ya. Ibu Fatmawati suka duka dari bermain di Ligro ini apa aja?
4: Suka duka.
1: Ya, selama belasan tahun bermain musik bersama kan pasti ada suka dukanya.
4: Suka apa ya? Banyak kan sukanya sih ya.
1: Banyak karena, sukanya ya pasti. Ya.
4: Karena kita emang Ligro itu kalau kita bilangnya tuh bentuknya bentuk studi. Jadi benar-benar makanya bikin karya itu kita selalu pengen stepnya pengen naik terus gitu loh. Jadi itu seru banget buat kitanya gitu loh. Dukanya
0: sudah lama nggak berkarya.
4: Oke, ya, lama udah nggak berkarya terus lama juga yang nggak manggil kita. Wah musiknya saya nggak ngerti nih ini. Oke, siap.
1: Oke, sudah terjawab.
3: Kemudian dari Bang Leman ada lowongan jadi vokalis nggak sih?
4: Jadi kalau perlu Ini perlu kita lihat nih Bang Leman gimana.
1: Tadi kan Mas Agam bilang konsepnya itu trio. Instrumental. Kalau toh ada vokal nanti pas untuk di konser.
3: Off air ya, di konser. Yeah.
0: Konser bikin konser di Lampung.
1: Oke, okay, ya, di Lampung tuh Bang Leman.
3: Biar Bang Leman nyanyi. Ya, betul. Dari Icut sudah berapa album yang dihasilkan dan oleh selain Ligru bermusik apa profesi dari masing-masing? Wow.
1: Di luar personil musik.
4: Ligru. Album kita udah full album 5 ya. Full album 5, single 1 yang baru baru 2026 ini single. Tadi yang Liwar judulnya.
1: Liwar judulnya.
4: Oke. Okay.
1: Profesi masing-masing ya di luar Ligru. Bisa disebutin Mas dari Mas Agam, Mas Hendi, Mas Adi di luar Ligru.
0: Profesi saya gitaris musisi.
1: Iya, untuk semua band ya Mas ya.
0: Iya. Pekerjaan antar jemput istri.
1: Wey, ini Badamar ikutan nih lain. Apalagi Mas ada lagi kan?
0: Apa gak ada aku?
1: Lo kan ngajar.
3: Ngajar di Farabi.
0: Ngajar bagian dari
3: musik ya.
0: Musik saya bagian. Dia ngajarnya juga ngajar gitar kan.
1: Ngajar gitar di Farabi Music School.
0: Sudah 25 tahun loh, 26.
1: Wey, mantap.
3: 26 tahun.
1: Ini salah satu seniornya di
3: senior Farabi
0: Music School. 26 tahun.
1: Hebat. Sama. Oke, kalau Mas Hendi di luar Ligro.
4: Luar Ligro.
1: Drummer band Gigi.
4: Sama. Ya sekarang megang manajemen Gigi.
1: Manajemen Gigi ya Mas Hendi ya.
4: Itu hal yang berbeda.
1: Mantap. Siap.
0: Tidak ada minat jadi wali kota Banjarmasin.
1: Mas Adi. Siapa tahu. Kalau Mas Adi.
5: Kalau saya musisi lah.
1: Iya.
5: Sebenarnya yang bakat yang enggak apa namanya belum ini ada bakat paranormal sebenarnya.
1: Oh, iya, kan, sesuai dengan ini dengan penampakannya Mas
3: Andi. Sudah ya.
1: Mas Andi silakan diselesaikan ngajar, berdua. Salah satunya juga ngajar di Farabi Music School.
3: Oke. Okay. Okay. Kita flashback ke tahun 97. 87 maksud saya. Di mana
1: lagu ciptaan
3: Mas Agam bermain gitar di lagu ini. Tito Sumarsono dengan berdua.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bisa saja ini original soundtrack Brownies dari Gigi. Pertama kalinya Bang Hendy gabung Gigi kalau nggak salah.
1: Iya,
2: iya.
1: Track pertamaku.
0: Track pertama ya.
2: Track pertama ya, wes keren mas.
0: 2004 ya. Ada Bang Mujiana di Giri Peni Wates Kulon Progo. Terima kasih WhatsAppnya. Kulon Progo, Yogyakarta. Berasa loh ngobrol sama Li Gro
2: tahu-tahu udah di penghujung 10. Acara Ruang Rindu nih mas. Okay.
0: Terima kasih banyak Li Gro.
1: Sama-sama.
2: Mungkin ada yang mau disampaikan untuk pendengar Ruang Rindu. Ada yang mau disampaikan Li Gro di masing-masing. Mangga silakan.
3: Sebelum ke pendengar, saya ke Mbak Ita dan Mas Yudi dulu.
2: Iya.
3: Terima kasih untuk sudah mengundang kami ke sini
0: dengan senang hati.
3: Terima kasih ya.
2: Iya.
3: Terus buat para pendengar, semoga musiknya Li Gro bisa terus diterima.
2: Top.
0: Siap.
2: Siap. Mas Hendy.
1: Apa ya? Udah menohok tadi itu Mas Agam. Makasih Mas Yudi, Mbak Ita.
2: Sama-sama.
1: Surprise juga sih apa RRI mau ngundang Li Gro.
2: Wah. Wow. Oh, iya dong, orang-orang.
0: Iya. Iya, orang-orangnya kan legend. Pernah melintasi sejarah musik Indonesia semua.
1: Kalau menurutku sih doain aja terus berkarya.
0: Amin.
1: Nah, musik kayak gini tuh konsekuensi yang stand yang harus benar-benar full energy.
2: Betul, Mas.
1: Setuju. Ya, ini kita baru rilis single tadi ya Liwar.
2: Liwar.
1: Semoga kita itu kan selalu bikin album Dictionary 1 2 3. Mm-hmm. Kemarin itu terus disambung dengan Transisi.
0: Iya.
1: Nah, sebelum melanjutkan ke sequel yang baru. Mm-hmm. Sequel baru tuh kemarin kita bikin Gramatik 1.
0: Oke.
1: Okay. Nah, doakan bikin Gramatik 2, Gramatik 3.
0: Nah. Siap.
2: Okay, pastinya ya. Pastinya ya disupport lah. Oke, okay, dari Mas Adi.
4: Yeah. Terima kasih banyak untuk apa ini? RRI Plus Jakarta,
2: yeah.
4: Untuk Mas Yudi.
0: Siap.
4: Dan untuk Mbak Ita Purnamasari. Ini terus terang nih, aku jujur baru ngomong sekarang nih. Aku
2: apa itu tahu. Mas?
4: Aku mengidolakan Ita Purnamasari itu zaman SMA.
0: Oke. Okay.
4: Itu ya.
1: Itu, ya. Penari ular.
4: Penari ular. Penari ular. Ya.
2: Ternyata Mas Adi pernah nonton kan?
4: Banyuwangi. Untuk harapan apa kita Li Gro? Kalau memang tadi apa ada satu ini termasuk cara mendengarkan Li Gro bagaimana? Memang untuk apresiasi itu cukup panjang sih ya. Cukup panjang. Tapi ada yang cari yang paling mudah sebenarnya. Kalau sekiranya dengerin Li Gro tuh volumenya agak besar, kan biasa kalau nggak nyampe kecilin aja dikit.
2: Gitu ya caranya ya. Aduh.
4: Saya nggak apa-apa. Kita lama-lama senang.
2: Pasti akan terbiasa. Okay. Weh mantap ini.
1: Saya jadi pengantar tidur.
0: Siap.
2: Sukses terus ya untuk Li Gro dan karya-karyanya.
0: Ditunggu karya-karya selanjutnya tentunya.
1: Ya,
0: baiklah, sudah waktunya kita
2: undur diri
0: dari Ruang Rindu. Sampai bertemu lagi
2: Rabu depan.
0: Iya, Rabu depan maksudnya.
2: Iya.
0: Pekan depan.
2: Iya. Selamat malam semua.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3 hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Pasti kita pernah mendengar orang menyebut bingkisan dengan sebutan parcel atau dengan sebutan hampers. Mana yang benar? Parcel adalah kata dari bahasa Inggris yang artinya sesuatu yang sudah dibungkus. Kalau di Inggris, simpelnya parcel itu paket, bukan bingkisan dalam keranjang. Nah, kalau bingkisan dalam keranjang itu disebutnya hampers. Karena hampers itu bahasa Inggris dari bingkisan atau keranjang. Tapi itu di luar negeri. Karena kalau di Indonesia, parcel sama hampers itu jadi satu. Sebutannya parcel pakai S bukan pakai C. Karena dalam KBBI sendiri, parcel adalah bingkisan yang ditata.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Hai, namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
1: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: minta duit lagi.
1: Papa, ih.
2: Kenapa sih Mama, ih, malam-malam gini?
1: Pa, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
2: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pa?
2: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pa. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pa.
2: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
3: Jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.

0: kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kukira bikin Pak Jangkit.
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu ada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman HealthDigest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

Berdengar dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini, Rabu 20 Mei 2026. Saya Priscilla Balebu, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita berpisah untuk jumpa kembali pada besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia, Manado.

Selamat pagi saudara pendengar Pro Satu RRI Atau Laut. Masih dengan Kidung Pujian Rohani, kami hadirkan menemani suasana pagi Anda untuk kesempatan hari ini di hari Kamis 21 Mei 2026. Nanti sesaat lagi akan kami hadirkan di ruang dengar Anda Mutiara Pagi. Untuk kesempatan hari ini akan ada penyuluh dari Kantor Departemen Agama Kabupaten Kepulauan Talaut yang akan memberkati kita di pagi hari ini. Ada Ibu Pendeta Nurce Laberu. Untuk itu, saudara pendengar Pro Satu RRI Talaut, ikuti terus Pro Satu RRI Talaut, baik melalui FM 101,2 MHz ataupun melalui aplikasi RRI Digital.

0: Oke, baiklah saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut, tibalah saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan untuk pagi hari ini. Kali ini kita bersama Ibu Pendeta Norce H. Labero. Dan kepada Ibu Pendeta, kami persilakan.
1: Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian pendengar yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Baiklah, di pagi ini mengawali pelaksanaan tugas tanggung jawab kita, sejenak kita bersama-sama untuk mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Karena itu, sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita satu dalam doa kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di sorga, Allah yang kami agungkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Di pagi ini kami patut memanjatkan pujian syukur kami kepada-Mu, karena Engkau Allah yang sungguh baik dan amat baik bagi hidup kami. Kebaikan-Mu boleh menghantar kami untuk ada di pagi ini, sehingga kami mengimani itu semua karena berkat anugerah-Mu. Dan karena itu, mensyukuri segala kasih kemurahan-Mu bagi hidup kami. Maka di pagi ini kami hendak belajar lagi dari kebenaran firman-Mu yang kami imani menjadi sulu pelita di sepanjang langkah hidup kami. Dan istimewa ya Tuhan, biarlah kiranya tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu ini memampukan kami bukan hanya sekedar menjadi pendengar saja, tetapi layakkan dan mampukanlah kami menjadi pelaku firman yang hidup, baik lewat tindakan, perbuatan maupun tutur kata kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa ini kepada-Mu. Amin. Pendengar yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman yang kita mau baca dan renungkan di pagi ini saya ambil dari Kitab Kudus Perjanjian Lama, Amsal pasal 31. Amsal 31 ayat 26 dan ayatnya yang ke-27. Dua ayat dari pasal 31 kitab Amsal yang akan kita baca dengar bersama di saat ini. Firman Tuhan ini saya bacakan untuk kita sekalian. Dan beginilah bunyi firman Tuhan, Amsal 31 ayat 26 dan 27. Ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya, makanan kemalasan tidak dimakannya. Demikianlah firman Tuhan, dan yang tentu disebut berbahagia adalah kita sekalian yang telah membaca, mendengar, teristimewa mau melakukan kebenaran firman Tuhan ini di tengah kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah Tuhan. Amin. Pendengar yang dikasihi, diberkati Tuhan, tema perenungan kita di pagi ini saya beri tema hikmat dan kerajinan. Sekali lagi, tema perenungan kita di saat ini adalah hikmat dan kerajinan. Saudara-saudaraku yang dikasihi, diberkati Tuhan, Yesus mengajarkan bahwa apa yang keluar dari mulut seseorang mencerminkan isi hatinya. Kita bisa melihat Matius pasal 12 ayat 34. Dan lagi Yesus Kristus mengajarkan bahwa apa yang keluar dari mulut seseorang mencerminkan isi hatinya. Jika hati dipenuhi dengan kasih, jika hati dipenuhi damai dan kebijaksanaan, maka perkataan dan perbuatan kita pun akan mencerminkan hal itu. Dalam bacaan kita di pasal 31 ini menggambarkan sosok seorang istri dalam firman Tuhan yang memiliki hati yang bijaksana dan penuh kasih, sehingga dari mulutnya keluar kata-kata yang lembut, mengajar, membangun, dan menguatkan. Saudara-saudaraku, betapa pentingnya hikmat dalam berbicara. Mencakup kemampuan mendengar, memahami, dan merespon dengan cara yang tepat dan baik. Yesus Kristus adalah teladan sempurna dalam berbicara dengan hikmat dan kasih, saudara-saudara. Setiap kata yang keluar dari mulutnya penuh dengan kasih sayang dan kebenaran. Karena itu sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk menyatakan kebenaran dengan meneladani cara Yesus berbicara dengan hikmat dan kasih. Sebagai orang tua atau pasangan, kita perlu berbicara dengan hikmat dan kasih. Kata-kata kita harus mendidik, kata-kata kita harus meneguhkan, kata-kata kita harus membangun. Kata-kata kita bisa menjadi berkat bagi orang lain dan menjadi saksi Yesus Kristus dalam hidup. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi diberkati Tuhan, lewat perikop bacaan kita saat ini yang lebih spesifik terhadap istri yang bijaksana, tidak hanya berbicara dengan hikmat, tetapi juga memberikan pengajaran bahwa kita semua sebagai pengikut Kristus harus berbicara dengan kasih dan lembut, tetapi juga harus aktif mengawasi dan mengelola segala kehidupan bersama dalam keluarga Kristen yang sejati. Saudaraku, sosok perempuan yang digambarkan dalam Amsal 31 ini adalah sosok yang rajin, yang bertanggung jawab, serta tidak membiarkan kemalasan menguasai dirinya. Bacaan kita di ayat yang ke-27. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi diberkati Tuhan, kebenaran firman Tuhan saat ini mau mengajak kita agar kita senantiasa belajar dari sosok perempuan yang digambarkan oleh Amsal ini, agar kita tidak menjadi sosok yang pemalas. Karena dalam bacaan kita dikatakan bahwa seorang perempuan ini tidak membiarkan kemalasan menguasai dirinya. Mengawasi yang dimaksud dalam firman Tuhan saat ini bukan sekedar melihat, tetapi memastikan bahwa segala sesuatu berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai kebenaran. Untuk menguasai dengan baik diperlukan kepekaan terhadap kebutuhan dalam hidup ini. Ia tentunya mencakup kebutuhan material, emosional, dan spiritual. Saudara-saudaraku, sosok istri yang cakap dalam bacaan kita dalam pasal 31, khususnya ayat yang ke-26 dan ke-27, memberikan pemahaman kepada kita bahwa istri yang cakap dan bijaksana memahami apa yang dibutuhkan oleh setiap anggota keluarganya dan berusaha untuk memenuhinya. Karena itu, makanan kemalasan tidak dimakannya. Artinya, Bapak Ibu Saudara pendengar yang dikasihi diberkati Tuhan, dia adalah pekerja keras yang tidak menyerah pada rasa kemalasan. Ia tidak bermalas-malasan, melainkan rajin dan teliti dalam menjalankan tugasnya. Ia bukan hanya mengerjakan tugas-tugas rumah tangga, tetapi juga tentang menjaga kesejahteraan dan keharmonisan di lingkungan keluarga besarnya. Saudara-saudaraku, firman Tuhan hari ini menginspirasi kita agar kita menjadi sosok yang bijaksana dalam perkataan, dalam perbuatan, dan bertanggung jawab dalam mengurus kehidupan keluarga kita. Karena ketika keluarga itu hidup dalam kebahagiaan, keluarga itu hidup dalam sukacita, kebijaksanaan, maka itu tentunya menjadi berkat bagi kehidupan di tengah keluarga maupun bagi banyak orang. Karena gambaran istri yang bijaksana yang digambarkan oleh Amsal ini seharusnya menjadi berkat bagi keluarga melalui perkataan yang membangun dan tindakan yang penuh kasih. Ia bukan hanya sekedar berkata-kata, tetapi lewat bacaan kita di saat ini dikatakan bahwa kemalasannya tidak dimakannya. Artinya, ia turut terlibat dalam pelaksanaan setiap tugas dan pekerjaan, walaupun yang digambarkan bahwa setiap pelayan-pelayannya pun harus diajarkan untuk melakukan segala sesuatu. Kalau kita membaca keseluruhan dari Amsal 31 ayat 10 hingga yang ke-31 ini, mau menggambarkan sosok seorang perempuan yang bisa dikatakan sungguh sempurna. Karena itu di hari ini kita mau belajar bagaimana sebagai umat yang percaya, kita bukan hanya sekedar berkata-kata, tetapi kita juga harus bertindak dalam rangka untuk mendapatkan sebuah perjuangan menikmati hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita dipanggil untuk berbicara dengan hikmat dan kasih, bukan hanya dalam lingkungan keluarga kita masing-masing, tetapi kita juga dipanggil untuk berbicara dengan hikmat dan kasih serta melaksanakan tugas tanggung jawab kita di tempat kerja, di lingkungan di mana kita berada, di gereja, dalam hidup bermasyarakat. Karena itu firman hari ini juga mengajarkan pentingnya bertanggung jawab dalam sebuah pekerjaan yang telah dipercayakan kepada kita. Karena Tuhan Allah menghargai setiap usaha dan pekerjaan yang kita lakukan dengan tulus dan benar. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi, diberkati Tuhan, sekali lagi lewat kebenaran firman Tuhan di saat ini, ada hal penting yang harus kita lakukan dalam rangka untuk menikmati kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan dan damai sejahtera. Hal yang pertama lewat bacaan kita di saat ini di ayat yang ke-26 adalah, setiap perkataan kita hendaklah mendatangkan berkat, bukan sebaliknya mendatangkan kutuk. Karena setiap perkataan yang keluar dari mulut kita, maka dengan hikmat Tuhan, pasti kita akan dapat memperkatakan kata-kata yang mendatangkan kesejukan, berkat dalam hidup ini. Karena sekali lagi, belajar dari Injil Matius 12 ayat 34 bahwa setiap hal yang keluar dari mulut seseorang akan mencerminkan isi hatinya. Dimulai dari hati. Ketika hati kita tulus, ketika hati kita bersih, ketika hati kita ini diliputi dengan hal yang benar dan baik, maka yakin percaya bahwa setiap perbendaharaan kata kalimat yang keluar dari mulut kita itu pasti akan mendatangkan berkat. Karena itu di ayat 26 dikatakan bahwa ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Pendengar yang dikasihi diberkati Tuhan, terkadang dengan emosi kita dalam hidup keluarga maupun di mana saja kita berada, maka terkadang dengan emosi yang meledak, setiap perkataan yang keluar tidak lagi terkontrol. Karena itu firman Tuhan di pagi ini mengajak kita sekalian bahwa setiap perkataan yang keluar dari mulut kita hendaklah adalah perkataan yang lemah lembut, yang berhikmat, dan tentunya mendatangkan sukacita bagi setiap orang yang mendengarnya. Karena sekali lagi terkadang di saat kita emosi, bahkan kadang pun dalam percakapan seperti biasanya tanpa emosi, ada perkataan-perkataan yang menyakitkan untuk didengar. Karena itu mengajak kita sekalian lewat kebenaran firman Tuhan, mulai di tengah rumah tangga dan keluarga kita, hendaklah setiap perkataan yang keluar dari mulut kita adalah perkataan yang mendatangkan suasana hati yang menyejukkan. Karena itu sekali lagi kita patut garis bawahi dalam ayat 26 bahwa ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Setiap kalimat yang keluar dari mulut kita lewat kebenaran firman-Nya di saat ini, kita diajak untuk menyampaikan segala sesuatu yang mendatangkan sukacita, bukan sebaliknya. Setiap perkataan yang keluar dari mulut kita justru membuat suasana hati tidak nyaman. Karenanya sekali lagi lewat kebenaran firman Tuhan ini kita diajak, hendaklah setiap perbendaharaan kata keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang berhikmat, kata-kata yang penuh dengan kelemah lembutan, kata-kata yang mendatangkan suasana hati yang gembira. Sekali lagi, lewat kebenaran firman Tuhan kita diajak untuk belajar menjadi orang yang berhikmat dalam hal mengeluarkan kata-kata dari perbendaharaan mulut kita. Hal yang kedua, bahwa di ayat 27 ini mau mengajak kita untuk tidak menjadi seorang yang hanya bermalas-malasan menyingkapi situasi kondisi perekonomian kita di zaman sekarang ini. Kebenaran firman Tuhan di pagi ini mengajak kita untuk tidak bermalas-malasan, karena orang yang malas tentunya akan mengalami hal yang tidak dikehendaki bersama. Orang yang malas pasti akan mengalami kesusahan. Karenanya firman Tuhan mengajak kita untuk tidak menjadi orang yang malas sebagai pengikut Kristus dalam segala hal, termasuk iman kepada Tuhan. Kita tidak boleh bermalas-malasan dalam menyingkapi situasi kondisi yang terjadi saat ini dengan perekonomian yang ada. Marilah kita memanfaatkan segala sesuatu yang ada di lingkungan kita untuk menjadi berkat. Mari kita bekerja keras untuk terus mendatangkan berkat dan sukacita dalam hidup ini, sehingga dengan berbagai isu-isu yang terjadi di saat ini atau isu-isu perekonomian kita, marilah kita bangkit. Kita sebagai warga yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaut yakin percaya bahwa bumi yang kita pijak ini adalah bumi yang senantiasa menjanjikan untuk mendatangkan berkat. Maka marilah kita tidak menjadi seperti seorang pemalas yang hanya meminta-minta, tetapi baiklah sebagai pengikut Kristus kita menjadi umat yang senantiasa rajin untuk memanfaatkan segala sesuatu untuk mendatangkan berkat. Mari bertani, menanam dengan segala upaya yang kita lakukan, maka kita bisa menjawab kebutuhan kita. Walaupun isu-isu tentang perekonomian yang sedang melanda dunia, termasuk kita yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaut, untuk tidak bermalas-malasan, tetapi kita semangat untuk berusaha dan berupaya, termasuk hal yang patut kita lakukan adalah mari kita memanfaatkan lahan yang ada untuk menanam, sehingga dengan isu-isu yang ada kita tidak akan menjadi bagian dari kehidupan mereka yang ada dalam pergumulan karena soal perekonomian, soal makan dan minum. Kehidupan kita manusia tidak lepas dari soal dan makan dan minum. Karena itu lewat kebenaran firman Tuhan di saat ini mengajak kita untuk tidak bermalas-malasan. Marilah pendengar yang dikasih diberkati Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan dua hal penting tadi menjadi kekuatan bagi kita untuk menatap masa depan yang gemilang, agar kita senantiasa menjadi umat yang mampu menyampaikan segala sesuatu dengan hikmat, dan kita boleh melakukan segala aktivitas kita untuk tidak bermalas-malasan, agar kita boleh menikmati apa yang menjadi kerinduan masing-masing kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita kembali satu dalam doa. Kita berdoa. Dengan penuh kerendahan hati, ya Allah Bapa di surga, kami panjatkan pujian syukur kami ini kepadamu, karena Engkau Allah yang sungguh baik dan teramat baik bagi kami. Di tengah pelaksanaan tugas tanggung jawab kami di pagi ini, kami sudah boleh dilayakkan, dimampukan untuk ada di sekitar kebenaran firman-Mu. Firman-Mu di pagi ini menguatkan iman percaya kami sekalian, sambil memberikan pengajaran kepada kami semua, agar kami senantiasa menjadi umat yang penuh dengan kasih, umat yang penuh dengan hikmat, umat yang senantiasa bertutur kata dengan penuh kelemah lembutan. Itu menjadi kerinduan kami ya Tuhan, dan biarlah oleh tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu kami menjadi seperti yang Engkau kehendaki. Pun dalam tanggung jawab di tengah menjalani kehidupan di dunia ini, berikanlah roh kerajinan kepada kami, sehingga kami tidak hanya bermalas-malasan teristimewa menyingkapi situasi kondisi yang terjadi di saat ini. Tuhan, jamalah hidup kami, mampukanlah kami untuk terus berinovasi, beraktivitas, berkreasi, untuk menjawab tantangan kehidupan yang terjadi di saat ini, sehingga dengan hikmat-Mu boleh menghentak kami menjadi umat yang boleh melaksanakan tugas tanggung jawab kami sebagaimana mestinya, tanpa kami harus berkeluh kesah, karena dengan hikmat-Mu memampukan kami untuk terus berjuang dan berusaha berupaya melakukan segala sesuatunya dengan penuh rasa tanggung jawab. Karena itu ya Tuhan, seluruh keberadaan hidup pendengar setia program Mutiara Pagi di saat ini, bahkan sekalian kami, kami hanya taruhkan ke dalam tangan kasih setia Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjamah kehidupan mereka semua, mulai dari kehidupan orang tua yang sudah lanjut usia dalam ketaatan kesetiaan mereka. Tuhan akan menjamah kehidupan mereka agar masa lanjut usia yang mereka jalani, masa lanjut usia yang mereka nikmati, senantiasa ada dalam kasih setia Tuhan. Mereka tetap ada dalam dekapan cinta kasih-Mu, dan masa lanjut usia yang mereka jalani di saat ini mendatangkan berkat dan sukacita melalui kehidupan bersama dengan anak-anak cucu. Dan biarlah kiranya masa lanjut usia yang Tuhan berikan ini, mereka boleh menyaksikan segala perjuangan, usaha dan upaya anak-anak cucu dan keberhasilan mereka. Karena itu ya Tuhan, kehidupan orang tua kami yang sudah lanjut usia dalam ketaatan kesetiaan mereka mencari hadirat Tuhan, kami letakkan ke dalam tangan kasih setia Tuhan. Jauhkan dari segala hal yang tidak dikehendaki, jauhkan dari sakit penyakit, jauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan bersama. Ketika mereka dalam pergumulan pun ya Tuhan, kami taruhkan hidup mereka ke dalam tangan kasih setia Tuhan. Berdoa untuk kehidupan rumah tangga keluarga masing-masing kami, biarlah kiranya oleh tuntunan kasih dan kuasa-Mu kami terus hidup dalam kebahagiaan, keharmonisan, berjuang bersama untuk meraih apa yang menjadi kerinduan dan harapan bersama-sama pula. Karena itu ya Tuhan, biarlah Engkau terus memberkati kehidupan rumah tangga keluarga masing-masing kami, memberkati hidup bersama sebagai suami istri, orang tua, anak-anak, kakak beradik, saudara bersaudara. Kiranya hidup rukun dan damai akan terus menjadi bagian kehidupan kami, karena ketika kami pun hidup dalam kedamaian, hidup dalam kerukunan, janji firman-Mu kesanalah berkat-berkat-Mu akan mengalir. Karena itu diberkati kehidupan para pendengar setia program Mutiara Pagi di saat ini. Karena kami sungguh mengimani ketika mereka terus menaruh pengharapan hanya kepada-Mu, maka segala yang mereka rencanakan, segala yang mereka perbuat, segala yang mereka lakukan berkenan kepada-Mu. Karena itu ya Tuhan, seluruh keadaan hidup mereka sekalian kami taruhkan ke dalam tangan kasih setia Tuhan. Perjuangan kehidupan anak-anak mereka yang saat ini berjuang untuk meraih masa depan mereka, Tuhan kiranya menjadi penolong, Tuhan yang akan menjadi perisai bagi hidup anak-anak kami semua, sehingga ketika mereka berjuang untuk terus mendapatkan sesuatu yang menjadi cita-cita dan harapan mereka, kami percaya Tuhan sendiri yang menuntun kehidupan anak-anak kami kepada jalan kebenaran. Karena itu ya Tuhan, biarlah kiranya perjuangan anak-anak kami, mulai mereka yang masih ada di bangku sekolah maupun mereka yang sudah dalam pencarian pekerjaan tetap mereka ya Tuhan, kami taruhkan perjuangan anak-anak kami ke dalam tangan kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami pun terus berdoa untuk kehidupan mereka yang saat ini mungkin dalam pergumulan karena berbagai persoalan hidup yang menjadi bagian kehidupan kami umat manusia. Tuhan kasihanilah mereka, kasihanilah kami. Bagi yang berduka cita, biarlah Tuhan yang akan memberikan penghiburan yang sejati melalui orang-orang yang ada di sekitar kehidupan mereka, melalui setiap pekerjaan usaha yang mereka lakukan. Bagi mereka yang sakit, Tuhan tolonglah mereka, jamahlah dengan tangan kuasa-Mu, dan biar dengan tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, Engkau akan memberikan roh kesehatan, Engkau yang akan memberkati usaha upaya pengobatan yang mereka lakukan, sehingga semuanya akan mendatangkan sukacita, tidak menjadi sia-sia segala usaha upaya yang mereka lakukan. Bagi mereka yang bergumul dengan berbagai persoalan dan himpitan hidup di tengah dunia ini, kami pun taruhkan gumul mereka ke dalam tangan kuasa kasih sayang Tuhan. Sambil kami berdoa, biarlah Tuhan mengasihi kehidupan kami sekalian dalam gumul yang dijalani saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami kami pun terus berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Biarlah kiranya lewat para pemimpin yang diberi kepercayaan untuk memimpin bangsa negara ini, Tuhan juga memberikan hikmat, kebijaksanaan, sehingga kepemimpinan mereka membuahkan sukacita damai sejahtera bagi kehidupan bangsa dan negara ini. Teristimewa bagi kehidupan kami yang ada di bumi Prodisa yang kami cintai. Diberkati pemimpin daerah ini ya Tuhan, anugerahkanlah hikmat-Mu bagi mereka, sehingga hikmat-Mu itu yang menuntun mereka kepada jalan kebenaran menjadi pemimpin yang taat dan takut akan Tuhan, dan terus menjadi pemimpin yang boleh membawa kehidupan masyarakat Kabupaten Kepulauan Telaut dari Tinonda sampai Napombaru kepada kehendak Tuhan sendiri. Karena itu setiap kebijakan yang mereka ambil kami letakkan ke dalam tangan kasih setia-Mu, sambil kami mengharapkan semua yang mereka lakukan mendatangkan sukacita di tengah kehidupan bersama yang ada di bumi Prodisa yang kami cintai. Diberkati kami masyarakat yang tinggal dan diam di dalamnya, biarlah kiranya persaudaraan rukun dan damai menjadi karakteristik hidup kami orang-orang yang ada dan mendiami bumi Prodisa ini. Terlebih juga bercermin dari kebenaran firman-Mu, biarlah karakteristik sebagai orang-orang yang terus berjuang untuk meraih masa depan yang gemilang, yang tidak mengenal kata malas atau kelelahan. Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan, dan hikmat kepada kami, sehingga kami menjadi masyarakat yang terus berjuang, berupaya, berinovasi untuk menciptakan segala sesuatu yang mendatangkan berkat dalam kehidupan bersama di bumi Prodisa yang kami cintai ini. Bumi yang kami pijak pun Tuhan kami letakkan ke dalam kuasa kasih sayang-Mu, sehingga bumi ini akan terus menghasilkan berkat-berkat yang berlipat-lipat ganda, karena Engkau adalah Allah pencipta langit bumi, bahkan setiap yang ada di dalamnya termasuk kami umat manusia. Karena itu ya Tuhan, bumi yang kami pijak ini kami letakkan ke dalam tangan kuasa kasih sayang-Mu, dijauhkan dari segala bencana, mara bahaya, malapetaka maupun hal-hal yang tidak dikehendaki bersama. Terima kasih Tuhan. Kami pun senantiasa berdoa untuk kehidupan hamba-hamba-Mu yang ada di RRI Pro 1 Talaut ini, mulai dari pimpinan, seluruh pegawai, karyawan, tenaga honorer, cleaning service, security, dalam tupoksi masing-masing mereka, baik mereka yang sudah sementara beraktivitas di studio saat ini maupun mereka yang masih mempersiapkan diri untuk akan bersama-sama di lembaga penyiaran ini, maupun mereka yang sudah berburu berita di lapangan. Kami percaya kehidupan mereka ada dalam rangkulan kasih setia Tuhan. Engkau terus memberkati hidup mereka sehingga melalui usaha payah pekerjaan yang mereka lakukan pun mendatangkan berkat bagi semua orang. Sambil berdoa untuk kehidupan keluarga rumah tangga mereka tetap terberkati, sehingga ya Tuhan, kehidupan bersama, hidup yang diberkati menjadi sukacita bagi mereka semua, bahkan menjadi sukacita bagi kami sekalian. Karena itu kehidupan mereka, tanggung jawab mereka bersama di lembaga ini, kami letakkan ke dalam tangan kasih setia Tuhan. Setiap program-program yang ada di RRI Pro 1 Talaut ini pun kami percaya akan mendatangkan berkat dan sukacita bagi kami sekalian pendengar setia di setiap program-program yang ada di RRI Talaut ini. Terima kasih Tuhan, kami sambil berdoa segala aktivitas, rencana, pelaksanaan tugas pekerjaan kami di sepanjang hari ini, kami pun mau taruhkan ke dalam tangan kuasa kasih sayang Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan. Ini yang menjadi doa, kerinduan, harapan bersama. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami naikkan doa ini kepada-Mu. Amin.

Ya baiklah saudara pendengar Bro Satu RRI Telaut, dengan kata amin maka berakhirlah kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi untuk edisi hari ini Kamis 21 Mei 2026. Terima kasih untuk Ibu Pendeta. Tuhan Yesus memberkati, juga memberkati kita semua yang mendengarkan Bro Satu RRI Telaut di pagi hari ini. Dan sebelum kita akan bergabung bersama Bro Satu RRI Manado untuk mengikuti penyampaian Warta Berita Daerah Pagi, masih tersisa satu lagu lagi untuk melengkapi kebersamaan kita di Mutiara Pagi hari ini.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, inilah Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita pagi hari ini, edisi Kamis 21 Mei 2026.
1: Kami Kudim 1310 Bitung, wilayah antara Bitung dan Minasa Utara.

0: memiliki 41 titik dan di Bitung ada 8 titik dan di Minahasa Utara ada 33 titik.
1: Warta berita daerah selengkapnya dibacakan oleh saya, Yelin Salviani. Berita yang pertama, pendengar, mengawal pembangunan Koperasi Merah Putih di dua wilayah strategis dan DIM 1310, Bitung optimis target 41 titik pembangunan selesai pada tanggal 16 Agustus.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 koperasi desa kelurahan Merah Putih secara serentak di seluruh Indonesia. Khusus untuk wilayah Kota Bitung dan Kabupaten Minahasa Utara, ditargetkan akan memiliki 41 titik koperasi Merah Putih. Program ini menurut Dandim 1310 Bitung, Letkol Infantri Dewa Made Darmawan Juniarta, koperasi Merah Putih merupakan instrumen strategis untuk membangun ekonomi dari tingkat desa, memperkuat ketahanan pangan dan mendorong pemerataan kesejahteraan.
0: Di kauditan ini yang merupakan KDKMB pertama, di sini juga diletakkan batu pertama dan sekarang mengikuti peresmian secara simbolis di secara pikon yang ada di Jawa Timur. Kami Kudim 1310 Bitung, wilayah antara Bitung dan Minahasa Utara memiliki 41 titik dan di Bitung ada 8 titik dan di Minahasa Utara ada 33 titik. Jadi yang di Minahasa Utara sudah selesai 4 titik, nanti ke depan akan selesai lagi sampai selesai saat pengumuman 16 Agustus itu sudah selesai 41 titik Minut dan Bitung.
2: Pada giat peresmian 1061 Koperasi Merah Putih secara virtual tersebut juga dilaksanakan peletakan batu pertama pembangunan gedung Koperasi Merah Putih yang dipusatkan di Desa Kauditan 2 Kabupaten Minahasa Utara. Diana Masi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekprop Sulut mengatakan pembangunan Koperasi Merah Putih selain untuk memperkuat ekonomi masyarakat.
3: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terus mendorong percepatan pembangunan Koperasi Merah Putih di seluruh desa dan kelurahan. Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, Tahlis Galang, mengatakan saat ini pembangunan gerai koperasi tengah berlangsung. Dari total 1.838 Koperasi Merah Putih yang tersebar di daerah ini, sekitar 130 koperasi sementara dalam tahap pembangunan gerai, 9 diantaranya telah selesai. Selain itu, sekitar 800 koperasi lainnya telah memasuki tahap verifikasi karena sudah memiliki lahan. Lebih lanjut, Tahlis Galang menjelaskan jumlah Koperasi Merah Putih disesuaikan dengan jumlah desa dan kelurahan di Sulut meski terdapat satu penggabungan desa di wilayah Bolang Mengendau Timur karena jumlah penduduk yang tidak memenuhi syarat minimal. Pemerintah menargetkan seluruh pembangunan gerai koperasi dapat terrealisasi pada akhir tahun ini, sekaligus mulai beroperasi.
4: Kalau secara keseluruhan ada 7.000 lebih, tapi khusus Koperasi Merah Putih itu ada 1.838. Dari 1.838 ini yang sementara melaksanakan proses pembangunan gerai itu sudah ada sekitar, ada kurang lebih 1.130. Yang sudah selesai ada 9. Yang proses verifikasi karena sudah ada lahan itu ada 800-an koperasi. Ya, kita harapkan sampai dengan Desember nanti 1.838 ini sudah terrealisasi semua. Ya, sudah terrealisasi semua untuk pembangunan gerainya.
3: Dia pun menambahkan kehadiran Koperasi Merah Putih diharapkan mampu memutus rantai distribusi panjang, khususnya peran tengkulak di daerah pedesaan. Dengan demikian, hasil produksi masyarakat dapat dibeli langsung oleh koperasi dan dijual kembali dengan harga yang lebih terjangkau. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
1: Selanjutnya, pendengar, kita dengarkan beberapa tanggapan masyarakat terkait pelaksanaan Koperasi Merah Putih.
5: Ini kan jadi penyalur LPG minyak kita. Ini harus dipastikan nih bahwa dia tidak menjadi kompetitor atau kanibal dari agen UMKM yang selama ini sudah menyalurkan berbagai komoditas oleh pemerintah, pupuk termasuk juga yang disubsidi.
1: Kabupaten Minahasa Utara, sudah 40 desa yang siap untuk program Koperasi Merah Putih. Berikut kita dengarkan wawancara Meki Kodowati bersama Kabid Dinas Koperasi Minut, Jimmy Sengke.
6: Ya, pendengar, saat ini pemerintah lagi mengenjot dengan adanya Koperasi Merah Putih. Dan saat ini saya sudah terhubung dengan Bapak Jimmy Sengke, salah satu kabid di Dinas Koperasi Kabupaten Minahasa Utara. Selamat sore Pak Jimmy.
7: Oke Pak.
6: Ya, Pak Jimmy, bagaimana peran dari pemerintah Kabupaten Minahasa Utara untuk meningkatkan dengan adanya program dari Bapak Presiden tentang Koperasi Merah Putih? Nah, di Minahasa Utara sendiri bagaimana progresnya?
7: Baik, baik Pak. Jadi terkait dengan peran pemerintah Kabupaten Minahasa Utara,
6: ya.
7: Bapak Bupati sangat merespon dengan positif. Jadi pada tahun lalu kami dari dinas itu mengadakan itu pelatihan kepada seluruh pengurus koperasi Desa Merah Putih.
6: Iya.
7: Ada di Kabupaten Minahasa Utara. Jadi kegiatan setiap kecamatan kami melaksanakan satu kegiatan. Jadi 10 kegiatan kemarin yang biayanya itu berasal dari APBD yang tentunya itu seizin dari Bapak Bupati Minahasa Utara terkait untuk mengembangkan sumber daya manusia terutama di Koperasi Merah Putih ini yang merupakan suatu program nasional, Pak.
6: Ya. Oke. Kalau mau dihitung sudah berapa banyak yang ada di Kabupaten Minahasa Utara yang terjaring dan mungkin sudah diberikan pembekalan ini, Pak Kabid?
7: Pembekalan, kalau untuk pembekalan terkait sumber daya manusia, Pak, itu pertama itu terkait dengan kelembagaan ya. Jadi kelembagaan itu tentang dia punya struktur organisasi dan fungsi-fungsinya, serta dia punya teknik dalam menjalankan koperasi ya.
6: Iya.
7: Itu yang kedua. Jadi itu bagaimana itu memberikan penjelasan terhadap ini aturan-aturan koperasi yang pada dasarnya itu aturan tersebut itu masih mengacu ke Permenkop nomor 25 tahun 92. Jadi itu kitab suci koperasi yang pada saat itu sampai dengan Koperasi Merah Putih itu tentang dia punya fungsi teknis kelembagaan serta dia punya cara kerja itu masih mengacu ke aturan tersebut.
6: Oke. Pak, kalau bisa tahu di Kabupaten Minahasa Utara sudah berapa banyak yang sudah terbentuk atau masih dalam penjajakan ini, Pak Jimmy?
7: Maksudnya pembuatan gerai, Pak?
6: Iya, maksudnya pembuatan gerai dan mungkin SDM-nya sendiri.
7: Baik. Dan sampai saat ini di Kabupaten Minahasa Utara terlapor pada kami data yang ada berasal dari Agrinas ya, ada sinkronisasi untuk pengecekan data di Simkopdes, itu yang sudah terbangun itu berjumlah 40 desa.
6: Oh, sudah 40.
7: Dari 131 desa. Jadi yang 40 desa itu di dalamnya itu sudah ada 4 desa yang pembuatan gerainya sudah mencapai 100% pembangunannya, Pak.
6: Okay.
7: Dan sisanya itu masih di dalam tahapan pengerjaan.
6: Ya, mungkin apa yang diharapkan dari 40 desa yang sudah mulai dan mungkin yang lain masih akan dilanjutkan untuk 100% di Kabupaten Minahasa Utara?
7: Ya tentunya kami dari pemerintah selalu mendukung ya di dalam program yang sesuai dengan impres terbaru yang ada keluar itu tahun 17 nomor 17 tahun 2025 terkait percepatan lahan. Itu tentunya kami dari pemerintah kabupaten khususnya di desa itu berupaya untuk mendata dan mencari lahan.
6: Oh iya.
7: Mencari lahan sehingga sampai saat ini hasil dari kerja keras kami telah ya mendapatkan 40 lahan dan yang itu yang sudah dibangun dan yang sisanya itu masih sementara berproses ya terkait untuk status kejelasan tanahnya, Pak.
6: Oke, itu saja dulu.

0: rakyat untuk memilih pemimpin adat atau hukum tua di desa sudah menjadi turun-temurun secara demokratis. Untuk itu kita jangan sampai terkotak-kotak hanya karena beda pilihan atau aspirasi.
1: Dan para bakal calon hukum tua yang akan berkompetisi nanti dapat menggalang setiap pendukung masanya dengan sebaik mungkin. Jangan sampai ada benturan, jangan sampai ada sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, bahwa pesta demokrasi di Minahasa ini sudah lama ada dan sudah sangat membudaya, tertanam di generasi berikutnya. Diharapkan kita dapat memainkan proses pesta rakyat ini dengan pemilihan hukum tua dengan sebaik mungkin. Jangan sampai ada rasa suka tidak suka menimbulkan gesekan-gesekan yang nantinya akan merugikan kita semua. Kita jangan terkotak-kotak karena ada perbedaan pilihan. Yang kita akan pilih ini adalah pemimpin desa yang nantinya akan bisa mengayomi masyarakat. Bukan ketua partai, bukan ketua kelompok tertentu, pemuka agama tertentu. Yang kita akan pilih nanti adalah kuntua yang nanti akan menjadi, bila beliau siapapun yang terpilih nanti, akan menjadi hukum tua kita semua.
0: Dengan harapan menurut pemerhati budaya dan pemerintahan desa Kabupaten Minahasa, Joni Ontos Lumangkun, melalui pesta demokrasi rakyat di Minahasa ini akan terpilih pemimpin adat desa atau hukum tua yang mampu membangun desa serta mensejahterakan masyarakatnya. Dari Minahasa, Jeff Asa RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, sekian warta berita daerah pagi hari ini di Kamis 21 Mei 2026. Saya Lin Salviani, selamat pagi.

0: RRI dengan esensi buku. Pendengar, kali ini kita akan membedah sebuah buku berjudul Alasan untuk Tetap Hidup, Melawan Depresi dan Berdamai, ditulis oleh Matt Haig yang diterbitkan pada tahun 2015. Buku ini adalah kisah pribadi penulis tentang perjuangannya melawan depresi dan keinginan untuk tetap hidup. Matt mencoba menjelaskan kepada pembaca bahwa depresi bukanlah sesuatu yang bisa diatasi hanya dengan berpikir positif. Dalam buku ini, Matt Haig berbicara tentang pengalaman depresinya dengan jujur dan terbuka. Dia mencoba merangkul ketidaksempurnaan dirinya dan menghilangkan stigma yang terkait dengan penyakit mental. Dia berbagi perasaan yang gelap, pikiran-pikiran negatif, dan bahkan momen ketika dia berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Namun, dia juga menunjukkan bagaimana dia akhirnya menemukan alasan untuk tetap hidup. Salah satunya adalah cinta dan dukungan dari keluarga dan teman-temannya, serta hasrat untuk menulis dan seni. Buku ini juga berbicara tentang pengaruh media sosial dan tekanan masyarakat dalam meningkatkan ketidakbahagiaan dan kecemasan. Matt Haig mencatat bagaimana media sosial seringkali hanya menampilkan sisi yang baik dari kehidupan orang, dan kita cenderung membandingkan diri kita dengan gambaran yang tidak realistis ini. Dia juga menggarisbawahi betapa pentingnya untuk mengejar kebahagiaan pribadi daripada hanya mengejar citra ideal yang diberikan oleh masyarakat. Salah satu konsep penting yang dia sampaikan adalah bahwa depresi tidak selalu masuk akal. Artinya, seseorang mungkin tampak bahagia dan sukses dari luar, tetapi di dalam, mereka mungkin merasa sangat tidak bahagia dan tertekan. Ini mengingatkan kita untuk tidak menghakimi orang lain secara sembrono, dan bahwa setiap orang memiliki perjuangan yang tidak selalu terlihat. Matt Haig juga membicarakan tentang bagaimana depresi dapat membuat kita merasa seolah-olah kita tidak berarti, dan bahwa hidup tidak memiliki arti. Namun, dia menekankan betapa pentingnya untuk mencari alasan untuk tetap hidup, bahkan ketika hidup terasa gelap dan sulit. Ini bisa menjadi sesuatu yang kecil seperti menikmati secangkir kopi atau matahari terbit, atau lebih besar seperti berkontribusi pada kebaikan dunia melalui pekerjaan atau aksi sukarela. Buku ini juga membahas tentang pentingnya berbicara terbuka tentang depresi dan penyakit mental. Matt Haig menekankan bahwa berbicara tentang pengalaman kita dengan orang lain serta mencari dukungan adalah hal pertama yang penting dalam perjuangan melawan depresi. Ini juga membantu menghapus stigma yang terkait dengan penyakit mental dan membuat orang merasa lebih nyaman dalam mencari bantuan. Secara keseluruhan, Alasan untuk Tetap Hidup adalah buku yang jujur, berani, dan penuh empati tentang perjuangan melawan depresi dan keinginan untuk hidup. Matt Haig menginspirasi pembaca untuk menghargai kehidupan, merangkul ketidaksempurnaan, dan mencari alasan untuk tetap hidup dalam setiap harinya. Buku ini juga memberikan pemahaman yang lebih baik tentang apa yang dirasakan oleh orang yang mengalami depresi, dan mengingatkan kita untuk selalu berempati terhadap mereka yang mungkin sedang berjuang. Demikian esensi buku Alasan untuk Tetap Hidup, Melawan Depresi dan Berdamai, karya Matt Haig, dari RRI untuk Indonesia.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Ya, selamat pagi saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut. Pagi hari ini kami memberikan kesempatan untuk Anda berbagi informasi bersama kami. Silakan bergabung lewat telepon SMS ataupun melalui WhatsApp di 081347494180. Dan saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut, sebagai informasi untuk Anda, suasana sakral Nan Meriah menyelimuti Pulau Intata, Kecamatan Nanusa, Kabupaten Kepulauan Talaut. Pada Rabu 20 Mei 2026 siang, ribuan pasang mata menjadi saksi bisu atas lestarinya sebuah tradisi leluhur dalam gelaran Akbar Festival Adat Mane'e. Aman dan terkendali, jalannya seluruh rangkaian ritual adat ini mendapatkan pengawalan serta pengamanan ketat dari sinergi aparat TNI Polri setempat. Dimulai tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah, rombongan tamu kehormatan disambut hangat melalui prosesi adat yang syarat makna oleh Inang Wanua Desa Kakorotan, Nelson Tatuo. Getaran ritme dan gerakan eksotis dari atraksi tari-tarian adat khas Talaut menyambut langkah para undangan, membawa siapapun yang hadir larut dalam kekayaan budaya beranda utara Nusantara. Festival tahunan yang memikat ini dihadiri oleh jajaran petinggi daerah dan perwakilan unsur Forkopimda Kabupaten Kepulauan Talaut. Di antaranya yang turut hadir adalah Wakil Bupati Kepulauan Talaut Anitia Siabambungan, serta Kapolsek Nanusa AKP Luki Mangundap yang hadir mewakili Kapolres Kepulauan Talaut. Prosesi inti Mane'e, tradisi menangkap ikan tradisional dengan janur kelapa, resmi dibuka oleh Inang Wanua Nelson Tatuo. Momen yang paling dinantikan pun tiba saat Wakil Bupati Anitia Gresia Bambungan melakukan penombakan ikan pertama secara simbolis di pesisir pantai Pulau Intata yang jernih. Aksi simbolis ini langsung memicu antusiasme luar biasa. Para tamu undangan bersama masyarakat berbaur menjadi satu, turun ke air untuk menangkap ikan bersama-sama dalam harmoni kebersamaan yang erat. Seluruh rangkaian kegiatan festival berakhir pada pukul 15.30 waktu Indonesia Tengah. Berkat kesiapan personel di lapangan, acara berlangsung dengan tertib, aman, dan kondusif, meninggalkan kesan mendalam bagi seluruh masyarakat yang hadir.

Saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Saudara pendengar Pesawat RRI Tarlaut, masih kami nantikan kebersamaan Anda pagi hari ini, berbagai informasi mengenai berbagai hal yang tentunya perlu untuk diketahui publik. Silakan bergabung bersama Pesawat RRI Tarlaut, lain telepon, SMS ataupun melalui WhatsApp di 081347494180. Saudara pendengar, lapangan Desa Kakurotan, Kecamatan Nanusa, Kabupaten Kepulauan Talaut menjadi saksi hikmatnya upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional Harkitnas ke-118. Upacara yang berlangsung pada Rabu pagi 20 Mei 2026 dimulai tepat pukul 8 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah dengan suasana penuh nasionalisme dan semangat persatuan. Bertindak sebagai inspektur upacara adalah Wakil Bupati Kepulauan Talaut, Anisia Gerja Bambungan. Sementara itu, kelancaran jalannya prosesi di lapangan dipimpin oleh Komandan Upacara Serka Alex Keliopar yang didampingi oleh Bripka Yeri Binambuni selaku perwira upacara. Kehadiran jajaran aparat keamanan menjadi atensi penting dalam upacara di wilayah perbatasan ini. Kapolres Kepulauan Talaut yang diwakili oleh Kapolsek Nanusa AKP Luki Mangundap hadir langsung di lokasi untuk memastikan sinergitas kepolisian dalam mengawal momentum nasional tersebut. Selain unsur TNI dan Polri, upacara ini juga dihadiri oleh Camat Nanusa, Asisten 3 Bidang Administrasi Umum, serta sejumlah kepala badan dan dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut. Rangkaian upacara berjalan dengan tertib, dimulai dari masuknya komandan upacara ke lapangan, diikuti inspektur upacara yang menempati mimbar setelah penghormatan dan laporan. Prosesi dilanjutkan dengan pengibaran bendera Sang Merah Putih yang berlangsung megah, disusul mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan. Suasana semakin sakral saat teks Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dibacakan di hadapan seluruh peserta. Dalam amanatnya, Wakil Bupati menyampaikan bahwa peringatan Harkitnas tahun ini mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Momentum ini diharapkan mampu menumbuhkan kembali semangat persatuan, nasionalisme, dan penghargaan atas jasa para perintis bangsa. Semangat kolektif ini sangat krusial untuk memperkuat gotong royong dalam menghadapi tantangan zaman, terutama bagi generasi muda sebagai motor pembangunan dan pewaris nilai-nilai kebangsaan, agar masa depan Indonesia yang inklusif serta berkelanjutan dapat terwujud. Jelang akhir acara, seluruh peserta bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional yang dilanjutkan dengan pembacaan doa yang dipimpin oleh Pendeta Linda Ponto. Upacara resmi ditutup dengan laporan akhir komandan upacara kepada inspektur upacara sebelum meninggalkan mimbar. Ya, saudara mendengar Pesawat 1 RRI Talaut. Ya, sampai di sini dulu ya, kami tunggu kebersamaan dari Anda untuk berbagi informasi. Nanti kita akan lanjutkan lagi di edisi besok di jam yang sama.

0: Flash News.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, saudara pendengar, Pro 1 RRI Talaut BMKG Maritim Bitung mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi berlaku untuk mulai hari ini, Kamis 21 Mei 2026 pukul 8 waktu Indonesia Tengah hingga 24 Mei 2026 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Pada umumnya angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan rata-rata 6 hingga 15 knot. BMKG memperkirakan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter kategori sedang berpeluang terjadi di sejumlah wilayah perairan. Wilayah yang berpotensi mengalami gelombang sedang meliputi perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, serta Samudra Pasifik Utara Maluku. Nelayan, pengguna kapal kecil, dan masyarakat pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi cuaca laut selama masa peringatan berlangsung. BMKG Maritim Bitung juga mengimbau aktivitas pelayaran memperhatikan perkembangan cuaca dan keselamatan sebelum berlayar.

0: besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Bencana alam dapat terjadi kapan saja. Banjir, tanah longsor, gunung meletus, angin kencang, hingga cuaca ekstrim. Tidak ada yang dapat menghentikannya. Tetapi kesiapsiagaan dapat mengurangi resikonya. Saat hujan mulai turun dengan intensitas tinggi, waspadailah peningkatan debit air di sungai dan saluran. Amankan barang-barang penting, matikan aliran listrik saat air mulai masuk rumah, dan hindari berjalan di arus deras. Untuk daerah perbukitan, perhatikan tanda-tanda longsor seperti tanah retak, pohon miring, atau suara gemuruh dari lereng. Bagi masyarakat yang tinggal di sekitar Gunung Berapi, ikuti setiap informasi dan peringatan resmi. Jangan memasuki zona berbahaya. Siapkan masker dan kacamata pelindung, serta pastikan keluarga mengetahui jalur evakuasi. Dalam situasi darurat, waktu berharga. Karena itu, siapkan tas darurat berisi dokumen penting, obat-obatan, senter, makanan siap saji, air minum, dan perlengkapan dasar. Tas kecil yang selalu siap bisa menjadi penolong terbesar ketika bencana datang tiba-tiba. Dan yang tidak kalah penting, mari saling peduli. Bantu tetangga, lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas ketika melakukan evakuasi. Tetap tenang, ikuti arahan petugas, dan jangan menyebarkan informasi yang belum pasti. Kesiapsiagaan bukan hanya tentang menyelamatkan diri, tetapi menyelamatkan sesama. Dengan kewaspadaan, persiapan, dan kepedulian, kita bisa menghadapi bencana dengan lebih kuat dan lebih siap. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Saudara pendengar Pro Satu Radio Talaut, juga informasi kami hadirkan menemani suasana pagi Anda untuk kesempatan pagi hari ini. Dan saudara pendengar Pro Satu Radio Talaut, bagi informasi untuk Anda, penyuluh agama Kristen PNS Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Talaut, Pendeta Justin C. Tadi Rangga melaksanakan penyuluhan di kelompok binaan Cendekia Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Talaut. Pada kesempatan tersebut, penyuluh agama Kristen membawakan renungan bertema percaya diri dan komunikatif saat berbicara di depan umum. Menurut Pendeta Dirangga, yang harus dimiliki oleh seorang pembicara adalah percaya diri. Tips berbicara di depan umum adalah persiapan materi. Gunakan catatan singkat bila perlu. Gunakan bahasa sederhana, jaga kontak mata, atur suara jelas, tersenyum, dan bersikap ramah. Juga harus diperhatikan sikap tubuh, ekspresi wajah, dan penguasaan panggung.

0: Aduh.
1: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
0: Enggak usah gabung-gabung sama kita
2: gitu
0: di sini.
2: Gitu loh, Tan. Sana kita duduk.
1: Yaudahlah.
0: Tan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
1: Masih belum punya.
0: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
2: Udah 3 tahun
0: kan ya?
1: Mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Kelihatannya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

Esensi buku kali ini akan membahas buku yang berjudul Pertolongan Pertama pada Emosi Anda, karya Guy Wins, yang merupakan sebuah panduan membantu pembaca dalam mengelola dan merawat emosi dengan lebih baik. Dalam buku ini, Guy menguraikan berbagai strategi dan pendekatan untuk mengatasi masalah emosional yang umum, seperti kekecewaan, kesedihan, rasa cemas, dan marah. Buku ini dimulai dengan memperkenalkan konsep pertolongan pertama pada emosi. Seperti halnya pertolongan pertama pada fisik, pertolongan pertama pada emosi adalah serangkaian tindakan dan strategi yang dapat membantu kita meredakan dan mengatasi tekanan emosional sebelum menjadi lebih serius. Salah satu poin utama yang disoroti oleh penulis adalah pentingnya merawat luka

emosional segera setelah mereka muncul. Ia pun menggambarkan bagaimana kita cenderung mengabaikan luka emosional, mengharapkan bahwa waktu akan menyembuhkannya. Namun, seperti luka fisik, luka emosional juga memerlukan perhatian dan perawatan. Penulis memberikan contoh bagaimana mengatasi luka emosional yang terabaikan dapat mengarah pada masalah lebih serius di masa depan. Salah satu strategi penting dalam buku ini adalah proses merasionalisasi emosi. Penulis mengajarkan cara untuk memahami dan mengevaluasi emosi kita dengan lebih objektif. Ini melibatkan mengenali pemikiran negatif yang sering muncul bersama emosi negatif dan mengajarkan kita untuk memeriksa kembali kebenaran pemikiran tersebut. Buku ini juga menyoroti pentingnya merayakan pencapaian kecil. Penulis menjelaskan bagaimana merayakan hal-hal kecil yang kita lakukan dengan baik dapat meningkatkan kepercayaan diri dan membantu kita merasa lebih baik tentang diri kita sendiri. Selain itu, buku ini juga membahas cara mengatasi rasa cemas. Penulis memberikan panduan tentang bagaimana menghadapi rasa cemas yang tidak beralasan dan cara mengatasi kecemasan sehari-hari. Bab lain dalam buku ini menyoroti pentingnya mengatasi rasa marah dengan cara yang konstruktif. Penulis membahas cara mengelola amarah kita dan menghindari merusak hubungan dengan reaksi yang berlebihan. Ia juga memberikan saran tentang bagaimana berbicara dengan orang lain ketika kita merasa marah. Salah satu bagian yang menonjol dalam buku ini adalah penekanan Gui pada pentingnya memaafkan diri sendiri. Ia menjelaskan bagaimana kesalahan dan kegagalan adalah bagian alami dari kehidupan dan kita perlu belajar untuk memaafkan diri sendiri untuk berkembang dan belajar dari pengalaman tersebut. Buku ini juga membahas pentingnya dukungan sosial. Penulis menggarisbawahi bahwa kita tidak harus menghadapi masalah emosional kita sendiri. Ia pun memberikan panduan tentang cara mencari dukungan dari teman, keluarga, atau profesional jika diperlukan. Selain itu, buku ini menyentuh topik penting tentang depresi. Gui menjelaskan bagaimana mengenali tanda-tanda depresi dan mengapa penting untuk mencari bantuan profesional ketika menghadapinya. Dalam bab terakhir, Gui merangkum pentingnya pertolongan pertama pada emosi sebagai alat yang dapat membantu kita menjalani kehidupan yang lebih bahagia dan lebih seimbang. Ia mengingatkan kita bahwa mengelola emosi adalah keterampilan yang dapat diajarkan dan ditingkatkan. Dalam keseluruhan buku ini, Gui memberikan panduan praktis dan saran yang sangat berguna untuk membantu pembaca mengatasi masalah emosional sehari-hari. Pendengar, buku Pertolongan Pertama pada Emosi Anda adalah bacaan yang bermanfaat bagi siapapun yang ingin merawat dan mengelola emosinya dengan lebih baik. Buku ini menjadi bestseller dan sudah diterjemahkan ke dalam 21 bahasa. Diterbitkan pertama kali pada 14 September 2017 dari RRI untuk Indonesia.

Terima kasih Anda masih bersama kami, saudara pendengar Pro Soter Radio Yeta Laut. Bagi informasi, saudara, seperti yang kita ketahui bersama, pada hari Rabu 20 Mei 2026 kemarin itu diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tahun. Dan di Kabupaten Kepulauan Talaut, beberapa beberapa kantor itu melakukan menggelar upacara ya, memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Nah, salah satunya di kantor Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaut. Kegiatan berlangsung di halaman depan kantor kejaksaan, dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaut Edwin I. Beslar yang bertindak sebagai Inspektur Upacara. Ya, seluruh rangkaian prosesi upacara diikuti seluruh penuh oleh segenap pegawai Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaut serta perwakilan dari cabang Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaut. Momentum bersejarah ini dimanfaatkan oleh seluruh jajaran Korps Adiaksa setempat untuk merenungkan kembali semangat perjuangan bangsa serta memperkuat komitmen profesionalisme dalam penegakan hukum di wilayah Beranda Utara NKRI. Upacara berlangsung dengan lancar, penuh khidmat, dan mencerminkan dedikasi tinggi serta semangat kebangkitan yang membara di lingkungan kejaksaan.

Setiap pagi, kita bangun di negeri yang sama. Negeri dengan 1000 pulau, ribuan bahasa, dan berjuta budaya. Indonesia, rumah kita bersama. Tapi, pernahkah kita benar-benar melihat bahwa perbedaan bukan alasan untuk menjauh, melainkan jembatan untuk saling mengenal? Kita berbeda suku, berbeda agama, berbeda cara bicara, bahkan cara berpikir. Tapi, satu yang tidak pernah berubah, kita semua ingin hidup damai, ingin maju bersama, ingin Indonesia tetap berdiri kokoh. Terkadang, kita lupa. Lupa bahwa persatuan tidak datang begitu saja. Ia dijaga, ia dirawat lewat sikap saling menghormati, lewat keinginan untuk mendengar, dan keberanian untuk berkata, "Aku berbeda, tapi aku bagian darimu." Mari kita jaga persatuan ini, karena Indonesia bukan tentang siapa yang paling banyak, tapi tentang siapa yang mau berdiri bersama. Aku, kamu, kita. Beda itu biasa, bersatu itu luar biasa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: apa yang kalian dapat dan nikmati pada saat ini tidak didapat dengan gratis.
1: Jutaan anak bangsa harus gugur agar bangsa bisa merdeka.
0: NKRI yang kami perjuangkan adalah negara kesatuan untuk semua golongan yang terlibat di dalam peperangan.
1: Tidak ada mayoritas, minoritas, pribumi, non-pribumi, tidak ada.
2: Membela dan membangun bangsa adalah hak dan kewajiban kita bersama. Jangan kau sesatkan.
3: Jika kau menghargai perjuangan kami, jangan jadi penyakit, tidak tahu berterima kasih.
0: Jaga persatuan bangsa.
1: Jaga persatuan bangsa.
4: Jaga persatuan bangsa.
1: Jaga persatuan bangsa.
5: Jaga persatuan bangsa.
6: NKRI.

dan saudara pendengar, Pro Satu RRI Talaut, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 3 Lirung juga menggelar upacara bendera peringatan Hari Kebangkitan Nasional Harkitnas ke-118 pada Rabu 20 Mei 2026 kemarin. Kegiatan bertema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara ini berlangsung khidmat di lapangan utama, diikuti oleh seluruh jajaran pegawai dan warga binaan. Bertindak sebagai inspektur upacara, Kepala Lapas Kalapas Kelas 3 Lirung membacakan amanat tertulis dari Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Dalam amanat tersebut, Menteri menekankan pentingnya menjaga dan mendidik generasi muda sebagai tunas bangsa demi mempertahankan kedaulatan negara di tengah tantangan era digital. Kalapas juga mengajak seluruh jajarannya untuk mengimplementasikan semangat Harkitnas dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik serta program pembinaan di dalam lapas. Usai upacara, rangkaian peringatan dilanjutkan dengan siara dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan setempat. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan atas jasa para pahlawan yang telah berjuang demi kesatuan bangsa.

0: Ya, baiklah saudara pendengar Pro Satu RRI Talaut, saatnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: KEM BPKF, kerangka ekonomi makro pokok-pokok kebijakan fiskal yang memang secara reguler dilakukan setiap tanggal 20 Mei sebagai putaran awal, kick-off putaran awal pembahasan APBN.
3: Menciptakan Indonesia itu harus yang adil dan makmur, sudah pasti.
1: Sari berita kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal menjadi arah ekonomi nasional 2027. Generasi muda didorong untuk menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata. Sistem pencitraan medis di jalur Gaza mengalami kerusakan parah akibat perang dengan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 21 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Komisi 11 DPR RI menegaskan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KEMPPKF menjadi kerangka besar arah ekonomi nasional 2027. Berikut laporan selengkapnya Zahrotin Aljana.
4: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KEMPPKF yang disampaikan Presiden dalam rapat paripurna DPR RI kemarin menjadi kerangka besar ekonomi nasional tahun